Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49.900.000 dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran musabaqoh tilawatil Quran MTQ nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kembali ke Radio Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ervanda, mendengarnya kita mengusungnya Kediri menyapa ya, dan informasi sesi yang kedua yang mana akan mendengarkan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, peredaran beras fortifikasi yang masuk dalam daftar produk dengan indikasi ketidaksesuaian klaim ya, menjadi perhatian Satgas Pangan Polres Jombang bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Petugas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah toko dan juga retail modern di Kabupaten Jombang hari Jumat kemarin, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk beras fortifikasi yang sebelumnya dirilis Kementan sudah tidak beredar di pasaran. Dalam sidak tersebut, petugas menyambangi 3 retail modern, di mana pemeriksaan dimulai dari Sprindo di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, dilanjutkan Afko ya di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga Toserba Gajah Mada di Jalan Ayani ya. Petugas langsung mengecek rak penjualan beras dan mencermati produk yang dipajang. Pengelola masing-masing toko juga dimintai informasi mengenai keberadaan produk beras fortifikasi yang masuk dalam daftar temuan Kementan RI. Kanit Tipider Tibiter ya, peserta Reskrim Polres Jombang Ibda Heru Prastio ya mengatakan bahwa hasil pemeriksaan dari 3 retail tersebut tidak menemukan beras fortifikasi yang masuk dalam daftar Kementan RI. Meski tidak menemukan produk tersebut di rak penjualan, petugas memperoleh informasi bahwasanya sebelumnya terdapat retail modern yang sempat menjual beras fortifikasi merek Sumo Kuning. Menurut Ibda Heru Prasetyo ya, produk tersebut telah ditarik pihak retail sebelum dilakukan sidak, di mana Heru pun menambahkan penarikan produk tersebut dilakukan sebelum Kementan RI merilis daftar 25 produk beras fortifikasi yang menjadi perhatian. Merek Sumo menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan karena salah satu produk beras fortifikasinya pun tercantum dalam daftar 25 produk yang dirilis Kementan, di mana produk tersebut juga diketahui diproduksi oleh perusahaan yang berada di Kabupaten Jombang. Oleh karena itulah ya, Satgas Pangan Polres Jombang bersama dengan Disdagrin memastikan pengawasan terhadap produk beras yang beredar di masyarakat pun tetap dilakukan. Pengawasan tidak hanya menyangkut beras fortifikasi, tapi juga produk beras khususnya lainnya yang mencantumkan klaim tertentu pada kemasan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya, mendengar pabrik speaker di Desa Jegrek, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk terbakar hebat pada hari Jumat kemarin, yang mana kepulan asap hitam membumbung tinggi terlihat dari sejumlah wilayah. Informasi yang dihimpun mendengarnya, pabrik yang terbakar tersebut pun dikelola oleh CV Sinar Baja Elektrik, yang mana proses pemadaman dilakukan personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Nganjuk. Belum diketahui pendengar ya, bagian mana dari pabrik yang mengalami kebakaran, namun terlihat bagian yang membara berada di luar deretan gedung lainnya. Hingga pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, kabarnya api sudah berhasil dipadamkan, namun personel damkar setempat masih terus melakukan pembasahan. Damkarmat Nganjuk sendiri menerjunkan sejumlah armada dari pos Lengkong, pos Warujayeng, pos Rejoson, juga dari Mako Damkar. Belum ada statement resmi dari Damkarmat Nganjuk maupun kepolisian terkait dengan kabar kebakaran tersebut, di mana termasuk ada tidaknya korban jiwa maupun luka akibat kejadian tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir pendengar, yang mana aksi meletakkan batu di atas jalur rel kembali mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun. Kali ini batu ditemukan sengaja diletakkan di rel antara stasiun Sumber Gempol dan stasiun Ngunut, Kabupaten Tulung Agung hari Minggu kemarin. Tohari, selaku manajer Humas KAI Daop 7 Madiun mengatakan, batu ditemukan masinis KA302 atau KA Barang Parsel Tengah ya, sekitar pukul 9.45 pagi waktu Indonesia Barat di kilometer 147+7/9. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas stasiun terdekat untuk segera ditindaklanjuti, yang mana aksi tersebut pun berdampak pada perjalanan dua kereta yaitu KA302 dan PLB269B atau KA Matar Maja. KAI Daop 7 Madiun menegaskan bahwasanya meletakkan batu maupun benda asing lainnya di atas rel merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Dan juga penumpang dan juga petugas. Menurut Tohari, kejadian serupa cukup sering ditemukan di wilayah Daop 7 Madiun, karena itu KAI mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan perjalanan kereta api maupun perjalanan di area jalur KA tanpa kepentingan. KAI juga mengingatkan bahwasanya tindakan merusak ataupun membahayakan sarana dan prasarana kereta apian dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Pasal 180 ya mengatur larangan menghilangkan, merusak ataupun melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan garis miring atau tidak berfungsinya prasarana serta sarana perkereta apian. Sementara itu, ketentuan pidananya diatur dalam pasal 197 ayat 1 hingga 4. Perjalanan pelanggaran sukamia terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana mulai dari 3 tahun hingga paling lama 15 tahun penjara. KAI Daop 7 Madiun mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan jalur KA. Warga yang melihat tindakan mencurigakan di sekitar jalur kereta api diminta untuk segera melaporkannya kepada petugas terdekat melalui call center KAI 121. Informasi dari KAI Daop 7 Madiun mendengarnya menutup perjumpaan kita dalam perjalanan Kediri menyapa musik dan informasi sesi yang kedua. Yang mana selagi tepat pukul 8 kita bergeser dalam perjalanan dialog pagi Kediri menyapa ya, bersama dengan narasumber kami ada Bapak Haji Insinyur Sukam Parwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, mengangkat topik itu El Nino dan ancaman produksi hortikultura Indonesia. Mudah-mudahan bisa dan pendengar semua bisa berinteraksi maksud kami ya, bersama dengan Pak Sukam melalui jawaban R 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Dean, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atas kama 2 member dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Anda masih bersama saya Arfonda ya. Seperti janji saya tadi ya, dalam program Dialog Pagi Kediri Menyapa, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Insinyur Sukam Parwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, yang mana akan mengangkat topik yaitu El Nino dan ancaman produksi hortikultura Indonesia. Dan mendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Sukam nantinya ya, melalui jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 081234600289 atau di 0857253525250. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Sukam. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Sukam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap. Gimana kabarnya Pak Sukam, sehat ya?
2: Sehat ya.
1: Semangat ya Pak ya. Semangat ya.
2: Oh, harus. Tidak boleh kendor.
1: Ah, gitu dia. Oke.
2: Okay. Apalagi anak muda.
1: Nah,
2: tidak boleh kendor ya.
1: Nah, benar. Okay. Pak Sukam, topik di pagi hari ini El Nino dan ancaman produksi hortikultura Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita berbicara El Nino Pak Sukam ya, dari tahun ke tahun, setiap tahunnya ya mungkin ya, Indonesia kan sering merasakan El Nino nih Pak ya. Nah, bagaimana para petani dapat mengantisipasi ancaman yang terjadi pada produksi pertaniannya, terutama di hortikultura?
2: Begini, hortikultura itu sifatnya, ini pada umumnya, apalagi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita adalah sayur buah. Yep. Ya, bumbu adalah. Dan sayur buah itu yang disukai orang kita Indonesia itu kan segar. Nah, kalau segar, dia mempunyai umur layak dikonsumsi. Itu pendek, lifetime-nya pendek. Jadi ada yang sayur itu hanya berumur 6 jam sudah rusak. Itulah. Kalau masih ada yang sehari, ya mudah-mudahan besok masih laku kan, gitu kan, masih layak. Tapi kadang-kadang lebih singkat lagi gitu loh. Tapi walaupun ada juga yang agak panjang, misalnya kentang itu hortikultura yang mungkin bisa tahan lah 3 sampai 7 hari kan gitu ya. Nah, sekarang yang atau buah-buahan juga demikian. Ya, buah masuk waktu masaknya juga terbatas, harus dikonsumsi pas dan seterusnya. Ini yang menyebabkan produksi hortikultura harus selalu ada setiap saat. Karena ya mintanya segar. Teknologi pengawetan sayur daun misalnya. Supaya awet, sehingga nanti kalau toh terjadi kekeringan total, tidak ada sawi, nggak ada kobis, ya ada teknologinya dan berhasil, tapi masyarakat kita nggak mau beli, nggak mau konsumsi, wow, sayur luwak dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu artinya sekarang kan kita berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang kontinu, tetapi ketersediaannya terganggu oleh kekeringan panjang ini. Ini kan yang perlu kita diskusikan ya. Lalu solusinya apa kan, gitu toh?
1: Benar.
2: Ya, Mas.
1: Ya.
2: Oke.
1: Ya, benar.
2: Paham ya.
1: Oke, paham. Lalu solusinya adalah?
2: Nah, solusinya adalah harus tetap berproduksi semasa tahun. Ini. Wah, lah terus piye? Akan ada piye-piye berikutnya?
1: Iya.
2: Gitu. Nah, nek banyune ra ono utawa terbatas. Akhirnya kemarin saya pengajian dengan para petani-petani. Karena ya kumpulanku paling okay karo wong tani, Mas. Ngadi karo wong tani. Ngene, saiki ngadine rada belok sithik, ora urusan ibadah ritual, kuwi urusane Mas Kiai yang satu. Ayo kita bicarakan kondisi ekonomi kita. Sopo sing seneng nang rombok? Kula. Lho kenapa? Soalnya regane sok apik, Pak. Ya saiki regane apik mboten? Apik banget. Lah dol piro saiki mboten dibarang. Lho napa? Kekeringan. Ngono lho. Ini dialog saya kemarin loh, Mas. Itu. Nah, tapi saya sedang panen loh, saya kan gitu. Ya, insya Allah ya, nggak ada gangguan lah. Loh, kok saya? Soalnya aku banyune ngirit. Ming netes-netes kan ngira lah sama nek mbaknya ndak bilek. Nek ora ngelep ora puas dari ini. Sampe dikandani ya angel, ngono to. Ewang sambil guyon ya akhirnya itu. Datang pun di niku. Kalau nang pondok itu gue kebetulan ini saya memilih solusi karena sudah dikandani tahun lalu kalau ini mau elino. Ini nek ngono kita nanam cabe dengan sistem irigasi tetes. Dan sekarang ini sudah umur 115-an hari, sudah panen berkali-kali. Tingginya tanaman sudah melampaui tinggi saya sambil mengacungkan tangan, sudah sekitar 2,5 sampai 3 meter. Cabe. Saya tanya ke petani yang hadir itu. Sampan saiter hasilnya biro. Wah, gue paling gangsal. Umpamane aku ngomong ini ada loh yang hasilnya 50 ton. Sampean mesti ngandan ngunek ke aku ngoyoworo. Ra ngono to? Sihir napa niku? Nah, itu. Jadi ya terus kelingan zaman Kanjeng Nabi misik anu ya dakwah. Wah, wis ngandani wong jahiliyah yang ngelepol malah diarani tukang sihir parah. Lah ini kita memang harus menggunakan teknologi yang cukup canggih dengan biaya yang diperhitungkan memang bisa dilakukan, tetapi kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik dan bisa mengatasi kelangkaan itu. Karena tadi malam saya dialog dengan salah satu ketua asosiasi cabai Jawa Timur dari Kediri. Rumahnya Kediri Mbah Suyoke. Itu. Mbah niko cabe rapet mundak dadi suwidak ewu ni pripun? El Nino, Pak. Kekeringan. Lah zaman nandure nang Tegalan ngono ya dadan seterusnya. Artinya bahwa solusinya adalah teknologi. Dan teknologinya sudah ada. Meng dari gelem apa ora? Itu, Mas.
1: Siap, oke, baik. Kalau bicara teknologi nanti Pak ya, di segmen kedua nanti Pak kita bicara bagaimana apa teknologinya gitu kan. Saya simpen dulu biar enggak biar yang nyimak biar penasaran apa nih, biar nanti sampai ending masih menyimak Pak gitu.
2: Aku ki nek memberi ki tok glogok e.
1: Makanya
2: jawabane iya.
1: Kalau saya harus
2: ngeli. Iya, Bang. Orang sudah kelaparan ya sih kindang dipangan, maksudnya karpe kulo.
1: Oke, baik Pak Sukam, sebagai refreshment mungkin Pak, penyakit dan juga hama apa saja Pak yang biasanya melonjak ya saat kemarau panjang akibat El Nino ini Pak?
2: Jadi soal masalah utama kekeringan disimpan dulu ya.
1: Ya, ya.
2: Sekarang kita bicara iwotengene hama apa ya?
1: Iya. Gitu, kan?
2: Biasanya hama yang banyak muncul di suasana kering begini untuk tanaman hortikultura itu adalah kutu-kutuan, kebangsa kutu. Soalnya kutu ini variasinya banyak. Ono kutu kebul, ono kutu apa itu merah, ono kutu poi macam-macam ada itu. Apit itu juga namanya kutu ini nganggungnya bahasa Germani, bahasa Latin itu. Nah ini itu banyak, makanya hati-hati dengan kutu-kutu itu di musim kemarau. Caranya bagaimana? Kalau ke kebun, yang nomor satu diamati adalah pucuk daun, terutama bagian bawahnya. Bagian bawah daun maksud saya, di pucuknya itu. Karena kutu itu suka ngumpet di situ sambil menusuk dan menghisap cairan tanaman. Lalu menusuk dan menghisap itu. Ini. Nah, nek kuwi ana ya dang-dang diresiki dan gitu toh. Bisa dengan cara kimia tapi juga bisa dengan cara yang lain. Ning nek aku ngilmune kuwi cara kimia ini dilakoni keri diwi yang terakhir. Sebelumnya di
1: herbal.
2: Lakukan upaya-upaya yang non kimia dulu. Iya,
1: non kimia.
2: Ku ya karo menjaga lingkungan ben karo ngirit. Nah. Apa itu yang perlu dilakukan? Hampir semua apa hama itu, termasuk nanti kupu-kupu yang juga menelur di situ lalu menjadi ulat, itu sama-sama tertarik terhadap cahaya. Cahaya, iya. Jadi nek bengi ana sore itu ana cahaya, dhek mesti mabur rono sik. Jadi seneng nggon padang-padang. Nek jenengan seneng sing rada padang apa peteng, Mas?
1: Peteng, biar enak tidurnya, biar enak tidurnya, Pak.
2: Gitu ya. Jadi makanya dia seneng sinar kalau siang kuning, kalau malam ungu. Hewan-hewan itu. Nah, makanya kan saya menganjurkan beri lampu perangkap di sekitar tanaman. Di sekitar loh, bukan di tengah-tengah. Bapak pengalaman memasang lampu perangkap di tengah kebun itu mendatangkan, karena tertarik pada lampu itu mendatangkan hama itu. Tapi sebagian ada yang tidak terperangkap, sehingga nanti siangnya jadi hama serangan. Sehingga matangnya lampu perangkap itu pinggir siling. Aning tanggane nggih pinggir, yo tanggane yo masang pinggir-pinggir, jadi pinggir do pinggir. Inilah ini ya, silakan kalau untuk cari lampu nek awan kuwi kuning, nek bengi ungu itu ada di toko listrik. Masukkan ke dalam botol bekas air mineral. Lampunya itu, tapi di luar, di bagian luar botolnya diberi semacam pelumas perekat kayak lem. Itu di toko pertanian juga ada. Itu kayak lem, sehingga nanti dia tertarik lampu ketok enang jero wadah. Tapi mencolok enang kan luar botol teplek menawa wis ora iso lunga. Nah, sehingga dia tidak masuk kebun, walaupun ono sing bobol masuk kebun juga, tapi sangat
1: bisa meminimalisir lah, Pak, ya.
2: Berhasil. Ya, itu sudah berhasil di beberapa tempat. Ya, ono sing prodol mlebu kebune ya kurang. Kurangnya banyak.
1: Oke. Baik, Pak Sukam, bagaimana El Nino mempengaruhi siklus tanam? Lalu ada pembungaan dan juga kualitas buah hortikulturanya nih, Pak.
2: Kalau untuk pembungaan, sebetulnya kering itu diperlukan bagi komoditi hortikultura semuanya. Baik yang semusim misalnya cabai, tomat dan sebagainya, termasuk nanti ya pelem, rambutan, kelengkeng, durian, umur panjang itu juga harus melalui suasana kering. Kalau hortikultura pohon misalnya mangga, jeruk, durian itu nek iso keringnya ini rong sasi ini tegak. Rong sasi ini kering rana udan lho. Bunga akan merangsang pembungaan. Cuma nek wis berbunga ada lali dibanyoni. Karena kalau tidak, itu nanti kondisi kebun kelembapan rendah, itu tepung sari bisa kering, bisa mengering sehingga nanti mengganggu penyerbukan. Mulai ini kan loh kembangnya oke, sing dadi kok titik manungki. Ini sebabnya karena gagal melakukan penyerbukan karena tepung sari cepat kering, atau kepala putik juga nanti siap dikawini tapi lendirnya cepat kering juga. Itu ini aja lali, nah, wah kembangnya oke, kok panen gosek ya di banyoni no. Atau paling enggak ya banyune ya nek baratus nek perlu ditampung terus nggo nyirami wit wit-witan. Terus suasana lembab lalu penyerapan air bagi tanaman itu kuat gitu. Itu kalau pohon tahunan. Tapi kalau cabai, tomat dan sebagainya ya jadi kering rong sasi mati
1: no. Mati kering.
2: Ya. Nah, kering ya pokoknya suasana kering terus nanti kalau dia mulai bunga, air dialirkan, gitu loh. Makanya dengan irigasi tetes itu cukup baik karena menjaga apa ya
1: kualitas
2: tanamnya, air bagi tanaman, gitu loh. Sehingga ini yang kita praktekkan ini istilah wong Jawa, woe gemblek, lebat. Ya karena kebutuhan air itu teratur. Nenek. Maaf ya, di petani kan ora ono banyu kan dilep baru kuwi kekeringan
1: wis sono
2: ora teratur ngono ya piye kok ya tak tandurane sing megap-megap no.
1: Oke, Pak Sukam, terakhir Pak Sukam sebelum kita break, Pak Sukam, komoditas hortikultura apa saja yang paling rentan gagal panen saat El Nino, Pak? Cabai kah, bawang merah, tomat ataupun kentang? Atau ada lagi?
2: Hampir semua tanaman hortikultura sayuran itu rentan. Rentan. Karena mereka rata-rata daunnya lebar. Ya. Daun lebar itu penguapannya tinggi loh. Sehingga kebutuhan air ya tidak boleh telat. Ya. Awan sidik nek banyune kurang alum, mana kita. Makanya kan mengamati tanaman itu bagusnya siang jam 11 sampai jam 1 ke kebun. Nek daun mudanya melengkung karena kaya alum kae, berarti itu sudah saatnya diairi.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Ini nih rentan. Bawang merah kita godongnya cilik ngono kae, jane ombo kae. Karena kan bunder, purdawa, luasnya juga lumayan itu. Nah, tapi sekarang ada teknologi loh yang alat diceblok ke lemah. Wingko sistem irigasi modern kan gitu. Nanti kelembapan tanah termonitor oleh alat itu, begitu kurang dhewe otomatis urip dhewe mbanyoni dhewe.
1: Oke.
2: Ngono. Dadi nek anak muda bertani itu karo dolan ngono lho. Jadi ora kok nekluk kepanasan kaya mbahmu kaya mbahmu. Kaya bapakmu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ngono. Lah ini teknologi itu sudah ada, ngono lho.
1: Oke, okay, okay. Baik. Siap, Pak Sukam, kita break sejenak. Boleh Pak Sukam ya, nanti di segmen kedua kita bahas kembali ya. Baik pendengarnya yang mau bergabung nanti bersama dengan Pak Sukam nanti di segmen kedua ya. Sesaat lagi kita kembali, jangan kemana-mana.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Arfon dan juga ada Pak Sukam. Halo Bapak.
2: Halo Mas.
1: Oke.
2: Ini tanggalan ini ngobrol karo istriku tercintai.
1: Boleh. Oke. Bapak, berapa besar sih Pak potensi penurunan produksi dan juga kerugian petani hortikultura saat El Nino terjadi nih Pak?
2: Waduh Mas, kalau kerugian khususnya untuk petani hortikultura semua.
1: Gak usah kerugian dulu deh Pak, penurunan dulu aja deh. Kalau kerugian kayaknya, kalau kerugian nanti bahasa apa namanya mindsetnya para petani malah gimana gitu. Tapi gak apa-apa nanti disebutkan aja. Tapi penurunan produksinya dulu berapa, lalu kerugiannya mungkin ada berapa gitu Pak, biar gak.
2: Kalau secara statistik itu yang bertanggung jawab mengeluarkan angka kan pemerintah.
1: Iya benar.
2: Dalam hal ini ya Dinas Pertanian, ya. BPS kan ya, gitu ya.
1: Benar.
2: Tapi kalau pengamatan sepintas saya, kekeringan ini bahkan bisa menurunkan kerugian hingga 70-80%.
1: Oke.
2: Ini tergantung pada kondisi kekeringannya seperti apa. Tapi kalau yang parah itu bisa sampai 70-80%. Artinya begini, tanaman sebenarnya baru mau mulai berbuah, baru petik-petik sedikit awal, baru kekeringan. Nah, istilah itu bar tenan ini kan gitu. Nah, ini yang makanya kan pemerintah terus ngabari iki lo El Nino lo. El Nino lo iki karepe kon ngati-ati.
1: Iya.
2: Ngono lo. Ngati-ati ini apa ya, siap-siap sedia payung sebelum hujan.
1: Sama halnya dengan kita ini kan Pak ya. Kita kan dari jauh-jauh hari mungkin apa namanya? Mungkin kan tadi informasi juga saya terima bahwasanya BMKG bilangnya apa namanya? Intensitas hujan akan lebih meningkat nanti di bulan Oktober gitu kan. Jadi kan intinya adalah kita kan harus mengedukasi agar para petani juga bisa mengantisipasi hal tersebut kan gitu kan Pak.
2: Iya. Jadi gini, untuk El Nino aja, sejak siaran kita bulan April, Mei dulu kan kita sudah ngabari.
1: Iya.
2: Siap nombung cadangan air kan gitu. Waktu itu masih banyak hujan.
1: Benar,
2: kan?
1: benar.
2: Itu. Loh itu yang tidak banyak dilakukan oleh petani. Oh, itu bukan kok. Kan mau kadang-kadang.
1: Iya.
2: Padahal memang modal plastik kalau menggali tanah. Tapi yang kedua, penggunaannya harus hemat. Gitu loh. Ini yang mestinya kita terus melakukan itu. Itu tapi tugas kita di RRI ini kan mengingatkan, Mas.
1: Iya, benar.
2: Terus jangan bosan.
1: Jangan bosan walaupun sampai berbusa. Iya.
2: Walaupun sing diingatkan sing wangele ranjama ora apa-apa. Itu di Al-Qur'an diulang berkali-kali untuk Nabi. Kamu tugasnya hanya mengingatkan, tidak bertanggung jawab atas
1: apa yang terjadi.
2: Manutan sing mau iling kira ngono to kae.
1: Iya, benar. Oke, okay, sampai 70% Pak ya, kalau misalkan memang kondisi apa namanya El Nino yang terjadi di suatu daerah tersebut memang benar-benar kekeringan.
2: Betul. Pak ya. Okay. Itu hortikultura itu kan rentan kekeringan.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Jadi kalau sudah wong bawang merah kuwi nek umure kurang dari sebulan, kuwi sedina ora dibanyoni wis langsung semaput ya.
1: Pingsan.
2: Itu semaput. Nah itu nek keterusan rong dina telung dini ya wassalam. Gitu. Gitu. Nah, okay. Ini kan ruginya total kalau itu.
1: Iya benar.
2: Ya.
1: Oke, okay. Pak Sukam, bagaimana El Nino mengancam ketahanan pangan hortikultura nasional dan juga pasokan di daerah seperti Kediri terutama?
2: Saya pikir sudah jelas, Mas. Karena apa? Produk hortikultura itu produk yang tidak bisa digantikan ini untuk beberapa jenis ya, terutama cabai dan bawang merah itu kan tidak bisa tergantikan.
1: Oke.
2: Okay. Apa terus nek musim kering orang nyambel?
1: Ya, enggak no.
2: Ya, mongko sambel kuwi kudu nggo Lombok. Apa diganti klopo ya, sambel klopo. Ora pedes kan ngono ta?
1: Iya.
2: Itu.
1: Okay,
2: okay. Makanya wis to siap-siap yang benar. Ini saya sudah tahun lalu malah bikin green road. Loh, ragate larang. Iya, nek mau pikul dewi. Saya kan gitu.
1: Iya.
2: Green road itu insyaallah produksi bisa lipat 5 sampai 10 kali loh dibanding produksi di luar ruang. kuwi nang Jawa Timur contohnya wis okeh. Nang Pasuruan, nang Jombang kagungane Gus Amin, nang Patul Ulum, nang Kertosono nggone Gus Nasih. Itu di tanah kering tapi produksinya bagus. Bahkan beberapa kali lipat dari di luar ruang. Dan nek tinimbang nandur nong jobo 1000 meter, tapi ya lebih baik nanam di greenhouse itu hanya 100 meter. Menurut sehingga greenhouse kan bisa digawe rombongan berjamaah. Dengan begitu leh ngopeni gampang, insya Allah hamane ora oke, ning banyune yo ngirit, hasilnya oke.
1: Oke, okay, baik. Nah, tadi kan, benar. Yeah. Pak Sukam tadi sudah men-spill ya teknologinya ya adalah greenhouse tadi. Yeah. Nah, teknologi apa saja Pak yang bisa membantu hortikultura menghadapi El Nino? Embung, mulsa, greenhouse, atau pompa air dalam atau ada yang lain?
2: Integrated, artinya itu harus melaksanakan teknologi gabungan dari berbagai komponen itu tadi. Saya ingin gue pompa air, nganggu mulsa hitam. Tapi kalau di luar ruang, podoa ya hamanya juga ketiko itu banyak kok. Itu tuh kebutuhan air di luar ruang itu bisa 10 kali lipat dari kebutuhan di dalam greenhouse. Itu sehingga kan, nek nurut aku, ya salah satu teknologi yang harus digunakan untuk cabai ya, cabai, tomat dan sebagainya. Itu adalah teknologi dalam ruangan. Nek petani kecil tidak mampu, bergabunglah jadi satu, ya. Nanti dipikul bareng. Nandur 1000 meter di luar ruang itu bisa dihemat hanya nandur 100 meter atau 150 meter di dalam ruangan. Wiragate nek diintong meh padha. Ning hasilé sing dalam ruangan itu lebih tanda petik insya Allah lebih terjamin. Ngono lho. Ragate nek diitung per kilogram lebih murah. Saya ngitung yang di luar ruang itu harga pokok per kilogram tapi sekitar 15 sampai 17 ribu per kilogram. Di luar ruang. Ya. Di dalam ruangan hanya sekitar 12 ribu rupiah per kilogram.
1: Lumayan ya.
2: Kuwi angka kayak gitu tuh ora mengimpi, ora menggaib. Itu tuh tenan iki tak hitung langsung ke pelaku yang ada di Jawa Timur lah. Nah. Oke. Okay. Ngene iki kurang opo yo? Ya kurang kurang tekatek.
1: Iya, benar. Oke, okay. Pak Sukam, terakhir Pak Sukam, strategi apa Pak Sukam yang bisa dilakukan oleh petani hortikultura agar tetap panen saat El Nino? Atur pola tanam, varietas yang tahan di lahan kering, atau irigasi tetes nih? Apa semuanya terintegrasi?
2: Ya, jadi yang paling benar adalah strategi integratif istilahnya. Jadi gini, petani miskin, rada ramudengan atau ngeyelan, kan ngono toh? Kuwi bagaimanapun dia pelaku. Tapi kudu ana pihak lain itu pemuka masyarakat nyadar ke negara mendukung. Misalnya ini mau bangun greenhouse tapi banyune ngendi sumbere? Ah ini kok PU, pemerintah, Pemda nyediakno air baku untuk cabai itu. Nek perlu gawe sumur bor. Terus gawe embung. Engko perguruan tinggi sing ana nang kono kon dampingi. Dipeksa kudu gelem karena ada Tri Dharma perguruan tinggi. Ya. Supaya apa? Teknologi yang diterapkan ini betul-betul presisi. Lah wong aku ki cah pondok saka Magelang tak sekolahno nang Pasuruan lho untuk greenhouse 6 bulan mulih saiki nandurno kene pintere ranjama kok iki lagi panen. Sekarang lagi panen.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Lah kok sing Kediri malah rada gelem sinawi piye to? Gitu. Nah, okay. Terus tadi pemerintah meminjami jangan membantu. Dibantu nih dengan cara dipinjami. Kowe tak pinjami greenhouse nilainya mungkin 500 juta nah, nyami jadi yang tuh ya dan gitu kok diopeni teknologi ini dan seterusnya ngelangsurannya oleh pemerintah menang-menang kok tinggal memperluas lagi itu caranya integratif seperti itu. Okay. Ini dalam rangka ngatasi cabai di Pulau Jawa dan di Indonesia itu nampaknya itu cara yang baik. Soal kowes banyune ono musimnya sudah baik, ada yang nanam di luar ruang, ya tetap kita bimbing, kan gitu kan? Cuma nek engko bareng-bareng panen, produksi melimpah, daerah harus mulai membangun industri pengolahan cabai. Ini kita agak fokus di cabai ya. Saiki koperasi Desa Merah Putih kok jomeng dodol makanan buatan pabrik. Mengolah produk lokal lalu dijual lokal atau mungkin keluar daerah. Ane meng atur barang-barang buatan pabrik ditunggu nita hayu-hayu ae badine piro wong kuwi liyane wis dodol kaya ngono. Itu. Nah ini maksud saya, ayo kita kelola sumber daya yang ada, manusia dan yang lainnya, alam dan sebagainya, untuk memecahkan solusi yang sekarang sulit di atasi ini. Iki nek tabe nang pasar pare wis 20.000. Saya bayangkan di Jakarta sana sudah 80 sampai 100 loh eteran. Itu nanti bisa dibayangkan inflasinya mesti akan.
1: Baik, berarti adalah harus terintegrasi dengan apa yang saya sampaikan tadi, elemennya pola tanam, varietas dan sebagainya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sukam, semuanya harus terintegrasi gitu.
2: Betul. Tidak ada sesuatu yang bisa diatasi sendiri kalau itu berhadapan dengan alam. Gitu ya.
1: Baik Pak Sukam, kita berada di penghujung segmen Pak Sukam. Kesimpulan apa Pak Sukam yang bisa kita bagikan? Monggo silakan.
2: Kesimpulan kita, kejadian El Nino, kekeringan, gagal panen ini, saya berpikir inilah Allah kalau mau menunjukkan semuanya pasti karena campur tangan. Hanya karena kita mungkin kurang cerdas menangkapnya. Lalu kita di RRI ini mengingatkan tugasnya ya.
1: Benar.
2: Tapi harapan kita Allah memberi hidayah kepada para pemimpin-pemimpin di daerah itu untuk detail memecahkan masalah ini seperti yang kita harapkan tadi. Itu nek kurang ya sinau lebih mendalam ya. Nek kurang meneh ya kayak mbiyen to aku saat diundang terus nanti diskusi terus ngene-ngene
1: silaturahmi lah ya Pak ya.
2: Iya. Ayo kita pecahkan masalah ini coba kita segera bisa diatasi. Insya Allah kalau ini dimulai menjadi program unggulan ya. Oh, rakyat seneng kok. Itu rakyat seneng. Dan nanti akhirnya yo nek rakyate seneng kok yo pemimpinnya melu seneng to.
1: Iya.
2: Iki nek ming kita siarkan lalu harapannya petani sendiri-sendiri mengatasi ora iso Mas. Umpamane iso ki yo betul-betul berat. Kudu terintegrasi didukung oleh pemerintah kemudian para pemuka masyarakat yang menyadarkan petani kita ini atau pelaku usaha kita ini. Kemarin saya ketemu teman pengajian, saya diundang. Ana sing topik ekonomi ora sing mengatasi orang miskin. Derenge. Lah iki Kanjeng Nabi ndawuhi supaya dekat orang miskin. Rasulullah itu senang dengan orang miskin karena surga nanti banyak orang miskin. Ngono lah mok praktek ora muati nggo kowe dhewe yo. Engko nang keluarga piye kan gitu ya, Jadi mari peran masyarakat ini terutama pemuka masyarakat ini membangun moral yang baik ini kan perlu dikembangkan juga. Jadi gitu ya.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Ada manfaat.
1: Amin. Terima kasih Pak Sukam untuk dialognya Pak Sukam ya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Izin saya tutup Pak ya. Baik. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah bersama kita dalam ujian dialog pagi Kediri menyapa bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Insinyur Sukam Parwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, maka topik yaitu El Nino dan ancaman produksi hortikultura Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Selagi pendengar ya, tepat pukul 9 kita bergeser dalam ujian Halo RRI ya, dan nantinya akan dipandu oleh rekan adik-adik saya dari adik-adik manggang dari UN Syekh Wasil Kediri sampai dengan tim merapat pada pukul 10 dan juga mungkin ada report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memang di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya, Ariel Fonda. Kita memasuki penyajian Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar semua bisa berinteraksi bersama saya ya, untuk menginformasikan kejadian unik, traffic light, kondisi cuaca, ataupun komoditas pasar edisi pagi hari ini ya, melalui jalur on air 0354 310 1908, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550 ya. Dan nantinya kita akan menyimak juga informasi report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter ya. Namun saya tidak akan sendirian dalam program Halo RRI, saya ditemani oleh rekan adik saya, itu ada rekan dia. Halo dia. Oke, baik ya. Sebenarnya ada terkendala mikrofon, nanti kita coba berkomunikasi lagi sama dia yang sebenarnya ada di depan saya, tapi karena mungkin mati ya nantinya. Oke, baik, kita bergeser ke informasi yang pertama pendengar, yang mana gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri menyiapkan sejumlah menyiapkan sejumlah kegiatan lanjutan ya, untuk menjaga keberlangsungan gerakan literasi anak ya, setelah Hompimpa ya, Festivaria Sastra Anak Danapura berakhir. Dan juga pendengar ya, yang mana upaya tersebut diarahkan melalui lapak baca rutin, pengenalan kembali permainan tradisional, serta katalogisasi sastra dan juga dongeng anak. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Indonesia Danapura ya, Rohullah Kumaini ya, mengatakan bahwa festival tersebut tidak ditujukan sebagai kegiatan yang berhenti setelah rangkaian acara selesai, yang mana menurutnya keberlanjutan menjadi bagian penting agar pengenalan sastra anak dan permainan tradisional dapat berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang mana Gema pun menjelaskan bahwasanya jangan sampai sastra anak hanya berhenti di festival. Ketika festival selesai harus ada efek yang tetap bertahan. Yang itulah ya pendengar yang menjadi tantangan sekaligus pekerjaan kita bersama. Salah satu program yang akan terus diperkuat adalah lapak baca mingguan yang sebelumnya telah dijalankan GPAN di sejumlah ruang publik seperti Car Free Day dan juga taman. Di mana kegiatan tersebut akan diarahkan tidak hanya untuk menyediakan bacaan, tetapi juga menjadi ruang interaktif anak dengan buku, sastra, dan juga aktivitas kreatif lainnya. Pendengar ya, sebelum kita bergeser ke informasi yang lainnya, kita dengarkan dulu terlebih dahulu ya, ada komposisi lagu yang mau lewat ya, yaitu dari Govinda dengan judul Hal Hebat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya mendengar, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati memberangkatkan peserta Mapan Creative Fest di Taman Tempur Jo hari Minggu kemarin. Festival tersebut menghadirkan beragam kostum unik, kendaraan hias, serta kreasi warga dari 15 kelurahan di Kecamatan Pesantren. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan ide, karya, dan juga kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat luas. Vinanda pun menjelaskan mendengar bahwasanya suatu kebanggaan bagi dirinya bisa menyaksikan kreativitas masyarakat, kostum yang unik, lalu kendaraan hias dari 15 kelurahan di Kecamatan Pesantren. Peserta menampilkan berbagai kreasi yang menjadi representasi potensi masing-masing kelurahan, di mana pawai tersebut mendengarnya sekaligus menghadirkan suasana perayaan yang memadukan seni, budaya, kreativitas, dan juga aktivitas ekonomi masyarakat. Vinanda mengatakan, Mapan Creative Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, di mana festival tersebut juga diarahkan sebagai ruang untuk menjaga keberadaan budaya sekaligus mengembangkan potensi wisata Kota Kediri. Menurutnya mendengar, kegiatan tersebut sejalan dengan visi dan misi Kota Kediri melalui pengembangan Kediri City Tourism. Mapan Creative Fest diharapkan mampu menjadi salah satu agenda yang menarik wisatawan untuk datang dan mengenal berbagai potensi Kota Kediri, mulai dari budaya, kuliner, hingga kreativitas masyarakat. Kita akan kembali mendengarnya, ada komposisi lagu dari 5 Minutes dengan judul Selamat Tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar informasi yang selanjutnya, pabrik gula Merican Kediri Jawa Timur menuntaskan musim giling 2026 sekaligus mengakhiri kegiatan penyerapan tebu petani setelah beroperasi sejak 12 Juni hingga 20 September 2026 di musim ini. Jenderal Manager PG Merican Kediri Tites Agung Priyono mengatakan seluruh rangkaian kegiatan giling dan penyerapan tebu petani pada musim giling tahun ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Tites menjelaskan bahwasanya pihaknya ya pada tanggal 20 September 2006 pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah menyelesaikan tugas giling dan menyerap tebu petani untuk musim giling 2026 dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. Pabrik gula Merican Kediri secara aktif mulai menyerap tebu petani untuk musim giling 2026 tersebut dengan target perolehan rendemen hingga 7,5%. Sesuai dengan rencana, pabrik akan menggiling tebu hingga 2,5 juta kuintal, sedangkan pada tahun 2025 pabrik bisa menggiling tebu di angka 2,2 juta kuintal. Pihaknya pun juga mengatakan keberhasilan pelaksanaan musim giling tersebut tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, terutama karyawan PG Merican, petani tebu, serta para mitra yang terlibat dalam operasional pabrik. Tites pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan giling dan penyerapan tebu petani dapat berjalan hingga selesai. Setelah musim giling berakhir, PG Merican akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan selama musim giling 2026 sebagai bahan perbaikan kinerja dan persiapan menghadapi musim giling berikutnya. Selain evaluasi, PG Merican juga akan memperkuat kemitraan dengan para petani tebu, salah satunya melalui perluasan dan optimalisasi program CPCL Bongkar Ratun yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat, di mana program tersebut mendengarnya ditujukan untuk mendorong permajaan tanaman tebu sehingga produktivitas lahan dan hasil panen petani dapat meningkat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, berangkat informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan dia yang sempat tadi tidak ada, Heidi.
2: Halo Kak.
1: Oke, yuk kita bacakan dulu yuk informasi yang selanjutnya, Di.
2: Pemerintah Kota Kediri memastikan sarana dan prasarana koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren memenuhi ketentuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kepastian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kondisi fisik bangunan dan kelengkapan administrasi termasuk kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan. Pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan bersama tim Korwil 1 Jawa Timur, Kementerian Koperasi terhadap gerai, pergudangan serta kelengkapan sarana dan prasarana koperasi di kedua wilayah tersebut. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, M. Ferry Jatmiko mengatakan, proses pemeriksaan mengacu pada pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang panduan teknis verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan dan perlengkapan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Menurut Ferry, pemeriksaan dilakukan melalui dua aspek utama, yakni pengecekan dokumen administratif dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik di lapangan. Kedua aspek tersebut kemudian dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ferry mengatakan, tim memeriksa kelengkapan administrasi pembangunan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi fisik bangunan dan sarana-prasarana secara langsung di lapangan. Ferry menambahkan kesesuaian antara hasil pembangunan dan dokumen perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan hasil verifikasi. Pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi termasuk apabila masih terdapat bagian yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren, sarana dan prasarana koperasi Merah Putih dinyatakan layak. Namun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.
1: Oke, terima kasih rekan dia untuk informasinya. Kita bergeser kembali, ada komposisi lagu ya yang mau lewat, yaitu dari Delantis dengan judul Bunga Maaf. Check it out.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, karena informasi yang terakhir masih akan disampaikan oleh rekan dia ya, terkait dengan sempat hilang secara misterius ya dari perkebunan jengkol Kediri, Arca Durga kembali ditemukan. Silakan rekan dia.
4: Aparat kepolisian sektor Pelosok Klaten bergerak cepat mengamankan sebuah Arca Durga yang sempat dilaporkan hilang dari kawasan perkebunan jengkol Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Benda peninggalan bersejarah tersebut berhasil ditemukan kembali di sisi utara dari lokasi semula pada Minggu siang kemarin, kurang dari 24 jam sejak laporan kehilangan diterima. Kejadian bermula ketika Oki, seorang anggota komunitas pelestari sejarah budaya Kadiri atau PASAK, melakukan kunjungan ke kawasan perkebunan jengkol pada Sabtu sore kemarin pukul 16.46 waktu Indonesia Barat. Dirinya terkejut mendapati Arca Durga yang sebelumnya terdokumentasikan berada di lokasi tersebut pada 16 Desember 2025 mendadak raib dari tempatnya. Oki segera melaporkan temuan hilangnya arca tersebut kepada Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri atau DK3, Imam Mubarok, menanggapi laporan itu. DK3 langsung mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama pihak keamanan perkebunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, serta aparat kepolisian setempat. Kabar penemuan arca datang pada Minggu siang dari seorang petugas keamanan perkebunan jengkol bernama Titus. Ia melaporkan bahwa arca tersebut ditemukan berada tidak jauh dari titik awal keberadaannya, tepatnya di area sebelah utara lokasi semula. Ketua DK3 Imam Mubarok, yang akrab disapa dengan Gus Barok, mengonfirmasi kabar penemuan singkat tersebut. Pihaknya langsung meneruskan informasi berharga ini kepada jajaran pimpinan daerah dan aparat kepolisian guna memastikan langkah penanganan hukum dan penyelamatan fisik objek berjalan sesuai prosedur. Gus Barok mengatakan dirinya mendapat laporan dari saudara Titus yang mengabarkan jika Arca Durga sudah ditemukan di sebelah utara lokasi hilangnya patung. Kurang dari 24 jam ditemukan, kemudian dirinya laporkan kepada Bupati Kediri, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, serta Kapolsek Plosok Klaten. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga keutuhan kondisi barang bukti, Dika-Tika berkoordinasi dengan tim keamanan perkebunan agar tidak mengembalikan arca secara sembarangan ke lokasi awal sebelum dilakukan pemeriksaan teknis dan arkeologi secara menyeluruh. Atas kesepakatan bersama, benda cagar budaya tersebut kini dibawa dan ditaruh di markas Polsek Plosok Klaten.
3: Baik, terima kasih rekan dia untuk informasinya ya. Nah, kita bisa berjumpa lagi dia ya di lain kesempatan. Bye bye dia.
4: Bye bye.
3: Oke, baik mendengarnya, dengan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam penyajian Halo RRI ya, yang memberikan informasi seputar Kediri Raya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saat lagi mendengarnya untuk lanjutan program Kediri siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti rapat pada pukul 15 waktu ini Indonesia Barat. Sanya saya Adul Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi Senin 21 September 2026. Semoga sehat selalu ya Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Semoga juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesibukan Anda beraktivitas pada siang hari ini, tentunya kami akan menemani Anda dalam Kediri siang ini yang akan ditemani sama Rifki Royan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi pagi sudah ditemani sama rekan Ariel Fonda, saya akan menemani Anda masih dengan beragam program untuk siang hari ini. Kita akan mulai dengan ruang publik tentang pengarusutamaan gender di kesempatan siang hari ini hingga pukul 11. Lalu juga ada informasi dari dunia olahraga nanti ya pukul 11 dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pukul 12 kami akan hibur Anda dengan beragam lagu keroncong dan juga campur sari dalam program Sekoci. Lalu juga ada informasi lintas Kediri siang pukul 13. Ditutup dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda dalam program Rendang pukul 13 lewat 30.

Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran Radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joel de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Live Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Kemenko PMK terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan perempuan dan juga anak korban kekerasan mendapatkan layanan pendampingan yang cepat, aman, terpadu dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Nia Reviani menyatakan bahwa pemenuhan hak korban pada fase rehabilitasi menjadi prioritas krusial bagi pemerintah. Dengan mengkoordinasikan klaster pencegahan dan pemulihan, Kemenko PMK akan memastikan layanan korban tereksekusi dengan baik dari hulu hingga ke hilir. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wamen PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa korban tidak boleh lagi dibebani dengan birokrasi untuk mengkoordinasikan layanan yang sejatinya merupakan tanggung jawab mutlak negara. Prinsip tersebut merespon kondisi di lapangan yang kerap kali membuat korban kekerasan harus berpindah dari satu layanan ke layanan lainnya, mengulang kronologi kejadian yang traumatis hingga menghadapi ketidakpastian penanganan akibat fragmentasi layanan antar instansi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pembentukan satuan tugas atau Satgas Lintas KL dengan mekanisme koordinasi horizontal yang melibatkan KSP, Kemen PPPA, Kemenko PMK, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan juga Pemasyarakatan. Nantinya melalui Satgas tersebut, pendekatan yang digunakan adalah satu korban, satu perjalanan layanan atau one service journey, dan satu kasus, satu pengampu. Nantinya korban tidak akan lagi dibebani urusan birokrasi, melainkan setiap kasus akan memiliki pengampu atau case owner yang jelas untuk memastikan layanan berjalan tuntas. Nah, klaster pencegahan dan juga pemulihan di bawah Kemenko PMK sendiri akan menyinergikan Kemen PPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Baik, benar, demikianlah Kediri siang ini ya di kesempatan Senin 21 September 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Ruang Publik siang hari ini. Kita akan ikuti segera informasi berita dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Bobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29.

0: Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: How to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta,

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyabak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015

Dengan RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah

0: 2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
1: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
2: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
1: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Second position was the maximum.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengolesi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Kesannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi.

0: menuju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya gak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
1: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef The Mission, tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekball, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor cangguan putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya

0: rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan. Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: 87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadi Renggi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan jalannya bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti kan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku. Di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Diri balik lagi di Skoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari siang hari ini Senin 21 September 2026 bareng sama Rifki, juga ada mbak-mbak dari mak dari Syekh Wasil Uin Syekh Wasil,
1: ada Sinta.
0: Ada Sinta,
1: ada Indah,
0: Indah,
1: dan ada Ida,
0: dan ada Ida. Oke, kita berempat sore siang hari ini akan menemani Anda dari Studio Pro 1 RRI Kediri di Jalan PB Sudirman. Kita akan putar lagu-lagu keroncong juga campur sari. Anda bisa bergabung siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, serta melalui WA kami di nomor 0812 346 0289, juga di nomor 0857 2535 2550.

0: Halo. Siang.
1: Halo.
0: Halo. Iya, selamat siang.
1: Sekoci.
0: Halo. Halo.
1: Selendung kelontong campur sari.
0: Campur sari. Selamat siang, Bapak Bani.
1: Gimana
0: kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Rizky.
0: Iya.
1: Neng Cinta.
0: Neng Cinta.
1: Neng Ida. Neng Ayu. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Gimana Bapak Bani siang hari ini? Iya. Bapak Bani mau request lagu apa sih ini?
1: Sente Ireng.
0: Sente Ireng. Oke, Sente Ireng.
1: Ya, salam untuk ibu-ibu aja dulu, nanti gandut.
0: Iya.
1: Ya, untuk Ibu Sulis, Bu Parica, Bu Eti, Bu Uti, Mau Di Bula, Ayu, Bu Yasa, Bu Dwi, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Iya.
1: Semuanya mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Matur suwun wedalipun.
2: Sami-sami.
0: Selamat siang.

0: Halo.
1: Selamat siang pagi, Dorendu.
0: Selamat siang.
1: Kamu bilang ini Mas Rizky ya, Mas?
0: Iya, betul. Betul, Pak Gus. Gimana?
1: Ya, ini kota gede ini panas, hawanya panas, Mas. Panas betul nih.
0: Panas betul ya. Sama berarti di sini juga.
1: Ini sama siapa nih? Anak-anak.
0: Anak-anak. Ada banyak.
2: Ada banyak, Pak. Ini ada Sinta, ada Indah, sama ada Ida.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya nanti bisa lulus, dapat nilai banyak.
2: Amin.
1: Bisa menjadi penyiar yang baik.
2: Amin.
1: Untuk Indonesia.
2: Amin. Terima kasih, Bapak.
0: Kasih bagus.
1: Ya, selamat.
0: Iya. Waduh. Iya, bagus.
1: Saya mau minta lagi Mahameru.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Ibu Eti, Tengah-tengah Kalimantan, Pak Janal Bidin.
0: Iya.
1: Bung Redi untuk Papua, Mas Gilang Tertosono, Mas Harif Tinganju, Pak Sukarti di Minggiran Bersa Ibu, Pak Munoto, Popo Bani, Lidul yang di Kediri Kota.
0: Ha?
1: Pak Mariono, ya. Pak Slamet, mudah-mudahan lekas sembuh Pak Slamet ya.
0: Amin.
1: Saya doakan sembuh Pak Slamet.
0: Amin.
1: Ya, salamnya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Dari
1: A sampai Z.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Line telepon kali ini bareng siapa? Selamat siang, Skoci.
1: Selamat siang, Skoci. Senang dan keroncong campur sari.
0: Iya, bareng sama orang Tulung Agung ya.
1: Alhamdulillah, betul sekali, Mas Rizky.
0: Oke,
1: ya, Mas Rizky orang mana ini kalau boleh tahu?
0: Orang mana? Orang Kediri dong.
1: Kediri apa? Luar sana.
0: Orang ini Jawa.
1: Jawa.
0: Jawa Barat.
1: Alhamdulillah, entah timur selatan terserah. Sehat Mas Diki ya?
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Sama siapa lagi teman siapa ini?
0: Ada siapa ini? Ada.
2: Ada Sinta, Sinta, ada Indah, dan ada Ida.
1: Oh, Mbak Sinta, Indah, Mbak Ida, selamat siang.
2: Siang,
1: selamat
2: siang.
1: Selalu ya. Amin. Tetap semangat menemani Mas Rizky tentunya.
0: Asik,
1: ya.
0: Asik.
1: Yeah. Dan nanti lagunya Mas Rizky ya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya tak minta, Kicing Miring Mas ya.
0: Kicing Miring?
1: Iya ada tuh.
0: Gicing.
1: Ayo Kicing Miring yang pernah sama setel itu.
0: Oh, coba nanti dicarikan.
1: Carikan, salamin tadi dari Pak Agus, selamat siang.
0: Iya.
1: Sehat selalu Pak Agus ya. Enggak ada lagi lektur selamat pagi. Selamat siang juga, sehat selalu. Ada lagi Pak Setiongko, Pak Sukardi, selamat siang. Ada lagi Pak Selamat. Ya selalu Pak Selamat, juga ada Mak Wanda selamat siang, juga ada Pak Marin juga selamat siang. Bupani Pak Maria Mulyono juga selamat siang. Dan semua saja benar ibu selamat siang.
0: Oke.
1: Terusulah Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terusnya lagi ada Pak Setioko kayaknya dari tadi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekoci pare, Nandung Roncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya, Riki?
0: Kabarnya baik, Pak Setioko. Gimana?
3: Ini halo. Temannya ini.
0: Iya.
3: Siapa?
0: Siapa?
2: Siapa ya? Ada Sinta.
3: Oh, Sinta.
0: Sinta.
2: Ya, ada Indah sama Indah. Ida.
0: Dan Ida.
3: Oh, Sinta Indah.
0: Iya.
2: Iya, sama ya, Ida.
3: Sama Ida.
2: Sama Ida.
3: Iya. Oh, iya ya. Wah, iya. Kelihatannya when you smile so beautiful. Asik. Saat tersenyum nampak cantik sekali.
0: Masya Allah.
3: Ya, lagunya apa itu?
0: Apa?
3: Wali Songo.
0: Wali Songo, boleh.
3: Ya, salamnya nanti direndang aja.
0: Oke.
3: Ya, udah kita aja ya.
0: Iya, monggo.
3: Nah, itu kok diem aja semua itu. Lah gitu loh, tertawa ya, atau gitu senyum loh. Gitu loh.
0: Asik.
3: Kita assalamualaikum.
0: Mereka tertawa karir, Pak. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu biar ada suaranya, kalian bacakan dulu chat yang masuk siang hari ini bergantian. Monggo.
2: Baik, ini ada Skoci Senandung Keron, Senandung Korban Cicilan Pinjol. Waduh, sugeng siang Mas Rifki. Request lagu Campur Sari yang dinyanyikan oleh Intan Caca. Salamnya buat Ibu Eti, Pak Slamet di Kalang Bret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang bertugas ada Mas Rifki Royan, Mbak Sinta, Mbak Indah, Mbak Ida, selamat bertugas, tetap semangat, dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Itu Mas Arif ya, dari Mas Arif.
2: Satu selanjutnya lagi. Juga ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan Pop Keroncong, Waktu Potong Padi, versinya Broi Marantika, salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Yang Pur, Bolek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Rizky Royan. Dan dada-dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Terima kasih Pak Mariono.
0: Pak Mariono sama Mas Arif ya. Oke, kita putar dulu lagu Keroncong Campur Sarinya. Nanti kita balik lagi tetap di Pro 1 RRI Kediri.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih ya bagi yang sudah bergabung di kesempatan Sokoci siang hari ini. Tadi ada siapa aja yang gabungan?
1: Ada Sinta,
2: ada Indah,
0: terus yang
3: ada Ida.
0: Oke, ya gabungan tadi ada siapa aja?
1: Oh, yang gabungan tadi ada siapa ya? Ada Pak Mariono.
3: Oh iya, ada Pak Mariono.
1: Ada Pak Arif.
0: Pak Arif di Nganjuk.
3: Ada Bopo Bani
1: yang Purbo.
3: Ada juga Pak Setioko.
0: Terus ada Pak Agus juga. Oke, terima kasih buat kalian bertiga juga ya yang sudah menemani siang hari ini. Dan nanti ada lintas Kediri siang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi Sokoci di kesempatan siang hari ini.

0: Informasi pertama pendengar, DBK dorong UMKM Kediri Raya perkuat produk dan perluas akses pasar. Informasi selengkapnya oleh Anne Kusuma.
1: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kadiri atau DBK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DBK, Anna Maria Hening Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian yang penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DBK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
2: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
1: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
3: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal. Tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk perluasan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Dagang Kembang Nusantara.
1: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Anu Kusuma melaporkan.
0: FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana karhutlah. Laporan oleh Ayu Citra.
4: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutlah di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, kami menyampaikan untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutlah ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
5: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Berarti kan ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar. Terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang? Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
4: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
6: Kalau saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap menjadi bidang, apakah menjadi sumber, menjadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
4: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengutamakan keterampilan hidup, Guru Inklusi Kediri dorong kemandirian siswa berkebutuhan khusus, selengkapnya oleh Chantianov.
7: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah

0: inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPDSD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
1: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya tanpa istilahnya ada istilahnya diabaikan atau bagaimana. Nah, itu salah satunya adalah dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi.
0: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Fahrizal, SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill, alih-alih terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
2: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan, gak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu, paling tidak gitu. Nanti dia bisa, iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik, ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita gak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita gak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
0: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Senin 21 September 2026. Pendengar, harga beras mahal, pedagang di Kediri kurangi stok jenis medium dan juga premium. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Kusuma.
4: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium dikarenakan turunnya minat masyarakat akibat mahalnya harga beras tersebut. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya. Sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak. Pasalnya ia mengaku bahwa banyak konsumen yang akhirnya urung untuk membeli karena harga mahal dari beras tersebut.
5: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Mahalan, kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
4: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri, meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani, sehingga penjualan beras di pasaran saat ini berada di angka yang tinggi.
6: Jawa Timur nih, ujinya secara nasional kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungannya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi apernya juga nggak terlalu luas, sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya, terbatas itu.
4: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ana Kusuma melaporkan.
3: Tingkatkan kreativitas anak muda. Pameran lukisan Arte de Amor menghadirkan warna baru bagi Kediri. Laporan oleh Ayu Citra.
7: Untuk meningkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amor yang berlangsung 11 September hingga tanggal 18 September 2026 menghadirkan warna baru di Kota Kediri. Upaya ini berawal dari pandangan bahwa seni merupakan salah satu bentuk cinta. Pada akhirnya gelar pada hari ini, salah satu kafe Fenty Curve di kawasan wisata Pagora, Kota Kediri, inisiator Arte de Amor, Ahmad Farid Abdillah, menyampaikan bahwa ajang Arte de Amor diwujudkan melalui penggabungan berbagai disiplin seni sekaligus kolaborasi lintas komunitas dan daerah.
8: Event Arte de Amor itu bagaimana memandang seni sebagai sebuah cinta, Mas. Terutama di kota kita ya, Kota Kediri, yang mungkin kota kecil, artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
7: Farid menambahkan bahwa terlibatan seniman dan komunitas dalam Arte de Amor terbilang sangat luas. Apalagi ada beragam karya dan pertunjukan yang ditampilkan dalam Arte de Amor, mulai dari performance art, lukis, ilustrasi, instalasi, fashion, komedi, hingga musik elektronik yang melibatkan banyak sekali disc jockey alias DJ. Sementara itu, Agni, salah satu seniman yang memajang karyanya di Arte de Amor, yang mengatakan bahwa momentum ini juga sekaligus menjadi bagian untuk semakin menggerakkan semangat kreativitas seniman dan anak muda di Kota Kediri dan juga sekitarnya.
9: Menurutku, ini salah satu acara yang bisa dijadikan sebagai momen atau jembatan bagi kita yang tentunya masih muda atau awal untuk tahu bagaimana rasanya atau bagaimana cara mengembangkan atau menghidupkan sebuah ekosistem secara organik.
7: Lebih lanjut, pada agenda ini terjalin kolaborasi dengan beragam seniman mulai dari Jakarta, Bali, Malang, dan 20 seniman dari Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, atasi sampah liar dan dongkrak ekonomi Bank Sampah Ngampel Kediri jadi percontohan warga. Cantianov melaporkan.
10: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
11: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih. Kelihatan pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah, mendapatkan tambahan juga income kita sehari-hari, tidak terlalu menjagakan suami, pokoknya lingkungan jadi asri gitu loh.
10: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Cantiano melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Rendang Request Dangdut Sedap Kuriwenak Pol. Siang hari ini masih bareng sama Rifki, juga ada
1: Putri.
0: Dan
1: ada Ayu.
0: Siang hari ini kita bertiga akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kayaknya sudah ada yang menelpon di kesempatan siang hari ini. Kita awali dari line telepon. Selamat siang Rendang.
2: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Iya, dari wilayah mana nih? Tulung Agung bukan?
2: Tulung Agung Jawa Timur
0: ya. Oke, Tulung Agung Jawa Timur. Mas Obet.
2: Betul.
0: Oh, betul ya.
2: Gimana?
0: Mas Obet.
2: Di Titani. Ingat.
0: Iya, oke, di Titani.
2: Ki karo sapa, Mas?
0: Karo
1: sama Putri dan Ayu.
0: Putri dan Ayu. Iya.
2: Luar biasa.
0: Putri Ayu.
2: Pokoknya ini Mbak Ayu Indah. Sekolah yang pinter, sekolah yang dhuwur.
1: Nggih.
2: Ibarat orang nyangkul, anda itu punya alat.
0: Nggih.
2: Bayangkan kan orang kalau nyangkul tanah enggak punya alat, pakai tangan kan sulit.
1: Nggih.
0: Betul.
2: Jadi mumpung orang tua bisa membiayai sekolah yang pinter.
1: Nggih.
2: Enggak usah mikir neko-neko. Pacaran ya, pacaran biasa.
1: Nggih.
2: Betul enggak Mas Rizky?
0: Lah iya cocok.
2: Nah, iya wis ngono.
0: Betul sekali.
2: Lagunya apa Mbak Putri yang pantas ini?
0: Enggak tahu.
1: Mawon, Pak.
2: Ngomong dong, masuk penyiar kok enggak pinter ngomong toh.
1: Nggih.
2: Calon penyiar handal lho iki.
1: Amin. Mangestune mawon.
2: Romai Rama masuk kok enggak iya?
0: Masuk aja.
2: Kemarin aku denger Mas Riki muter lagu
0: apa?
2: Maulana Wijaya ya.
0: Maulana Wijaya.
2: Betul.
0: Apa?
2: Lagu daerah sana barat sana.
0: Hah? Lagu daerah barat.
2: Oh betul. Kayaknya lagunya Faujana ya.
0: Hah?
2: Kok enak banget lagu daerah Minang ya nala.
0: Oh, iya.
2: Kayaknya aku pengen minta itu, tapi nggak boleh kira-kira ya.
0: Ya, belum waktunya.
2: Oke. Romai Rama ya Mas.
0: Iya, judulnya.
2: Nyanyian setan Mbak Indah Bayu.
0: Iyo, ya setan.
2: Tapi hati lah ya. Lagi banyak setan gentayangan.
1: Waduh. Nggih. Tetes dredeg ngoten niku.
2: Jelas. Lah saiki piye?
0: Heeh.
2: Jadi wong mabuk iki panganane setan. Tapi tinggi menungso.
1: Nggih.
0: Ah, betul.
2: Ya wes lagune itu salamnya semuanya buat kawan-kawan pendengar Pro 1 RRI Kediri.
0: Iya.
2: Selamat bekerja.
0: Terima kasih.
2: Yang masih

0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Rendang sedep gurih enak pol.
1: Enak pol. Iya.
0: Sama siapa? Anu.
1: Hah?
2: Sama Putri.
0: Sama.
2: Kalih Ayu, oh, Pak.
0: Oh iya, Putri memang Ayu.
1: Asik. Mulai.
0: Gimana, gimana kabarnya Putri sama Ayu?
2: Alhamdulillah. Jenengan pripun dinten iki, sehat?
0: Oh, alhamdulillah toh.
1: Lah terus apa toh?
2: Sehat pasti.
0: Ya alhamdulillah sehat atau yes, baik.
1: Oh.
2: Sehat.
1: Gimana toh?
0: Ini loh Putri, Ayu,
1: iya.
0: Saya tuh selalu bercanda kalau ngomong itu nggak pernah ada yang serius ya.
2: Gimana Pak?
1: Oke Pak Setioko. Nah langsung.
0: Lagunya Roma sudah?
1: Sudah.
0: Oh ya, misalnya yang koplo aja dah.
1: Apa tuh?
0: Buta Tuli.
1: Buta Tuli.
0: Buta Tuli yang plo.
1: Koplo Buta Tuli. Oke. Oke. Mau ada salam ya? Salam ada.
0: Ya, salam untuk semuanya ini saya di anu telepon sama anu benar ya.
1: Asik.
0: Salam untuk semuanya. Dah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Selamat siang, rendang sedap, gurih, enak pol.
1: Enak pol, yang punya kawasan.
0: Selamat siang, Kang Ganteng karo Sahayu Putri Ayu.
2: Selamat siang.
0: Jenengan nek nganggur ora dolan-dolan ning Kali Dawir ya, Nduk?
1: Kali Dawir.
2: Nggih mangke nek liburan panjang mawon mriko.
0: Kok dadak ngenteni panjang jalan kok, Nduk?
2: Nggih.
0: Wong satu hari aja cukup pepe kok yo. Jajal-jajal, Nduk. Mengko nek umpamane kebengan ya turune nembok.
1: Cocok.
0: Kalau dawer boleh ane lo pena, memang mawan jaki.
1: Cocok.
0: Pinggir dalan, ngarepe sekolan. SMP 1 Kali Dawir. Pena.
1: SMP 1 Kali Dawir.
0: Pena lo dok. Gue mau ranum mbak le.
1: Hah?
0: Ranum gak mau?
1: Ranum.
0: Iya, gak mau lo sing dongane Cahayu Putri iki mau
1: kon pinter.
0: Kaya wong tuwa kok ngomongne nom. Eta itu tukang duo gak nek mama mandar atau kok dongane nom. Ya ampun le nom. Wong jare lo senom, kon dongane pehno penyiare ayu-ayu gitu.
2: Lagi.
0: Kan juga neta nom nom lagi. Niki wau Pak Setiako.
1: Pak Setiako.
0: Setiako wonten tamu mboten napa-napa. Panggah gendeng karo radio RRI lho. Ora wigih enek tamu apa meneh kaya Mama Wanda iki. Enek tamu marung ya ora wigih ditokne ae panggah ngomel-ngomel radio. Iki Mas Pur Perdana iki.
1: Iya.
0: Ayo sama neng nganggur kedang munggah ki lo golek hiburan neng RRI.

0: sama Ibu Siti Aisyah. Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Rendang request dangdut. Sedep gurih wenapol.
0: Wenapol. Ibu Siti Aisyah.
1: Gimana kabar Mas Siti?
0: Kabarnya baik. Sehat.
1: Mana Mbak Putri, Mbak Ayu?
0: Ayu.
2: Alhamdulillah sehat. Baik Bu.
1: Sesuai namanya
0: sesuai
1: dengan orangnya.
0: Betul sekali.
1: Mbak Putri dari mana itu aslinya?
2: Aslinya ditanya. Dari Kediri Kota.
1: Kediri Kota. Kalau Mbak Ayu?
2: Kalau saking Kediri Kabupaten Bu.
1: Oh pada. Kabupaten. Ya, dadah salam sehat.
2: Amin. Sami ugi Bu.
1: Amin. Mas request-nya
0: apa?
1: Seminggu di Malaysia Mas.
0: Seminggu di Malaysia ngapain?
1: Ya, liburan Mas.
0: Asik, liburannya ke Malaysia.
1: Iya, Imam sama siapa itu? Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana, Imam S. Arifin.
1: Imam S. Arifin Mas. Ya, salam buat Bung Freddy Merauke bersama Ibu Utri, Pak Sukardi Minggiran bersama Ibu, Pak Selamat Kalambret yang Purba, Pak Agus, Bu Rini Wates, Bu Farida Palu, apa lagi ya?
0: Udah kabeh.
1: Pak Widi Tokyo.
0: Iya.
1: Mbak Cinda Bogor, Kang Ahmad Irwan. Terus
0: udah.
1: Mbak Ciona Upan. Dan semua saja.
0: Semua ya, aja. Oke.
1: Dimanapun Anda berada, salamnya sehat, sukses, bahagia selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mas Rizky.
0: Iya.
1: Mbak Putri, Mbak Ayu selalu sehat,
2: Amin.
1: Sobat, bahagia,
0: Amin.
1: Dan selalu dalam lindungan

0: Selanjutnya, oh, masih ada antrian ya. Banyak nih antriannya siang hari ini. Semoga bisa terputar semua lagunya ya. Lanjut lah telepon, selamat siang rendang.
1: Pedas, gurih, enak, pol.
0: Enak, pol. Ini sama sama dengan siapa ini? Di mana?
1: Dari Semeru.
0: Pak Ucok.
1: Tidak salah.
0: Oke, Pak Ucok, gimana? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak jumpa.
1: Iya.
0: Siang hari ini mau dengar lagu apa, Pak Ucok?
1: Aku nanti tolong suruh Mas Rizky.
0: Apa?
1: Satu rasa satu cinta.
0: Oh, satu rasa satu cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya.
0: Ha-ha.

0: Bani.
1: Terus
0: Opo Bani kemarin ketemu sama saya.
1: Weh, di mana tuh ketemunya?
0: Ya di radio sana.
1: Oh.
0: Ya semuanya saja Mas Rizky, misalnya termasuk okay. Mbak sama ini Mbak Putri Sambayu. Semoga Mbak Putri Sambayu sehat-sehat saja.
2: Amin.
0: Kerasan-kerasan di RRI ya Mbak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, selanjutnya kita bareng sama siapa ini? Selamat siang. Halo.
3: Selamat siang.
2: Siang.
3: Halo.
2: Halo.
3: Siang.
2: Iya.
3: Gak lalu.
2: Iya. Selamat siang. Rendang. Request dan.
3: Request dangdut.
2: Sedep gurih.
3: Sedep gurih.
2: Enak apa?
3: Enak pol. Mas Sinten kalau di supaya nih, Sinten gak?
2: Rifki. Dengan.
3: Oh,
2: Mas Sinten. Rifki. Rifki.
3: Mas Rifki, selamat siang.
2: Siang. Pengen
3: ngunut dengan Mas Rifki.
2: Ngunut dengan Pak siapa di ngunut?
3: Rudianduk, Mas.
2: Oh, Rifki. Mas Rudianduk di ngunut.
3: Ya, ada dua bidadari sinten niku. Selamat siang, Mbak.
1: Sugeng siang, siang, Pak.
3: Mungkin di.
2: Heeh. Gimana? Halo. Iya. Halo. Mas Rudi. Halo. Sepertinya jaringannya kurang baik ya di ngono. Kita geser ke pinggiran bareng Pak Sukarji. Halo. Selamat siang.
4: Halo.
2: Halo.
4: Rendang. Sedap gurih. Enak. Pol Mas Rizky, Mbak Ayu, Mbak Putri, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
4: Gimana kabarnya Pak Mas Rizky?
2: Pare biasanya seperti biasa panas, Pak Sukarji.
4: Sama ini juga di pinggiran juga panas.
2: Panas ya. Kita masih di musim panas di.
4: Ya Mas Rizky, nanti kalau ada sempat dari Silvi dan Sadewa ya.
2: Judulnya
4: Salahmu Ayu.
2: Salahmu Ayu. Ngono, Salahmu Ayu.
4: Ya. Ayu, Ayu salah berarti ya.
1: Iki kula salah nopo Pak niki kok. Salahmu Ayu niki.
2: Aduh.
4: Ya, kalau ada nanti ke anu di klik Mas Rizky ya.
2: Iya, iya.
4: Dan salamnya ya. Tadi ada Bu Siti Aisyah, ada Pak Uco, juga Bu Bani, enggak lupa ada Pak Setiopo tadi ya.
2: Iya.
4: Dan enggak lupa juga di kota ada Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Oh, Pak Susianto. Terus di Trongkong ada tadi Mas Obet ya.
2: Iya. Mas Obet.
4: Enggak lupa juga ada Mawanda. Terus okay. Sahabat kita Pak Selamat Kalang Bled, mudah-mudahan cepat sembuh Pak.
2: Amin.
4: Dan sehat selalu.
2: Amin.
4: Gak kecil juga ada yang purba Pak Mariono, Pak Karyoto di Tulungagung semuanya nih Mas Riz.
2: Iya iya betul.
4: Gak lupa Bu Sita sama Mbak Niar ya di Pare. Gak kecil juga ada Bu Eti, Bu Harida, Mbak Diona, Mbak Pin.
2: Iya.
4: Terus lagi Putri.
2: Putri.
4: Merauke okay ya, selamat yeah. Siang. Dan juga dapat Teh Dinda sama yang Mas Irwan ya di Bogor sama di Garut yeah. Ini Mas Irki. Terus Mas Arif di Nganjuk, selamat siang juga.
2: Iya. Yeah.
4: Terus lagi di Pak Zainal ya.
2: Pak Zainal balik papan.
4: Balik papan Mas Rizky. Terus Mas Gilang juga untuk semua kita Mas Rizky ya.
2: Iya iya siap siap.
4: Yang belum saya sebut mungkin dan waktu untuk Mas Rizky, Mbak Ayu, Mbak Putri, yeah. Selamat tugas.
1: Yeah.
4: Untuk seluruh penggemar rendang, salam sehat. Yang penting
2: salam
4: apapun
2: sehat.
4: Yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih Mas Siang.
2: Oke. Selamat siang. Lanjut masih banyak ya antriannya. Selamat siang rendang. Halo.
5: Halo rendang.
2: Rendang.
5: Request dangdut sedep gurih enak pol.
2: Enak pol. Ini bareng sama Bunda Sita.
5: Ya betul.
2: Oke, Bunda Sita. Desita di Gedang Sewu. Sehat ya Bu Desita ya?
5: Ya alhamdulillah sehat Mas.
2: Alhamdulillah sehat. Bunda Sita mau dengar.
5: Dengan kali Mbak Ayu, kali Mbak Putri juga selalu sehat.
1: Ya. Amin.
2: Amin amin amin. Mau dengar lagu apa Bunda Sita?
5: Ya, nanti minta Bukit Berbunga.
2: Oke asik Bukit Berbunga. Salam-salamnya.
5: Salamnya buat Pak Slamet, semoga cepat sehat kembali ya Pak Slamet.
2: Ya Pak Slamet.
5: Ada yang Purbo, yang Rahmat, Mas Ubed, Pak Targi, Pak Sukardi sekalian.
2: Ya.
5: Ada Mbak Bani, ada Pak Uco. Terus ada lagi Pak Munata, Pak Mariono, Pak Karyoto, Putra Tutu, Mas Gilang.
2: Iya.
5: Netik Burahayu, Bu Felia. Ada lagi Bu Utri sekalian, Mbak Nini Arikani.
2: Iya.
5: Ada Pak Jenal Abidin dan semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Oke.
5: Buat kalian bertiga semoga jenengan selalu sehat semuanya.
1: Amin.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Rendang.
0: Rendang.
1: Rekui dandut. Sedap. Gurih.
0: Enak.
1: Wah.
0: Oke, Bapak Bani, gimana langsung aja ini requestnya untuk
1: lagu Cintaku Toktil dari Cinta Arsita.
0: Cintaku apa?
1: Cintaku Toktil.
0: Toktil.
1: Ya, ada.
0: Oke. Cinta Arsita.
1: Ya, salamnya tadi ibu-ibu sudah 15 dicampur sari, sekarang tinggal bapak. Okay. Ini ya, untuk Pak Selamat mudah-mudahan cepat sehat, untuk Pak Stioko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, untuk Pak Mariono,
0: yo iye,
1: Mas Gilang Lidul, Pak Agus yang Purgo, Pak Jainal, Pak Terci, Putra Tutu, Om Freddy, Pak Utok, Pak Widi, dan yang baru tadi Pak Robert dan Pak Rudi.
0: Oke. Okay.
1: Yang terakhir untuk Mas Rizky, Neng Ayu.
0: Iya.
1: Terus Ayu siapa yang
0: Putri.
1: Ya, siapa?
0: Putri Ayu, Ayu Putri.
1: Oh, ya, Putri Ayu. Mudah-mudahan diberi kesehatan sekeluarga pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih waktunya, alias matur suwun.
2: Sami-sami.
1: Neng Ayu. Kok Bani tempatnya pom bensin ke timur.
0: Waduh. 150. Oke.
1: Ya kalau ada kesempatan lenong-lenong ke Gibut Bapak Bani.
0: Lenong-lenong.

0: yang rendah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Uri Wenak Pol.
0: Wenak Pol. Ini dari mana nih? Merauke bukan?
1: Dari Merauke, oh, Bu Utri.
0: Oke, selamat sore Bu Utri.
1: Selamat sore. Mas
0: Riki ya. Iya.
1: Mbak-mbak ya yang bertugas, salam kenal.
2: Oke, salam kenal Bu Utri.
1: Mbak Ayu dan Putri ya.
2: Iya, Bu.
1: Putri ya. Pak, apa kabar semuanya?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Ibu Utri sehat ya.
1: Ya alhamdulillah, tapi suaranya masih bindeng-bindeng ini.
0: Iya. Flu berarti ya.
1: Masih kena flu, belum pulih betul, masih.
0: Lagi musimnya ya. Lagi musimnya.
1: Iya, oke, okay, kirim-kirim ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Oh, lagu dulu, lagu.
0: Oh, iya. Eh.
1: Boneka dari India.
0: Oke, boneka dari India.
1: Elia Kadam.
0: Elia Kadam.
1: Elia Kadam ya. Oke, kirim dulu untuk Pak Sukardi, Pak Tarji. Terima kasih semuanya.
0: Ya.
1: Dan juga Ibu Eti dari Ibu Siti ya semuanya. Ya selalu dan juga Bang Ledol ya juga sehat dan juga untuk semuanya saja dari Bang Sembur. Oke, pendengar setia RRI Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini.
0: Terima amin ya Rabbah, amin. Iya, sama-sama.
2: Terima kasih
1: siang hari ini.
0: Oke, makasih Mama Utri di Merauke. Lagi ada Pak Mariana di Tulungagung minta lagu Koplo Syahdu versi Septian Ayu. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Kita kembali lagi ya Putri sama Ayu. Kita break dulu sejenak sambil kita putar deretan lagu yang sudah antri. Dimulai dari Bang Haji Roma Irama, nyanyian Setan.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional, hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

Iya benar, demikianlah Rendang edisi hari Senin 21 September 2026. Makasih buat Ayu juga Putri yang sudah menemani siang hari ini. Makasih juga buat Mas Obet, lalu Pak Setioko, Mama Wanda, Bu Siti Aisyah, Pak Ucok, Mas Rudi Anduk, Pak Sukarji, Bunda Sita, Bapak Bani, Bu Utri, dan Pak Mariono. Mohon maaf belum semua lagu bisa kita putarkan di kesempatan siang hari ini ya. Dan Kediri sore ini nanti akan ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Tim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, hari yang mantap mengawali kebersamaan kita sore hari ini di Senin ya, 21 September 2026 ya. Semoga Senin ini juga mantap seperti lagu dari almarhum Gusti Ron Wibowo yang menemani kita ya untuk menuju ke sore hari ya. Kita akan buka di Kediri sore ini dengan dialog beranda Asta Cita UMKM ya. Di mana saat lagi nanti ada bisa nantikan terkait tema kita hari ini, kuliner kreatif finansial aktif begitu ya, bagaimana menyiasati bisnis makan di tengah tantangan ekonomi bersama dengan Bella Arvidia SPD, pelaku bisnis aneka kuliner Kediraya yang juga sebagai owner dapur Agil dan Bell's Cookies di kesempatan sore hari. Nanti Anda dapat bergabung juga ya untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita begitu di sore hari ini, bisa melalui telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS WhatsApp kami di 0857253525 2550.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk di dialog Beranda Asta Cita UMKM hari Senin 21 September 2025 bersama dengan Bella Arvidia SPD sebagai pelaku bisnis aneka kuliner Kediri Raya dan juga owner Dapur Ragil dan Bell's Cookies yang sudah tersambung ya bersama saya sore hari ini di saluran telepon. Selamat sore, Kak Bella, apa kabar?
1: Sore Kak Lia,
0: iya. Alhamdulillah baik, luar biasa ya.
1: Baik sekali.
0: cuacanya panas ya.
1: Panas sekali.
0: Baik. Oke. Kak Bella ini aktivitasnya lagi juga masak gitu di dapur, bikin kue atau gimana nih hari ini?
1: Kalau jam segini sudah mulai off, Kak.
0: Oh, sudah mulai off. Dari mana? Dari subuh ya berarti. Startnya dari pagi. Oke, baik. Oke, sore hari ini kita akan ajak pendengar juga ya Kak Bella tentang tema kita hari ini, kuliner kreatif, finansial aktif, menyiasati bisnis makanan di tengah tantangan ekonomi, begitu ya. Baik, nah ini kalau melihat Mbak Bella ini ya, ini cantik gitu dari fotonya ya. Masih muda sekali, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana awal mula perjalanan ya. Biasanya kan anak-anak muda jarang banget ini ya terjun ke dunia apa perdapuran gitu ya, ada tapi nggak banyak begitu ya, lebih instan itu mungkin jadi apa influencer gitu ya sekarang. Nah mungkin kalau Mbak Bella dari versinya Mbak Bella sendiri bisa diceritakan bagaimana dulu perjalanannya awal mula Dapur Ragil dan Bell's Cookies ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: Iya, sebelumnya perkenalkan saya Bella Arvidia Maria SPD. Yang biasa dikenal dengan orang-orang itu dengan sebutan Mbak Bell.
0: Mbak Bell.
1: Ya, untuk perjalanan Dapur Ragil dan Bell's Cookies ini tentunya sangat menarik ya Kak untuk bahas. Karena dari awal mula berdirinya itu, yang paling awal itu adalah Bell's Cookies. Dari Bell's Cookies ini berdiri dari tahun 2015 sebenarnya. Kalau untuk Dapur Ragil berdirinya di tahun 2022. Di era yang sekarang ini tuh membangun bisnis itu sangat susah Kak. Kalau saat ini. Jadi kita mencoba bertahan itu di usaha kuliner itu sangat berat sebenarnya. Tapi diingat lagi dari awal kita membangun bisnis Bell's Cookies ini dari tahun 2015 itu, yang awal mula itu hanya dikerjakan dua orang, hanya saya dan ibu. Dan open PO-nya itu setiap lebaran. Terus di awal open PO itu, satu tahun pertama itu hanya terjual sekitar 50 paling mentok. Paling mentok itu sekitar 50 toples. Dulu itu Bell's Cookies itu hanya kue kering aja Kak. Belum sampai ke kayak yang kue-kue basah, itu belum. Di awal mula itu sama ibu aja ngerjainnya. Terus di tahun 2016 itu hanya sama ibu juga. Tapi kita sudah ada karyawan yang kupas nanas zaman itu, di tahun 2016. Di tahun 2016 kita sudah mulai meningkat sekitar 80 toplesan setiap tahun. Semakin meningkat. Terus ada lagi karyawan juga masuk, dua orang. Jadi ada yang membantu. Terus karyawan dua orang setiap lebaran masuk sampai ke tahun 2019. 2019 2020-nya kita open order lagi itu hanya sekitar 120-an kak yang masuk itu. Hmm. Itu kita tapi sudah ada karyawan 2. Hmm. Di tengah-tengah itu ada juga rintangannya kak, ada bahan tiba-tiba naik, ada yang turun, itu kan setiap tahunnya itu pasti ada. Apalagi tujuannya kita itu karena pas kita bukanya itu kan karena lebaran aja, jadi bahan-bahan itu kan naik tidak sesuai di harga yang pas sebelum puasa.
0: Okay.
1: Jadi perjalanannya Bulk Kukus itu dari tahun 2015 sampai 2019 itu sampai segitu. Terus saya nikah, terus saya pindah ke Jakarta dulu. Dari Jakarta itu tahun 2020 itu kita mulai lagi yang awal di Jakarta itu. Tapi customer yang di daerah Kediri, Tulungagung, Tenggale itu tetap nyambungnya tetap ke kita. Itu dan makin meningkat setiap tahunnya sampai hampir 1.500 toples itu sudah pernah kak. Setiap tahun kita hanya menerima 1.500 toples sudah sekarang ini.
0: 1.500 ya?
1: Gimana kak?
0: 1.500 toples begitu sampai sekarang?
1: Iya. Iya, untuk sekarang ini 1.500 toples setiap tahun.
0: Oke, okay. Berarti ini emang spesialis kue-kue lebaran begitu ya? Jadi open PO-nya waktu lebaran aja?
1: Iya, selain itu dari tahun 2020 ini sudah open PO-nya itu satu tahun paling nggak kita keluarin 3 season kak. Kalau untuk kue lebaran, pas lebaran nanti ada lagi pertengahan tahun, ada lagi nanti kalau akhir tahun biasanya gitu kak kita. Natalan itu.
0: Oke, jadi ada 3 season gitu ya. Jadi pas
1: ya, lebaran. Kalau untuk hari-hari itu ada yang dapur ragil. Dapur ragil itu kami itu dalam keadaan yang untuk khusus catering kak. Untuk nasi box, untuk kayak kue-kue basah, snack rapat, seperti itu.
0: Oke.
1: Dari yang tadinya berdiri yang tahun 2015 dari 2 karyawan sekarang jadi 5 kak.
0: Ini berarti sekarang ya, apa base-nya di Jakarta atau di Kediri?
1: Sekarang ada di Kediri kak.
0: Sampai sekarang ada 5 karyawan ya total ya?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Berarti terus ada peningkatan setiap tahunnya ya?
1: Alhamdulillah kak, ya peningkatan semakin meningkat. Untuk permintaan pengiriman juga semakin meningkat. Kami juga buka reseller juga kak, yang paling meningkat itu yang paling menunjang untuk lebaran itu yang paling banyak itu permintaan dari reseller-reseller kami.
0: Oh, reseller-reseller yang nanti dijual kembali begitu ya. Itu berarti resellernya semuanya dari Kediri juga atau ada yang dari luar-luar kota juga?
1: Resellernya itu kebetulan kami ada yang paling jauh itu pengiriman ke luar negeri kak.
0: Baik, nggak luar kota lagi ya, udah ke luar negeri. Baik. Nah, sebagai seorang yang menyandar gelar sarjana pendidikan ya, tadi namanya ada Mbak Bella Arvidia SPD gitu ya. Apa yang memicu titik balik Mbak Bella ini hingga akhirnya mantap terjun total menjadi pelaku bisnis kuliner? Atau apakah dari tadi kan di awal ada ibu di balik semua itu ya? Apakah dorongan dari ibu atau memang hobi kecilnya pun memang di dapur ini ya, membuat kue-kue kering semacamnya?
1: Ya, pertanyaannya bagus sih kak. Ini awalnya itu karena suami kak, karena suami itu tidak memperbolehkan saya kerja di luar. Jadi mau nggak mau kita harus lanjutkan apa yang sudah ada.
0: Oke, tapi kan tadi menikah kan di tahun 2020 kan, kalau Bel Kokis kan sudah dari 2015. Nah ini awalnya emang dari dari apa inisiatifnya sendiri atau mungkin cita-citanya Mbak Bel dulu emang pengen jadi seorang pastry begitu?
1: Enggak kak, sebenarnya dulu itu kan 2015 berdirinya Bel Kokis itu saya kan masih kuliah. Jadi selama 2015 sampai ke 2019 ini kami ini 2019 itu kami kuliah sambil sambil online kue kering kak.
0: Baik baik.
1: Dulu kalau pas kuliah itu kami juga coba-coba bikin produk paket pada zaman viral-viral itu loh kak.
0: Baik baik.
1: Jadi kita bawa ke kampus, kita perkenalkan ke teman-teman kayak gitu kak.
0: Baik. Jadi awal ini berarti awalnya emang ini ya, iseng-iseng berhadiah ya.
1: Iya, iseng-iseng berhadiah kak. Uang jajan juga.
0: Lalu didukung juga oleh orang tua ya, ibu tadi yang membantu untuk apa
1: namanya? Modal pertama orang tua kak. Zaman dulu itu.
0: Modalnya
1: zaman dulu
0: ya.
1: Itu modalnya itu 500 ribu. Kami putar lagi.
0: Karena emang dari awal juga PO-nya nggak banyak ya. Mentok 50
1: 50 toples juga 60 toples tapi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat.
0: Baik ya. Tapi apa walaupun sudah gelarnya sarjana pendidikan karena memang ikut suami gitu ya, manut sama suami, akhirnya nerusin aja lah, toh juga ini jalan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah apa yang membedakan produk kuliner dari Dapur Ragil dan Bell's Cookies ini mungkin dengan kompetitor lain di Pasar Kediri?
1: Mungkin kalau menurut pelanggan itu dari rasa, kalau untuk harga itu mungkin mayoritas sama, tapi kalau untuk rasa dan jenis-jenis produknya itu mungkin kami juga hampir sama juga kalau jenis produknya, tapi memang kalau rasa kualitas itu memang beda sebenarnya.
0: Dari segi yang rasa bikin, dan kualitas
1: yang bikin pelanggan balik itu kan karena rasa sama kualitas kita yang tetap terjaga kak.
0: Kalau dari Dapur Ragil sendiri apa ini yang apa ya menjadi menu andalan atau yang kayak best sellernya dari Dapur Ragil dan dari Bell's Cookies itu sendiri?
1: Kalau dari Dapur Ragil itu yang paling best seller itu nasi daun jeruk ayam bakar taliwang. Itu yang paling best seller.
0: Nasi daun jeruk sama ayam bakar taliwang gitu ya. Itu yang enak ya. Kalau dari Bell's Cookies sendiri ada kue-kue yang best seller enggak? Mungkin dari nastarnya atau mungkin dari kastengelnya begitu.
1: Gimana kak?
0: Kalau dari Bell's Cookies yang best sellernya ini yang mungkin kan tadi menangnya dari segi rasa dan kualitas. Nah yang mana ini yang menjadi andalannya? Mungkin kalau orang ingat di Kediri atau cari, bentar lagi udah mau lebaran gitu ya. Kalau nastar tuh carinya di mana ya? Nah enak tuh di Bell's Cookies begitu. Umpamanya seperti itu nih, Mbak Bel.
1: Iya, kalau untuk Bell's Cookies itu yang paling best seller itu sampai hampir nastar sendiri itu sampai 1.200 toples itu nastar aja kak. Kadang sampai 500 toples itu nastar sendiri kak.
0: Nastarnya ya yang paling best seller ya.
1: Iya, nastar yang paling best seller itu nastar keju.
0: Halo?
1: Halo ya kak.
0: Iya suaranya agak hilang-hilang. Ya yang paling best seller berarti nastar keju gitu ya.
1: Iya nastar keju kak.
0: Nastar keju yang menjadi andalannya dari Bell's Cookies begitu ya. Nah ini kan seperti yang tadi yang sudah dikeluhkan tadi sama Mbak Bel ini di awal ya, tantangan ekonomi ini terkait fluktuasi harga bahan baku ya, yang kadang tiba-tiba telur naik ya, kalau tepung, mentega masih relatif ya, mungkin mentega itu kadang yang tiba-tiba ini. Nah iya, bagaimana betul strateginya Mbak Bel ini menyiasati hal ini tanpa mungkin mengorbankan kualitas rasa yang menjadi karakter produk dari Mbak Bella sendiri?
1: Kalau untuk dasarnya itu ini apa, dari harga telur yang sekarang itu kadang sampai menyentuh angka 28, 29 itu, kita tetap kualitasnya kak, kita karena harus jaga kualitas, jadi mungkin dari segi gramasinya kita kurangin sedikit mungkin kak, dari segi
0: oke, okay. Oh ya, dari segi gramasi produknya ya.
1: Tapi untuk rasa tidak berubah.
0: Oke, okay. Harga sama, rasa sama, tapi dari segi gramasi produknya mungkin sedikit lebih menyesuaikan ya.
1: Iya, lebih menyesuaikan kak kamu.
0: Oke, okay, ya. Kalau sekarang tuh apa yang mahal? Telur ya.
1: Telur kak, yang paling mahal itu sekarang itu telur.
0: Oke, okay, telur. Ini kan masih di antara pertengahan sama akhir tahun ini, emang lagi buka order atau kalau seperti apa nih kak kegiatannya?
1: Kalau untuk bulan ini masih belum open order yang untuk Bell's Cookies kak, tapi kalau untuk setiap hari ini nasi box atau tumpeng atau snack box rapat itu setiap hari pasti masuk.
0: Oke, baik. Oh iya ya, yang untuk
1: ini untuk dapur ragil ya, kalau untuk dapur yang ragil juga. Ya.
0: Oke. Dapur ragil yang memang setiap hari, ya. Berarti setiap hari ya?
1: Iya, setiap hari dapur ragil.
0: Oke. Jadi memang sangat berdampak begitu ya, harga telur, harga ayam juga ya.
1: Ayam juga kan, pusing pokoknya kalau untuk harga pasar saat ini.
0: Oke, baik ya. Menyiasatinya seperti itu agak ya ini ya. Yang penting rasa yang menjadi karakter produknya masih tetap terjamin begitu. Nah, kalau di era sekarang kan tren kuliner ini kan sangat cepat berubah ini Mbak Bel. Bagaimana cara Mbak Bel tetap kreatif melahirkan menu-menu baru agar pelanggan tidak bosan, ataukah ada apa kayak tiba-tiba ada menu kari ayam ditambahin bakso gitu ya, pokoknya yang tren-tren kuliner yang biasanya kan kalau yang tambah nyeleneh tambah dicari gitu, atau gimana nih kalau inovasi menu dari dapur ragil atau mungkin dari Bell's Cookies sendiri?
1: Nah, ini yang jadi tantangan ini kak sebenarnya kalau di era sekarang ini. Soalnya di era sekarang itu kan pembelinya di dapur ragil itu bukan hanya gen milenial tapi gen Z juga kak. Jadi kita harus pintar-pintar cari inovasi baru sih kak. Kayak kita cari literasi di aplikasi-aplikasi atau kita ikut kursus baking atau ikut kursus masak yang untuk menu-menu baru itu bisa jadi sih kak untuk menjepret makanan saat ini.
0: Oke, pasti ya. Ini ada ini nggak kayak menu-menu andalan begitu yang mungkin ini keluaran dari dapur ragil sendiri yang ini kalau cari ayam bakar taliwang ya di dapur ragil begitu ya.
1: Iya. Ada sih kak kalau untuk sampai saat ini satu tahun terakhir ini yang paling best seller itu ayam bakar taliwang kak kalau di dapur ragil.
0: Oke. Baik, ini ya. Jadi terus berinovasi terkait menu-menu ya. Walaupun pasti ini ya, enggak kalau orang Indonesia tuh enggak jauh dari nasi. Enggak jauh-jauh dari nasi begitu. Nah, bagaimana Mbak Bel sendiri melihat karakteristik konsumen kuliner di wilayah Kediri? Produk seperti apa yang paling diminati saat kondisi sedang sekarang agak mode berhemat ya. Sekarang terasa banget agak-agak mode berhemat begitu. Bagaimana Mbak Bel melihat karakteristik ini?
1: Kalau untuk ekonomi yang saat ini ya kak, itu kalau yang sepengetahuan saya, yang saya rangkum dari apa yang saya jual satu tahun terakhir ini, itu yang paling laku itu adalah makanan cepat saji, yaitu kayak lauk frozen, seperti itu kak. Karena ibu-ibu zaman sekarang itu kan kebanyakan itu kan waktunya kan untuk bekerja, jadi untuk mempersiapkan lauk di rumah itu kan juga perlu waktu. Kadang kalau weekend juga pengennya istirahat, jadi kebanyakan itu kalau yang saya rangkum dari pelanggan saya itu yang banyak dibeli itu adalah lauk yang kita frozen. Itu kok kadang itu kan juga lebih hemat karena kita sudah masak. Kadang kita kalau belanja di luar juga 100 ribu itu belum tentu dapat satu ekor ayam utuh yang siap digoreng. Kan kalau kita pergi ke pasar 100 ribu itu paling cuma dapat ayam aja. Kalau enggak nanti sama bumbu-bumbu lain itu kan sudah 100 ribu lebih, Kak.
0: Iya. Oke, untuk menghemat waktu begitu ya. Jadi mending 100 ribu udah udah siap, timbang mending siap goreng sama siap kalau ada yang siap santap juga begitu ya. Nah, berarti ini di dapur Regil ada menu-menu seperti ini, produk-produk seperti ini.
1: Ada kak, kami ada juga. Kami jualan setiap hari itu meredikan ayam lengkuas yang frozen, ayam goreng biasa yang frozen, ayam goreng ketuk yang frozen. Terus ada juga ayam bakar mentega yang frozen. Itu semua ada kak. Jadi kita itu bisa belinya tuh ada yang frozen, ada yang sudah matang gitu.
0: Dari segala macam bumbu, mau yang apa lengkuas, mau yang bakar, mau yang mentega, semuanya ada begitu ya?
1: Ada semua kak.
0: Baik, nah ini yang sangat dicari begitu ya? Sangat dicari ibu-ibu gitu ya. Kalau kadang kalau di ada di pinggir-pinggir jalan gitu, ada lauk yang siap jadi. Tapi takutnya kalau udah jadi gitu, takut basi kalau dimakan malam gitu ya. Mending yang kayak gini ya, nanti kalau butuh kalau butuh tinggal digoreng begitu. Tinggal dipanaskan.
1: Iya kak, betul.
0: Baik. Ini luar biasa ya. Ini mungkin juga salah satu inovasi yang mungkin belum banyak juga ya ini ya. Belum banyak juga ini kompetitor-kompetitor lain yang memang sangat ini nih membantu para ibu-ibu ya, biar di rumah pagi ini masak nasi aja gitu ya.
1: Iya betul.
0: Simpel.
1: Untuk memasak nasi itu kan simpel banget gitu, tinggal cetekin, nanti tinggal goreng atau tinggal panasin lagi seperti itu.
0: Ini nih juga ini ya, challenging banget ini ibu-ibu ya, udah kerja, masak belum gitu ya. Ini sangat mempermudah begitu. Berarti ini sistemnya apa nih? Redit setiap hari atau open PO juga nih, Mbak Bel?
1: Kalau untuk lauk kita redit setiap hari kak. Kalau untuk yang lauk frozen, tapi lauk frozen itu hanya berlaku satu minggu kak. Kita paling lama itu stok dari 30 potong ayam atau 50 potong ayam itu kita hanya habis sampai 5 hari aja biasanya. 5 hari, kadang kalau lagi kenceng-kencengnya itu 4 hari sudah enggak ada stok.
0: 50 potong ayam itu.
1: Iya, 50 potong ayam, Kak.
0: Baik. Itu apa? Per jualnya per satu potong ayam gitu atau mungkin berapa satu porsi ada untuk sekali makan atau dua kali makan atau tiga kali makan begitu?
1: 50 potong ayam itu 50 ekor kak maksud saya itu. 50 ekor ayam itu kan kalau ayam kampung itu kita belah jadi 4 ya kak. Jadi itu satu box itu isinya 4 potong.
0: Itu 4-5 hari udah sudah.
1: Itu isinya 4 potong kak. Jadi kalau dijumlahkan dalam bentuk boxnya itu yang sudah kita siap jual itu ada sekitar 50 box. Hmm. Itu dalam waktu 4 atau 5 hari sudah kosong.
0: Oke. Baik-baik, luar biasa ya peminatnya ya. Berarti memang sangat-sangat ini nih membantu ya. Benar ini tantangan ekonominya sekarang terjawab begitu. Baik, Mbak Bel, terkait sesuai subtema kita hari ini terkait finansial aktif ya, bagaimana cara Mbak Bel mengelola perputaran uang antara modal produksi, keuntungan, dan dana darurat bisnis? Apalagi kan ini ada dua yang aktif ya, selain Dapur Ragil ada Bel's Cookies juga begitu.
1: Ya ini kalau untuk finansial aktif itu kita itu kalau berbisnis itu harus memisahkan, misal kita harus punya dua rekening, yang satu itu untuk bisnis, yang satu untuk kita pribadi. Jadi uang pribadi kita itu tidak bercampur dengan uang yang untuk dibuat muter bisnis. Itu enggak. Kalau semisal uang untuk memutar bisnis itu kita jadikan dana kita setiap hari, itu pasti akan tidak ada ujungnya. Mau kemana bisnisnya ini, mau ibaratnya kalau orang jualan di pasar itu mau tengkulak lagi itu tidak ada uangnya. Gitu. Dan kalau untuk keuntungan, keuntungan itu bisa kami sisihkan kak. Kadang kita hitungnya itu per minggu, karena mbak-mbaknya itu 2 minggu sekali itu kan harus digaji kak. Karena di sana itu kan mbak-mbaknya kita nggak tahu kebutuhannya juga, jadi harus memerlukan gaji juga setiap 2 minggu sekali. Kalau untuk dana darurat bisnisnya itu kita ambilkan dari keuntungan itu paling nggak sekitar 5% untuk perkumpulan dana daruratnya. Jadi seluruh hasil ya kak.
0: Tapi kalau untuk apa antara Dapur Ragil dan juga Bel's Cookies ini rekeningnya dibedakan atau gimana nih? Mungkin ini jadi apa ya?
1: Enggak kak, kalau untuk Dapur Ragil sama Bel's Cookies itu jadi satu kak, cuma pembukuannya saja yang beda.
0: Oke. Lalu terkait strategi harga, bagaimana formula Mbak Bel dalam menurunkan harga yang jual tetap ramah di kantong masyarakat Kediri, namun tetap ada profit gitu?
1: Iya, gimana kak?
0: Bagaimana ini menentukan harga jual yang tetap menarik ya? Kalau harga jualnya kayak masih masuk di kantong masyarakat itu kan masih menarik, tapi tetap memberikan profit yang sehat bagi bisnis Dapur Ragil dan juga Bel Cookies.
1: Kalau untuk strategi harganya sih dicarinya tuh di tengah-tengah kak. Jadi kalau dalam kita mengeluarkan misal produk dalam skala besar, itu kita untungnya itu pasti banyak. Tapi kalau untuk skala yang kecil, misal pesanan di bawah 100 itu, kita harus ambilnya juga yang di tengah-tengah kak. Kita juga nggak mau rugi karena ada juga kan ada karyawan yang tenaganya harus dihargai. Ada juga yang capeknya mbak-mbak yang harus diapresiasi. Seperti itu kak. Jadi kita mungkin penghitungan rencana harga kita untuk harga jual itu memang sudah benar-benar matang. Gitu. Biar tidak ada apa ya, pengurangan dalam untuk kita ataupun kerugian kayak gitu kak.
0: Lalu terkait seberapa penting media sosial dalam memasarkan produk kuliner saat ini menurut Mbak Bel nih?
1: Penting banget kak, media sosial itu penting sekali. Karena untuk saat ini itu media sosial itu sarana promosi nomor satu kak. Kalau menurut saya, banyak customer saya itu yang order nasi box ataupun order kue kering itu kebanyakan itu dari promosi yang di media sosial kebanyakan.
0: Oke, baik. Nah, ini apa yang mungkin menjadi salah satu apa ya titik balik ketika oh ternyata media sosial itu sangat membantu ya. Ada pengalaman nggak ini terkait media sosial?
1: Ada sekali, Kak. Hmm. Contohnya untuk media sosial sendiri, saya kan seringnya live di TikTok ya. Ini agak saya sendiri. Karena kami dulu pas di tengah-tengah sepi orderan itu, pas snack box lagi kosong, jarang-jarang itu kita adain OTR, Kak. Kalau zaman sekarang itu kan kebanyakan itu on the road, jalan-jalan. Jadi kita dari live itu sudah memancing banyak pembeli untuk datang ke lokasi kita.
0: OTR itu, on the road begitu ya?
1: Iya, on the road.
0: Oke. Itu masih dilakukan sampai sekarang ya?
1: Gimana, Kak?
0: Masih dilakukan sampai sekarang atau sudah enggak lagi ini?
1: Kalau untuk OTR itu sebenarnya masih kita lakukan, Kak. Tapi kita melihat jadwal dulu dalam satu minggu itu pesanan ada yang sekiranya arjen atau tidak. Kalau misal arjen itu kita tidak adakan OTR. Gitu, Kak. Jadi kalau OTR itu paling enggak itu kan 2 minggu sekali gitu. Jadi kita lihat dulu ini sekitar 2 minggu ini kira-kira orderan kita yang di rumah itu kita bisa handle enggak. Kalau misal kita enggak bisa handle, mungkin kita tunda dulu OTR-nya gitu, Kak.
0: Oke, jadi ini ya tergantung jadwal, tergantung pesanan juga begitu ya. Ini apa ini? Produk-produk apa biasanya yang dibawa atau ada available di OTR-nya nih?
1: Kalau untuk produk di OTR itu, kami biasanya yang pasti ada itu donat. Yang pasti ada itu kue donat, Kak. Donat, gorengan kayak lumpia Semarang itu pasti ada. Tahu pedas itu pasti ada. Terus kayak pisang hijau, terus lauk-lauk itu pasti ada. Lauknya pasti yang dibawa itu hanya ayam goreng sama ayam goreng pandan sama ayam bakar taliur biasanya yang pasti dibawa.
0: Oke, itu pasti dibawa ya. Yang jadi bestsellernya juga begitu ya. Oke, baik. Kebanyakan menu-menu ini tapi ya apa? Gorengan, tahu pedas ya, yang pokoknya menggagas selera kayak yang pedas-pedas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk tempatnya gimana?
1: Ini kan jadi banyak, Kak, yang suka pedas-pedas.
0: Suka banget yang pedas-pedas.
1: Tapi
0: ya.
1: Sekarang Gen Z itu banyak yang suka pedas, Kak, sama yang manis-manis.
0: Oke, itu untuk tempatnya berbeda-beda atau
1: kalau tempat tujuannya kita biasanya ada di Trenggalek, di Pasar Pon sama di Prigi, Kak.
0: Di Prigi?
1: Iya.
0: Oh, arah ke selatan ya.
1: Iya, betul. Karena tingkat jajannya orang sana itu tinggi sekali, Kak. Jadi kita lihat pasarnya dulu kalau mau OTR itu.
0: Di Pasar Trenggalek dan juga di Prigi.
1: Iya, di Prigi.
0: Oke, di Prigi di pasarnya juga berarti?
1: Bukan, Kak, kita sewa di kayak tempat orang gitu, rumah orang gitu. Tapi yang kayak alamannya saja gitu loh, Kak. Kebetulan rumah yang kami sewa itu pinggir jalan raya.
0: Baik.
1: Itu kita sudah sewa ada 2 tahunan, Kak.
0: Berarti memang ini ya, apa, menjadi agenda rutinan begitu ya.
1: Iya.
0: OTR. Iya, sekarang memang banyak ya yang ini ya, OTR begitu tiba-tiba kadang muncul ya, di banyak, saya Kak. Gitu ya. Oh, ini di daerah sini, di Pare, di Kediri gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kalau bahasa kerennya pop-up market gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Kalau semisal pembeli tidak datang ke kita, ya kita harus datang ke tempat pembeli.
0: Kadang awalnya nggak mau beli, ketika lihat langsung jadi pengen beli soalnya ya.
1: Iya betul, karena orang kan penasaran kak. Jadi pas kita begitu masal di situ, apa sih ini kok rame-rame gitu, jadi pengen nyobain gitu. Besoknya ketagihan lagi gitu kak.
0: Nah betul sekali, ini sambil memasarkan produk begitu ya. Oke, baik-baik. Lalu bagaimana ini menjaga pelanggan konsumen agar tetap balik lagi, agar tetap loyal di tengah banyaknya kompetitor ini?
1: Kalau itu sih kita kembalikan ke kualitas sama rasa ya kak. Sama yang satu itu yang paling utama itu adalah pelayanan kak. Saya itu selalu pesan sama mbak-mbak yang melayani ketika jualan. Itu memang benar-benar saya wanti-wanti sekali, karena apa, pelanggan itu kita tidak tahu hatinya pelanggan pas begitu mengambil atau beli di tempat kita. Mungkin mereka lagi suntuk, atau nanti kalau dapat pelayanan yang tidak baik, atau pas suasana hati mereka nggak baik, itu malah jadi ketakutan tersendiri kak kalau saya sih. Karena kebanyakan ini mbak-mbaknya yang di rumah itu sudah saya bilangin, mbak, kalau melayani pembeli harus ramah, pokoknya seramah mungkin, yang mbak itu harus seramah mungkin. Itu yang selalu saya tanamkan ke mbak-mbak, agar apa, agar pelanggan beli ke kita itu tidak kecewa kak dan tidak trauma.
0: Oke, ini benar sekali ya. Jadi emang servis itu nomor satu ya.
1: Ya betul sekali.
0: Servis itu nomor satu. Oke, jadi ya. Itu ya salah satu yang mungkin ditekankan untuk bisa ini membuat pelanggan balik lagi, tidak hanya soal rasa tapi juga dari pelayanannya. Karena sekarang banyak apa bisnis F&B itu rusaknya karena pelayanan ya, Mbak Bel ya.
1: Iya betul kak. Kan ini kak, saya juga sering baca-baca, cari literasi yang ada di aplikasi, mungkin yang aplikasi lagi rame-ramenya itu kan, kebanyakan yang dieluhkan itu bukan masalah rasanya, tapi karena pelayanannya yang dieluhkan oleh orang-orang itu. Kadang itu kak. Jadi kita kan bisa, oh jadi kita bisa perbaiki diri gitu loh kak. Jadi kalau misal kak udah oke nih, jadi pelayanannya nih harus ditingkatkan lagi, atau mungkin dari segi apa gitu. Kan kita bisa cari-cari kak. Sekarang itu banyak sekali loh kak, kayak food blogger atau apa itu kan mesti mencantumkan pelayanannya baik, sama rasanya juga oke, seperti itu kan bisa jadi belajar di dapur kita, itu kan belajar juga kak, bukan cuma menjual rasa tapi kita juga menghargai pembeli gitu loh kak.
0: Oke, betul, baik. Nah ini ke depan apa target dan inovasi yang ingin dikembangkan untuk Dapur Agil dan Bel Cookies, Mbak Bel?
1: Kalau untuk target kedepannya sih ini kak, pengen buka resto gitu. Tapi masih belum nemu tempatnya di mana gitu.
0: Oke. Tapi sudah ada ya rencana ke sana begitu ya.
1: Sudah ada tangannya kak.
0: Apa di mana ini? Di Kediri atau mungkin ke selatan, karena memang pasarnya luar biasa kata Mbak Bel tadi.
1: Iya, mungkin di tengah-tengah kak, antara Tulungagung dan Trenggalek mungkin.
0: Oke, di tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Antara Tulungagung dan Trenggalek. Oke, baik. Semoga segera menemukan jodohnya ya, karena memang kayak gini jodoh-jodohan juga ya. Tapi ketika nemu ternyata kurang serk juga, berarti nggak jodoh gitu ya.
1: Iya kak.
0: Baik, nah terakhir ini apa yang mungkin bisa disampaikan, mungkin tips bagi masyarakat atau anak-anak muda lain yang ingin juga mulai bisnis kuliner dengan modal yang terbatas?
1: Saya sih kalau untuk anak-anak yang mau memulai usaha itu, yang pertama kuncinya adalah berani dulu. Berani untuk mempromosikan, bukan dari yang kita buat dulu, tapi kita bisa jadi reseller dulu. Seperti itu, Kak. Karena kadang anak-anak muda itu kebanyakan banyak yang gengsi, Kak, kalau untuk jualan itu. Jadi mulailah dulu dari hal yang kecil, nanti kalau bisa konsisten insya Allah nanti jadi besar.
0: Oke, baik, mulai dulu dari hal kecil, nanti komitmen ya, kalau memang sudah ada passion di situ bisa terus ya cari-cari modalnya begitu ya, konsisten betul. Itu juga yang penting ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Bella, semoga sukses ya kedepannya untuk Bell Cookies dan juga Dapur Ragil ya, semoga nanti bisa buka restoran seperti yang diharapkan, seperti yang menjadi targetnya dari Mbak Bella sendiri ya. Terima kasih Mbak Bella, sukses terus, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di RRI Kediri sore hari ini. Sehat selalu.
1: Iya. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih RRI Kediri.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita sore hari ini di Dialog Beranda Asta Cita UMKM mengenai kuliner kreatif, finansial aktif, menyiasati bisnis makanan di tengah tantangan ekonomi. Bersama dengan Bella Arvidia SPD, pelaku bisnis aneka kuliner Kediri Raya.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Info Prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ponorogo. Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun merotasi dan mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP. Rotasi tersebut mencakup pergeseran dua kepala dinas ke posisi staf ahli. Laporan Aristika.
2: Pemerintah Kota Madiun merotasi 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPTP. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di gedung Government Chief Information Officer GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota setempat. 6 pejabat tersebut ditempatkan pada sejumlah posisi baru. Lismawati yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Heri Suwartono berpindah dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP. Sementara Sumarno sebelumnya Kepala DPM PTSP menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Sekretariat Daerah. Subandi yang sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD kini memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Nur Aflah sebelumnya Kepala Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disbud Parpora. Adapun Agus Mursidi kini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagus mengatakan rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran.
3: Ya, ini sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama begitu, sehingga ini perlu refresh begitu. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru begitu, sehingga nanti teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa style nanti dimulai per hari besok.
4: Alasan pelantikan malam hari mungkin?
3: Ya, karena kemarin itu baru di infokan, baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah 6 bulan.

0: masih memproses pengisian 4 jabatan JPTP yang telah melalui proses seleksi terbuka. 4 jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH, Kepala Dinas Perhubungan Dishub, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Bagus mengatakan usulan untuk 4 jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu proses dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bagus, seleksi terbuka kemungkinan kembali dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan JPTP lain yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas. Seleksi juga dapat dilakukan untuk mengantisipasi jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain mendistribusikan air bersih, Kofifah juga memberikan bantuan 200 jeriken dan 50 unit tandon air. Kofifah mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, mulai mencari sumber air terdekat, pengeboran sumur, hingga operasi modifikasi cuaca OMC. Operasi modifikasi cuaca itu dilakukan sejak 3 September untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan ketika kondisi atmosfer mendukung.
3: Ini di dalam pemetaan BPBD Ponorogo, desa ini kategori yang mengalami kekeringan. Di Jawa Timur ini ada 24 kabupaten, ada yang pada posisi kering ekstrim. Kalau misalnya di desa ini terkonfirmasi ada titik air terdekat, saya rasa kita bisa bersama-sama untuk membangun koneksitas pipanisasi agar air itu bisa dialirkan ke desa ini. Karena kita juga melakukan itu di berbagai daerah.
2: Salah satu warga Dungus, Dian, bersyukur mendapat bantuan air bersih dari Gubernur Jawa Timur. Apalagi kekeringan telah dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir.
4: Sumbangan air minum.
2: Dari
4: Ibu Kofifa.
2: Gimana perasaannya?
4: Alhamdulillah senang sekali, Mbak. Karena bantuan ini sangat membantu bagi warga Dungus.
2: Sudah terjadi berapa lama, Bu, kekeringan?
4: Dalam 2 bulan.
2: Seperti diketahui, Dusun Dungus terutama di RT 2 RW1 menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data di BPBD, ada 189 jiwa terdampak kekeringan di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Pulung, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
5: Baik, terima kasih Nindi. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Alvin Wari.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena

0: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
1: Pendengar pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Aprilia Purbosari. April, silakan.
2: Baik, terima kasih Ririn. Jember Vision Carnival atau JFC menyiapkan agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 sebagai ajang silaturahmi bersama para pemangku kepentingan sekaligus memperkenalkan sekilas konsep JFC 2027. Laporan Gia Deborah.
3: Jember Fashion Carnival atau JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satunya adalah nobar film JFC Hill 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2026 mendatang bertempat di Kota Sinema Mall Jember. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan bahwa acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tetapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2027.
4: Baik, kegiatan Jember Fashion Carnival pada saat ini berlangsung dalam beberapa kegiatan yang cukup padat. Yang pertama adalah persiapan kita untuk agenda nonton bareng film JFC Hill 2026 yang rencana akan diagendakan pada tanggal 3 Oktober 2026. Di mana di situ nanti kita akan tayangkan tayangan khusus Jember Fashion Carnival Hill, satu tayangan yang menarik. Lalu kemudian sekaligus kita akan memberikan gambaran seperti apa yang akan kita tampilkan secara sekilas nanti untuk JFC 2027, tepat pada penyelenggaraan JFC yang ke-25. Siapa saja yang akan kita hadirkan atau yang kita undang pada acara nonton bersama tersebut, dalam hal ini adalah partner-partner Jember Fashion Carnival, teman-teman dari dinas atau OPD ya, sponsor, teman-teman dari komunitas yang kemarin mereka sudah menjadi bagian atau stakeholder dalam penyelenggaraan ini, agar semakin terjalin sebuah sinergi yang lebih kuat. Gagasannya sebenarnya baru hadir di tahun ini ya, karena ini menjadi sebuah proses perbaikan dan tahun ini mulai kami lakukan.
3: Dengan hadirnya inovasi dan keterlibatan seluruh elemen pendukung, JFC diharapkan dapat terus berkembang dan menyajikan pertunjukan spektakuler pada perayaan Perak edisi ke-25 mendatang. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
5: Terima kasih Aprilia. Pendengar Bintang Radio 2026, 6 peserta terbaik terpilih, 2 juara putra dan putri wakili RRI Malang ke tingkat Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
6: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Malang telah menetapkan 6 peserta sebagai pemenang dalam kategori putra maupun putri. Dan juara pertama akan mewakili RRI Malang untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil Jawa Timur. Pengumuman pemenang Bintang Radio ini digelar di Studio 1 RRI Malang. Pada kategori putra, juara 1 diraih Berka Alfiansa, disusul Jonathan Justin Juninho Siahaan sebagai juara 2 dan Ibrahim Sembiring sebagai juara ketiga. Sementara pada kategori putri, Felicia Putri Ambarwati menjadi juara pertama, kemudian Shera Rania Lavina sebagai juara kedua dan Editria Juanita Arvani sebagai juara ketiga. Bagi Berka Alfiansa, kemenangan tersebut menjadi pengalaman yang tidak disangka-sangka. Ia mengaku baru menjadi warga pendatang di Malang dan Bintang Radio RRI Malang melupakan lomba yang pertama kali diikutinya di kota ini. Setelah meraih juara pertama, ia bersiap meningkatkan latihan untuk menghadapi kompetisi di tingkat berikutnya. Ia juga berharap dukungan keluarga dan teman-temannya terus diberikan selama proses tersebut.
7: Pastinya saya sangat senang dan sebenarnya tidak menyangka ya, karena ini saya tergolong warga pendatang baru di Malang dan saya ini pertama kali ikut lomba dendang di Malang dan kami yang bisa menjadi juara satu di Bintang Radio RRI Malang ini.
6: Hal senada disampaikan juara satu putri Felicia Putri. Ia menyebut kemenangan di Bintang Radio menjadi pengalaman penting untuk terus meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi tahapan selanjutnya.
8: Rencana depannya mungkin nggak mungkin sih ya, pastinya akan berlatih lebih keras lagi buat melatih kualitas suara juga ke faktor-faktor lainnya yang mungkin waktu audisi masih kurang. Lalu untuk selanjutnya mohon berubahnya juga untuk doanya teman-teman dan saudara-saudara orang-orang saya.
6: Dua juara pertama Bintang Radio RRI Malang 2026 selanjutnya akan membawa nama RRI Malang pada kompetisi tingkat Korwil. Keduanya berkomitmen meningkatkan latihan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat selanjutnya. Bintang Radio RRI yang digelar sejak tahun 1951 ini menjadi salah satu ruang bagi penyanyi muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman berkompetisi di bidang tarik suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
9: Terima kasih, Dia. Pendengar, ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Laporan Anik Hasanah.
10: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
11: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
10: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
12: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
10: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasanah melaporkan.
9: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Kediri menegaskan komitmen memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Milan ke-7 Asosiasi BPD Nasional APANAS Kabupaten Kediri. Laporan Cantiarnov.
13: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali menjelaskan bahwa kegiatan milad yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan wujud dedikasi BPD kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung program pemerintah Kabupaten Kediri.
14: Merayakan ulang tahun BPD Kabupaten Kediri, tepatnya FKBPD yang tergabung dalam DPC APNAS ke-7. Kami melaksanakan kegiatan milad ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang berdampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita membagi 5.000 nasi pecel dan tumpang kepada khalayak di seluruh wilayah Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan
15: dan juga menegaskan bahwa nasi tumpeng itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan baginya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpengnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpeng semuanya menjadi gampang.
16: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
9: Mendengar aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berlanjut dengan penyegelan dua gerbang kampus pada Senin pagi. Laporan Faiz Putra.
17: Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terus berlanjut sebagai bentuk penegakan tuntutan. Mahasiswa melakukan penyegelan terhadap gerbang kampus pada hari ini, Senin 21 September 2026, sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden BEM UINSA, menjelaskan langkah penyegelan ini dilakukan berdasarkan hasil konsolidasi internal antara organisasi mahasiswa atau Ormawa. Meski begitu, pihaknya tidak menutup akses sepenuhnya bagi dosen maupun mahasiswa yang masih ingin melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, pihaknya menambahkan bahwa aksi penyegelan ini direncanakan bertahap hingga beberapa hari ke depan sampai ada kejelasan dan realisasi tuntutan, yaitu penurunan jabatan Rektor UINSA, Profesor Muzaki.
18: Sebenarnya tetap aksi lanjutan kemarin, tetap kita tetap meningkatkan eskalasi, menjaga tensi aksi ini tetap bertahan, gitu kan? Kan sempat beberapa hari ini absen kan ya, di hari Sabtu Minggu itu kan absen. Ini yang menjadi bukti kalau seumpama semua kan dari teman-teman kecewaan dan harapan agar semua tuntutan segera dipenuhi itu menjadi lebih nyata.
17: Sementara Ketua Tim Kemahasiswaan UINSA, Muhammad Farid Sihabuddin, menyampaikan pihak kampus menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun ia mengingatkan agar dampak aksi tersebut tidak merugikan mahasiswa itu sendiri maupun mengganggu jalannya pekerjaan staf kampus.
19: Ya monggo kalau memang aksi, mereka itu kan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Tetap dirugikan kan, mahasiswa-mahasiswa kan tetap dirugikan. Yang dirugikan kan tetap mahasiswa yang kuliah. Tapi sebenarnya harus ada kerja yang harus diselesaikan, tapi karena di sini ya.
17: Selain menggelar aksi massa di lingkungan kampus, mahasiswa UINSA juga menempuh jalur audiensi dan diplomasi. Pihak kampus dan mahasiswa saat ini mengirimkan permohonan rapat dengar pendapat umum ke Komisi 8 DPR RI serta audiensi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
9: Mendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai sosialisasi 4 pilar MPR RI penting untuk memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan Januar Fahmi.
20: Sosialisasi 4 pilar MPR RI dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono atau BAS mengatakan pemahaman kebangsaan diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks. BAS menyebut sosialisasi 4 pilar menjadi upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
21: Di sosialisasi 4 pilar ini kami masukkan kondisi yang sebenarnya daripada pemerintah ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ataupun negara ini yang sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ini yang kami masukkan di dalam sosialisasi 4 pilar ini, yang dimana ini merupakan tugas daripada anggota DPR RI yang sebagai juga sebagai anggota MPR RI sesuai undang-undang nomor 17 ya, tahun 2014 kami wajib untuk mensosialisasikan 4 pilar ini. Jadi ini rupanya bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat baru tahu bahwa
20: masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan turut meneruskan pemahaman terkait 4 pilar kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pihaknya juga mendorong keberlanjutan program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan gizi generasi muda dan memperkuat kebersamaan tanpa membedakan latar belakang siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
9: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
0: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Baik, pendengar Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri sore ini masih menemani Anda beraktivitas ya di awal pekan hari ini Senin ya, semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya ya. Kita masih hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Ada pedagang pasar tradisional ya yang turun ke jalan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Sinta. Silakan Sinta.
1: Baik, pendengar, sejumlah pasar di tradisional di Kota Kediri nampak lengang pada Senin pagi 21 September 2026. Ratusan pedagang memilih turun ke jalan. Pedagang dari Pasar Pahing, Pasar Stono Betek, dan Pasar Bandar itu menggeruduk kantor DPRD Kota Kediri dan Pemkot Kediri untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi damai itu dilakukan agar kebijakan yang dinilai menekan masyarakat kecil, utamanya pedagang pasar, bisa dikaji ulang. Khususnya terkait rencana pemasangan portal untuk parkir digital yang membuat masyarakat semakin enggan datang ke pasar. Kebijakan itu dikhawatirkan membuat pendapatan pedagang semakin menurun. Kemudian, pedagang juga menyoalkan perubahan hak guna bangunan atau HGB menjadi hak sewa. Dengan aturan itu, pedagang harus membayar sewa satu kios senilai Rp200.000 per tahun. Meski biayanya sama, namun pedagang mengeluhkan semakin banyaknya aturan yang kian membatasi hak mereka. Aksi damai itu dimulai dari Pasar Bandar sekitar pukul 10 pagi, kemudian massa bergerak menuju DPRD Kota Kediri dan berakhir di Pemkot Kediri. Di sana massa sempat berdiskusi dengan perwakilan Pemkot dan Perumda Pasar Joyoboyo. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Kediri, Eko Lukmono Hadi, mengatakan pihaknya hari ini menerima audiensi dari teman-teman perwakilan pedagang.
0: Oke, baik, terima kasih atas informasinya Sinta ya. Nanti kita akan update informasi lainnya, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Pisang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam, terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

0: Baik, pendengar, informasi selanjutnya dari konvoy pelajar begitu ya di Kediri. Informasi lengkapnya silahkan akan disampaikan oleh Ida.
1: Baik, sekitar 50 pelajar yang diduga merupakan supporter Persik Kediri diamankan personel Polres Kediri saat hendak menuju wilayah perbatasan Kandangan Kasembon. Saat diamankan, polisi menemukan beberapa anak dalam kondisi diduga usai mengonsumsi minuman keras. Rombongan juga disebut berteriak-teriak hingga mengganggu warga sekitar. Petugas bersama warga kemudian mencegah rombongan melanjutkan perjalanan. Pengamanan dipimpin langsung Kapolres Kediri untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan maupun bentrokan. Puluhan pelajar tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolres Kediri. Mereka didata dan diberikan pembinaan langsung bersama orang tua masing-masing. Selain pembinaan, sejumlah pelajar juga dikenai penegakan hukum berupa tilang karena ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pembinaan terhadap para pelajar tersebut tidak berhenti setelah mereka diamankan. Polisi akan melakukan pembinaan secara rutin setiap Senin dan Kamis. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah para pelajar kembali terlibat dalam konvoi maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Baik, terima kasih di atas informasinya. Dan nantikan informasi lainnya pendengar di Kediri sore ini.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun eukaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri sore ini. Kita hadirkan informasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dinda. Oke, silakan.
1: Baik, ratusan warga di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri mengikuti apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Apel tersebut dipimpin Kapolres Kediri AKB Muhwahyudin Latif dan diikuti TNI, Polri, Perhutani, BPBD, serta relawan. Dalam apel, Kapolres Kediri mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan itu disampaikan mengingat kawasan Gunung Kelut masih berstatus sebagai gunung api aktif dan sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri memiliki potensi bencana. AKBP Wahyudin Latif mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Kediri yang beragam membuat sejumlah wilayah memiliki potensi bencana, mulai dari karhutla, longsor, hingga banjir. Ia menegaskan, pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menjadi pemicu karhutla, terutama di kawasan yang memiliki vegetasi dan kondisi kering. Karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan serta segera melapor jika menemukan potensi kebakaran. Sementara itu, Ketua Destana Desa Sugihwaras, Anang Wianto, mengatakan relawan telah disiapkan untuk membantu penanganan apabila terjadi karhutla di kawasan Gunung Kelut. Namun, Anang menyebut relawan menghadapi kendala ketika harus melakukan pemadaman di kawasan hutan. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan sumber air dan sulitnya menjangkau lokasi tertentu. Selain apel kesiapsiagaan, relawan bersama anggota TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait juga memasang papan himbauan bahaya kebakaran hutan di sejumlah titik di kawasan Gunung Kelut. Pemasangan papan tersebut dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat dan pengunjung untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuka lahan dan dengan cara dibakar.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi lengkapnya terkait kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pendengar, kita akan bergeser ke program selanjutnya di Kediri sore ini. Nanti akan ada Galeri Budaya Nusantara ya. Dan tentunya saya imbau untuk waspada ya, untuk Anda yang sedang mobilitas ke tujuan masing-masing, pulang dari aktivitas masing-masing di sore hari ini, tetap utamakan keamanan ya, fokus dalam berkendara dimanapun Anda berada ya. Baik, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 30.

0: Dek, bangun Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Baik, pendengar di Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini kita akan membahas tentang harmoni bailau. Solok menjadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Minang ya. Jadi memang pesona kebudayaan ranah Minang di Sumatera Barat tidak hanya tersimpan pada kemegahan arsitektur fisiknya saja, keindahan warisan adat tersebut justru memancar kuat melalui kehalusan tutur lisan oleh masyarakat Kabupaten Solok.
2: Belakangan tren apresiasi publik itu mulai bergeser dari atraksi budaya komersial menuju penemuan kearifan lokal di pedalaman nagari. Nah, pendengar patut berkenalan dengan bailau, sebuah kesenian lisan berupa warisan vokal bernilai estetika tinggi. Tradisi tersebut menjadi cerminan kedalaman rasa sekaligus ketahanan spiritual warga adat setempat. Kemudian keberadaan

0: Dan mahakarya merdu tersebut menjadi bukti nyata perpaduan sempurna antara sastra lisan, ungkapan emosi jiwa, dan keharmonisan hidup masyarakat Solok.
1: Betul sekali ya Sinta, ini memang tradisi yang menjadi pesona kebudayaan Minang ya di Sumatera Barat ini. Tidak hanya arsitektur tapi juga warisan vokalnya namanya Bailau begitu ya. Dan sejarah mencatat bahwa kesenian vokal khas Solok tersebut bermula dari luapan kesedihan yang mendalam, yang pada awalnya tradisi tersebut hadir berupa lantunan bait puisi lisan berisi ratapan duka cita, perenungan diri, dan penghormatan terakhir bagi orang yang wafat. Seiring berjalannya waktu, akulturasi budaya mengubah tradisi meratap tersebut menjadi sebuah seni pertunjukan tanpa kehilangan nuansa magisnya. Proses adaptasi yang dilakukan dapat menjadi bukti kecerdasan para leluhur dalam menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan zaman.
2: Pendengar perlu memahami bahwa keunikan utama Bailau terletak pada cengkok nadanya yang merdu dan lirik yang menyentuh hati. Perpaduan suara meliuk syahdu dan gerak lambat tubuh seniman mampu menggetarkan sanubari siapa saja yang mendengarnya. Bahkan penampilan seringkali hanyut dalam penghayatan menggunakan simbol sebatang pohon pisang sebagai pengganti jasad yang diterapi. Jiwa sang penampil seolah menyatu dengan alam sehingga menciptakan suasana sakral yang menenangkan kalbu. Kedalaman makna di balik setiap baitnya membuat Bailau menjadi lebih dari sekedar tontonan visual semata.
1: Baik ya. Terkait filosofi harmoni dan juga nilai kolektif masyarakat Solok ya dari sajian Bailau ini nanti kita akan bahas lagi di kebersamaan kita Galeri Budaya Nusantara, yaitu bersama kami di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.

0: Baik, ada lagu daerah dari Sumatera Barat dengan Badindin ya. Kalau kita ngomongin tentang Sumatera Barat ini pasti enggak jauh-jauh dari lagu daerahnya Badindin begitu ya. Oke, kita masih membahas tentang harmoni Bailau Solok yang menjadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Minang ya. Baik, terkait filosofi di harmoni dan juga nilai kolektif masyarakat Solok yang akan disampaikan oleh Indah ya.
1: Baik pendengar, penyajian seni vokal tersebut menumbuhkan banyak nilai sosial positif khas kebudayaan Minangkabau, seperti sikap empati, semangat gotong royong, dan kebersamaan selalu mewarnai setiap kali pertunjukan digelar di tengah perkampungan. Pendengar, tradisi lisan ini juga dapat menjelma sebagai tali perekat silaturahmi antar warga tanpa memandang perbedaan status sosial. Kegiatan adat tersebut selalu mengedepankan asas musyawarah sekaligus menjaga kekompakan gerak antar warga demi menciptakan harmoni irama yang menyejukkan hati. Proses pelantunan sastra lisan ini tercipta melibatkan ruang interaksi sosial yang luas bagi penduduk sekitar. Warga Solok saling duduk melingkar, memperkuat simpati batin dan mendukung satu sama lain ketika ada sanak saudara yang menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, lingkaran kehangatan yang dilakukan terbukti mampu memupuk ketahanan mental warga dalam menghalau berbagai rintangan di kehidupan sehari-hari. Simpati tulus terbentuk secara natural ketika lirik sendu pengingat duka dilantunkan secara sahut-sahutan. Untuk memecah sunyinya malam, nilai kolektif yang dihasilkan terbukti efektif menjaga kohesi sosial dan kerukunan masyarakat adat Minangkabau sampai sekarang.
2: Tantangan zaman dan daya tahan maestro lokal. Arus modernisasi terus membawa gempuran budaya asing yang mengubah selera hiburan para generasi muda. Perlu mengetahui bahwa perubahan zaman yang terjadi menuntut ketahanan luar biasa dari seni tutur lokal supaya tidak tenggelam oleh hadirnya tren budaya populer. Disinilah peran krusial para seniman sepuh dan maestro lokal di Solok yang menjadi garda terdepan pelindung kemurnian warisan leluhur. Dalam merawat warisan leluhur Bailau tersebut, semangat konsisten dijunjung tinggi untuk merawat pakem pelantunan lisan tanpa mengurangi keaslian roh tradisi yang muncul di masa lalu. Pengorbanan para penggiat budaya hadir untuk memastikan warisan tak benda tersebut terus bertahan mewarnai kekayaan budaya Nusantara. Upaya regenerasi secara swadaya gencar digalakan di tingkat komunitas demi menjaring minat generasi muda. Pelatih kelompok mandiri dibentuk secara telaten oleh para penggiat kesenian supaya generasi muda mengenali sekaligus mencintai pertunjukan vokal langka tersebut. Para pelajar desa diajak rutin berlatih meresapi lantunan cengkok lirik sembari mendalami makna filosofi di balik setiap untaian katanya. Antusiasme generasi muda yang perlahan tumbuh mampu membuktikan bahwa keindahan sastra vokal tersebut sanggup menembus batas selera antar generasi.
3: Baik, yang berikutnya adalah merawat Bailau untuk masa depan kebudayaan Minang. Nah, pendengar, kesenian tutur khas Solok tersebut dapat berdiri kokoh sebagai salah satu pilar penting penyangga kekayaan budaya Sumatera Barat. Pesona alunan suaranya tidak sekedar menjadi aset hiburan pariwisata, melainkan menjadi sumber kebanggaan yang membentuk identitas dan budi pekerti masyarakat. Nah, menjaga kelestarian seni tradisi seperti Bailau itu merupakan langkah konkret dalam mempertahankan identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Upaya mendokumentasikan keindahan seni vokal tersebut dan memperkenalkannya ke kancah yang lebih luas kini menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, mari bangkit serentak dan berbangga untuk mengapresiasi pesona kearifan lokal persembahan Tanah Solok. Aksi nyata merawat warisan lisan seindah irama tersebut menjadi bentuk tertinggi rasa syukur terhadap melimpahnya anugerah ragam mahakarya sejati dan menjunjung tinggi kebudayaan Pertiwi Raya selama putaran roda sang waktu tidak pernah berhenti bernapas.
0: Baik, terima kasih atas informasinya mengenai tema kita di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini tentang harmoni bailau solok ya, yang menjadi simbol ketahanan seni tradisi di ranah Minang yang tentunya wajib kita lestarikan ya. Baik, kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya ya, di setiap hari di jam yang sama pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Lalu nanti ada program juga di kembang-kembangan, tidak hanya jurnalistik, tapi melatih anak public speaking, mungkin sekolah juga ada kembangan untuk podcast sekolah juga. Jadi tentunya manfaat ini tidak hanya untuk RRI maupun SMA Darmawan dan Satu Pare, tapi nanti juga bisa mengudara se-Kabupaten Kediri sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak Kabupaten Kediri.
3: Melatih ini setiap tahun sebagai wujud dedikasi kami kepada masyarakat Kabupaten Kediri serta mendukung program-program dari pemerintah Kabupaten Kediri. Tentunya BPD harus tentunya kegiatan

0: Sari Berita, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School perkuat kolaborasi dengan RRI Kediri untuk perluas pembelajaran praktik siswa di bidang jurnalistik dan komunikasi.
1: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri tegaskan komitmen penguatan peran dan kesejahteraan di Milad ke-7.
2: Untuk memperingati rangkaian Bulan Bakti, peternakan di Disnak Jombang intensifkan vaksinasi PMK untuk perkuat kekebalan ternak. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 21 September 2026 bersama saya Indah,
0: saya Ida,
3: dan saya Sinta.
0: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School perkuat kolaborasi dengan RRI Kediri untuk perluas pembelajaran praktik siswa di bidang jurnalistik dan komunikasi. Laporan Ana Kusuma.
4: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mendorong penguatan kolaborasi dengan LPP RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis bagi siswa di bidang penyiaran, jurnalistik, public speaking, dan komunikasi publik. Upaya ini dibahas dalam audiensi antara pihak sekolah dan RRI Kediri pada Senin 21 September 2026. Kerjasama diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memanfaatkan media di tengah perkembangan informasi dan teknologi digital. Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Ahmad Rizik Mubarok, menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini, keterlibatan RRI dinilai dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, sekaligus juga menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun juga pengembangan kompetensi masing-masing siswa sebagai bekal mereka di masa mendatang.
5: Tentunya kedepannya ingin lebih dalam lagi dan ada terjalin MOU yang tertulis, sah ya. Tentunya kedepannya ada berbagai opsional tadi yang didiskusikan, ada program magang, program mengisi Indonesia Cerdas kalau misalnya ya, lalu nanti ada program juga di pengembangan tidak hanya jurnalistik, tapi melatih anak public speaking, mungkin sekolah juga ada kembangan untuk podcast sekolah juga. Jadi tentunya manfaat ini tidak hanya untuk RRI maupun SMA Dharma Wanita 1 Pare, tapi nanti juga bisa mengudara sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak Kabupaten Kediri.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik rencana penguatan sinergi dengan SMA Dharma Wanita 1 Pare. Menurutnya, RRI siap untuk memberikan berbagai fasilitas dan juga program yang dapat dimanfaatkan guna mendukung perkembangan keterampilan siswa. Di antaranya seperti pelatihan public speaking, program Indonesia Cerdas, kegiatan magang, maupun juga publikasi.
6: Alhamdulillah kami kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMA Dharma Wanita 1 Pare ya, yang ingin menyampaikan kolaborasi terkait pelatihan ya mengenai jurnalistik. Semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang besar buat adik-adik SMA Dharma Wanita 1 Pare untuk kedepannya setelah lulus nanti.
4: Melalui rencana kolaborasi tersebut, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman tambahan di luar pembelajaran akademik serta dapat menjadi bekal keterampilan siswa dalam menghadapi kebutuhan komunikasi dan juga perkembangan media di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Kediri tegaskan komitmen penguatan peran dan kesejahteraan di Milad ke-7. Laporan Santianov.
7: Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut mengemuka dalam perayaan hari ulang tahun ke-7 Asosiasi PPD Nasional Kabupaten Kediri yang digelar di Taman Hijau Kawasan Wisata Simpang Lima Ngumul. Perayaan ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial berupa pembagian sekitar 5.000 porsi nasi pecel tumpang secara gratis kepada masyarakat. Ketua DPC Asosiasi PPD Nasional Kabupaten Kediri, Muhammad Sofian Ali menjelaskan,

0: Kabupaten Kediri yang terkumpul di SLB ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa nasi tumpang itu adalah makanan khas Kabupaten Kediri dan sudah didaftarkan haknya oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga kami bangga menjadi warga Kabupaten Kediri dengan nasi tumpangnya. Insya Allah dengan makan nasi tumpang semuanya menjadi gampang.
1: Melalui peringatan milad yang syarat kebersamaan dan aksi sosial ini, BPD Kabupaten Kediri tidak hanya menunjukkan eksistensinya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi, tata kelola pemerintah desa yang baik, serta kesejahteraan para anggotanya di masa mendatang. Santianov melaporkan.
2: Untuk memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan di Senak Jombang, intensifkan vaksinasi PMK untuk perkuat kekebalan ternak. Anakusuma melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
4: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
3: Sementara itu, kandang berkah Arkun di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, turut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan hewan selama Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Jombang. Pemilik kandang berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
5: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar sapi yang ada di kandang sini selalu sehat.
3: Selain vaksinasi, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak. Peternak tetap diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan ketersediaan pakan dan air minum, serta segera melaporkan kepada puskeswan ataupun petugas jika menemukan gejala yang mengarah pada virus PMK, seperti demam, lepuh pada mulut atau kuku, dan air liur berlebihan pada hewan ternak. Anugusuma melaporkan.
6: Polres Jombang tangkap pelaku pengeroyokan dan pembakaran motor terkait konvoi liar perguruan silat. Santianov melaporkan.
7: Satreskrim Polres Jombang berhasil menangkap dan menahan sejumlah pelaku pengeroyokan, kekerasan serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda, di mana dua di antaranya merupakan pelajar SMP atau SMA. Peristiwa ini bermula ketika para korban yang merupakan pelajar asal Kediri, Tuban dan Lamongan datang ke Jombang secara liar tanpa undangan untuk berkonvoi menggunakan sepeda motor sehingga memicu keributan dengan warga sekitar. Terkait penerapan hukum bagi para pelaku, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa para pelaku dikenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 4, serta pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta.
8: Kita kenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori 4 atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang hukuman atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak karena korbannya juga ada anak dengan ancaman pidana

0: penjara pertama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.
1: Menanggapi kejadian ini, AKBP Ardi Kurniawan, SASI KCHPR, mengimbau para pelajar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jombang agar tidak melaksanakan konvoi dengan motor pada malam atau dini hari yang dapat memicu keributan dengan warga.
0: Terutama anak-anak pelajar SMP dan SMA, baik di Kabupaten Jombang ataupun di luar Jombang, untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan sepeda motor roda 2 pada malam hari ataupun dini hari dengan cara mengeber motor kendaraan, karena hal ini bisa menimbulkan keributan dengan warga sekitar.
1: Pihaknya menegaskan bahwa Satreskrim Polres Jombang berkomitmen penuh untuk mengusut kasus ini secara seadil-adilnya dan seterang-terangnya demi memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui nomor WhatsApp Polres Jombang atau sel center 110 apabila menemukan gangguan Kamtipnas. Cantianov melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW, 400 pelajar kurang mampu di Kediri terima bantuan pendidikan. Laporan Ana Kusuma.
3: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 400 pelajar dari keluarga kurang mampu di Kota Kediri mendapatkan bantuan pendidikan. Bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap pelajar tersebut disalurkan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Kediri dan juga Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam hal ini menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan mencapai 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP. Dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 untuk setiap penerimanya, bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan para pelajar, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4: Nanti TK sekian, SD sekian, SMP sekian, akhirnya ngumpul 400 anak. Dari PAUD, dari TK, dari SD, SMP, ada itu jumlah-jumlah masing-masing. Uang ini juga dana dari teman-teman semua, mulai staf dinas, mulai KS, guru-guru. Itu per anak 200.000. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.
3: Sementara itu, Koordinator Forum Zakat Kota Kediri, Surahmat Effendi, menilai bahwa dukungan terhadap pendidikan anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu juga berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan anak untuk berkembang. Pendidikan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
5: Bantu mengentaskan kemiskinan, termasuk juga bantu pendidikan untuk anak-anak. Jadi santunan itu tujuannya pokoknya bisa berikan support untuk anak-anak yatim untuk tetap bisa semangat dalam menghadapi kehidupannya dan menghadapi mungkin juga aktivitasnya, terus termotivasi untuk semangat belajar, dan juga terkait biaya pendidikan insya Allah juga bisa dibantu oleh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah ataupun juga swasta dari lembaga riset. Harapannya tetap bisa, meskipun kondisi yatim, nanti tetap berusaha untuk bangkit, untuk belajar, dan berusaha mencapai cita-citanya.
3: Penyaluran bantuan pendidikan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepedulian terhadap pelajar yang membutuhkan dukungan sosial. Keterlibatan sekolah dalam penyaluran bantuan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam memastikan dukungan diterima oleh pelajar yang menjadi sasarannya. Arung Kusuma melaporkan.
2: GPAN Regional Kediri dorong budaya literasi anak melalui Festivaria Sastra dan pengenalan permainan tradisional. Laporan Ana Kusuma.
3: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
6: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih, coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini, nah. Kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, nah, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
3: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Syahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
7: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
3: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
8: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
3: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam tolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Terapkan layanan jemput bola, kantor imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga Kota Kediri. Laporan Ayu Citra.
9: Kantor imigrasi Kediri membuka pengurusan paspor ceria bagi warga di Kota Kediri. Langkah jemput bola ini dilakukan oleh kantor imigrasi Kediri untuk memecah antrian yang biasa terjadi di wilayah kantor imigrasi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Sanesara Cahya Putra menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat besar, hingga sudah ada 25 pemohon. Bahkan program serupa sebelumnya memang pernah dilakukan di wilayah Kota Kediri selama 3 hari dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa.
10: Kalau antusias masyarakat pasti mulai ramai berdatangan, karena pada orang-orang yang datang saat ini lebih banyaknya yang tidak mendapatkan kuota, walaupun sebenarnya kuota itu sudah banyak, hanya saja mungkin mereka kekurangan informasi, sehingga secara masif kita memberikan informasi ketika mau ada layanan paspor ceria, mereka datang. Dan saat ini kami sudah mendeteksi bahwa 25 pemohon yang akan kita layani pada hari ini.
9: Ya. Sementara itu, salah satu pemohon paspor di Kediri, Ropingi, mengaku pihaknya sangat terbantu karena memang ingin mendaftar pada program Haji dan Umroh pada tahun 2027.
11: Oh, enggak ada. Semuanya sesuai dengan informasi awal.
12: Ini mau kemana, Pak, dengan urus paspor ini?
11: Ini untuk perlian ini, Haji dan Umroh.
9: Ia berharap layanan jemput bola dari imigrasi Kediri ini akan terus dilanjutkan agar manfaatnya ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Warga Jombang terdeteksi TBC lewat mobile screening, mayoritas usia produktif dan lansia. Laporan Santianov.
13: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobil screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cahyawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
14: Usia produktif dan usia tua, penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
13: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
15: Batuk terus-menerus dan bukan apa-apa, tetap masih ada batuk. Alhamdulillah, sudah tidak ada batuk sama sekali.
13: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Chantiano melaporkan.
9: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Indah.
16: Saya Ida.
17: Dan saya Sinta.
9: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala, yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.

0: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.
1: Mendengar saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Ditjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahra Syahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 509

0: permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
1: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
2: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
5: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
4: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
5: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
6: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
5: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
7: Satu dari 3 helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbangan

0: Bambang Dimasjati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
1: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
0: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
4: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
5: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bermunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
4: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
6: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
4: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Pengawas internal maupun eksternal serta tugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
7: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
9: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
7: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
9: Iya, betul.
7: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
9: Iya.
8: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Holil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
10: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
11: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
12: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
11: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
13: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
14: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
15: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
14: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
13: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
14: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Kediri sore ini. Ya, selanjutnya kami hadirkan mimbar Agama Katolik untuk Anda edisi hari ini dengan tema kasih seorang ibu yang akan disampaikan Angela Valentine Pawestri S.Pd., Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
1: Saudara pendengar yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik, hasil kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri dengan RRI Pro 1 Kediri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang tua kita bukan pilihan, tetapi menjadi anak yang menghormati merupakan pilihan kita. Sebagai seorang anak, kita terkadang kurang ajar dengan sikap dan perkataan saat sedang bertengkar atau berbeda pendapat dengan orang tua. Derita anak adalah derita orang tua juga, sebab orang tua manakah yang tidak ikut menderita jika anaknya menderita? Duka cita anak adalah duka cita orang tua juga, sebab orang tua manakah yang tidak berduka cita jika anaknya berduka cita? Itulah yang dialami oleh Santa Perawan Maria. Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Baik, sebelum kita mendalami lebih lanjut, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga, belas kasih-Mu senantiasa tercurah bagi kami umat-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mempersiapkan diri dengan hidup sesuai kehendak-Mu, supaya kami boleh bersama-sama dengan Dikau dalam kerajaan surga. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang berbahagia, teks yang akan kita dalami dalam pertemuan ini yakni dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria berduka cita. Bunda Maria adalah teladan yang setia mengikuti Yesus meski harus mengalami duka cita yang dalam. Maria memikul salib duka cita dengan tabah. Dia setia berjalan bersama Yesus juga di jalan salib, jalan kematian. Rasa sakit ketika melahirkan Yesus dialami kembali saat melihat sang anak meninggal secara keji di kayu salib. Bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa Maria tetap setia berdiri di dekat salib Yesus, menyaksikan kematian putra yang dikasihinya. Dialah martir tanpa menumpahkan darah. Dia tabah menanggung derita karena kematian sang anak terkasih. Derita Bunda Maria terjadi karena kasihnya kepada sang putra. Dalam psikologi diajarkan bahwa ketika mengandung, apa yang diajarkan, apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh janin dalam kandungannya. Antara ibu dan anak terjadi transfer perasaan. Ketika anak sudah tumbuh dewasa, ibu yang penuh kasih tetap sangat peka dengan kebutuhan anaknya karena kelekatan emosional. Maria yang begitu mengasihi Yesus merasakan penderitaan putra yang dikasihinya. Dialah ibu yang tetap tabah berdiri di kaki salib putranya dengan perasaan duka yang mendalam. Maria tetap setia dengan jawaban ya yang disampaikannya. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Peringatan hari ini mengajak kita, orang beriman, untuk menyegarkan komitmen kita mengikuti Tuhan Yesus dengan setia seperti Bunda Maria. Salib penderitaan yang dihadapi dalam mengikuti Tuhan harus dipikul oleh semua murid yang setia. Maria adalah contoh murid yang sejati. Terjadilah bahwa salib tidak berakhir pada penderitaan. Setiap orang yang setia memikul salib akan memperoleh kemuliaan seperti Bunda Maria. Salib hidup orang benar selalu berakhir dengan kebangkitan. Saudara pendengar terkasih, hal yang luar biasa terjadi dengan Maria Ibu Yesus. Pastilah Maria sebagai Ibu Yesus sangat hancur melihat buah hatinya menderita, dihukum, tergantung di kayu salib. Hati Maria sangat tergoncang. Sebagai seorang ibu, Maria pasti yakin bahwa Yesus tidak bersalah apa-apa. Maria mengenal Yesus yang dilahirkannya. Ibu Yesus sangat melihat keagungan dan keluhuran hati Yesus. Dan kini di hadapannya, fakta terjadi bahwa Yesus dihukum mati. Maria pasti memberontak hatinya dan mungkin hendak protes. Tapi apalah daya seorang ibu sederhana tak memiliki kuasa untuk menolak apa yang sedang dia lihat di hadapannya. Dalam keadaan seperti itu, Yesus yang sedang tersiksa dengan kucuran darah membasahi seluruh tubuhnya, menenangkan hati ibunya di tengah penderitaan badani dan siksaan batin yang dahsyat. Yesus memikirkan Maria, ibunya. Juga Yesus memperhatikan muridnya. Dari kayu salib, Yesus mempedulikan kebutuhan masa depan ibunya dan para muridnya dalam jalinan kebersamaan. Perkataan Yesus tersebut mengingatkan bahwa Dia peduli dengan kita. Justru karena Dia peduli dengan kitalah alasannya mengapa Dia disalib. Perkataan Yesus kepada ibu dan muridnya itu mengingatkan agar kita saling menerima satu sama lain sebagai orang-orang yang telah ditebus. Agar kita bersatu, agar kita menjalin kebersamaan dengan teguh dan utuh, agar kita saling menjaga, agar kita saling memperhatikan, agar kita saling membangun, dan agar kita saling menguatkan. Oleh sebab itu, hal penting menjadi renungan kita malam ini adalah apakah perkataan Yesus yang ketiga dari kayu salib itu terus-menerus terjadi dan berkembang di antara kita. Semoga semua kita berkata, ya, saya siap dan berupaya dilakukan itu demi dan dalam namamu. Perkataan ketika Yesus di kayu salib yang tercatat ini hanya dicatat oleh Rasul Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid Yesus menerima dia di rumahnya. Seperti yang dapat kita lihat, sebenarnya ada dua perkataan, satu kepada Maria dan satu kepada Yohanes. Setiap kali kita melihat kehidupan Yesus, kita melihat bahwa itu berbeda dari kehidupan lainnya. Seringkali tindakannya tampak beralih dari yang luar biasa ke yang biasa, dan kembali lagi berbicara kepada murid-muridnya tentang kerumunan orang yang lapar yang jumlahnya beberapa ribu orang. Ia menyebutkan kebutuhan mereka akan makanan, sebuah penilaian yang biasa. Kemudian ia melanjutkan dan memberi mereka makan semua dari beberapa roti dan ikan. Sebuah tindakan yang luar biasa. Dalam perjalanan melintasi Danau Galilea, pada suatu kesempatan kita melihat bahwa ia tertidur karena ia lelah. Sebuah tindakan yang biasa. Kemudian ia berdiri dan meredakan badai. Sebuah tindakan yang luar biasa. Di kayu salib ini, ia telah memberitahu seorang penjahat yang sekarat bahwa ia akan masuk Firdaus. Sebuah firman otoritas dan penghiburan yang luar biasa. Ia mengikuti pengumuman ini dengan memastikan bahwa ibunya dirawat dengan baik. Sebuah permintaan yang biasa. Kita tidak diberitahu kapan Maria tiba di Yerusalem. Tidak diragukan lagi, ia terbiasa menghadiri Paskah tahunan. Kemungkinan besar ia termasuk di antara perempuan-perempuan yang mengikutinya dari Galilea. Jika memang demikian, ia telah mengalami seminggu penuh suka dan duka. Saat-saat menyenangkan ketika ia melihat Yesus dihormati dan dikagumi, serta saat-saat membingungkan ketika ia dilecehkan dan dibenci, dan itu menurun ke dalam jurang kengerian. Setidaknya dari sudut pandang Maria, putra sulungnya tidak hanya sekarat, tetapi sekarat seperti kematian seorang penjahat. Apakah pikirannya kembali pada apa yang telah dikatakan kepadanya saat kelahirannya oleh malaikat Gabriel tentang kebesaran kerajaan putranya? Segala sesuatu yang bisa salah tampaknya memang salah sejauh makna permukaannya. Namun pada kenyataannya tidak ada yang salah sejauh maksud Allah bagi putranya dan karya keselamatannya yang bersangkutan. Berapa banyak wanita yang Yohanes maksud? Ketika kita membaca uraian Yohanes dalam bab 19 ayat 25 adalah mungkin untuk menafsirkannya sebagai merujuk kepada 3 wanita dan 4 wanita. Jika Yohanes berarti 3 wanita, mereka adalah yang pertama Maria ibu Yesus, yang kedua saudara perempuannya Maria istri Kleopas, dan yang ketiga Maria Magdalena. Yang bertentangan dengan pandangan ini adalah kehadiran nama yang sama dalam satu keluarga yang sangat tidak mungkin dalam keluarga Yahudi. Jika Yohanes berarti 4 wanita, mereka adalah Maria ibu Yesus, saudara perempuannya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika kita menilik Injil-Injil lainnya, kita menemukan setidaknya ada satu perempuan lain di sana. Dalam Matius bab 27 ayat 56, seorang perempuan di kayu salib digambarkan sebagai ibu dari anak-anak Zebedius, Yakobus dan Yohanes. Dan dalam Markus bab 15 ayat 40, seorang perempuan di kayu salib disebut Salome. Ini berarti kemungkinan ibu Yakobus dan Yohanes adalah saudara perempuan Maria ibu Yesus. Jika demikian, maka Yohanes adalah keponakan Maria dan sepupu Yesus. Hal ini menjelaskan secara praktis mengapa Yohanes diminta untuk merawat Maria. Fakta bahwa Yohanes tidak menyebutkan nama ibunya sebenarnya merupakan konfirmasi bahwa memang yang dimaksud adalah Maria, karena di seluruh Injilnya Yohanes tidak menyebutkan nama dirinya sendiri maupun anggota keluarganya. Sangat mengejutkan bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Yesus secara fisik di kayu salib adalah sekelompok perempuan dan seorang laki-laki. Mengapa mereka ada di sana? Jawabannya saya rasa sederhana. Mereka mengasihi sang penderita dan karena itu setia kepadanya. Terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa setia kepada Yesus di hari yang sulit seperti yang kita alami? Baiklah, itu belum sesulit berdiri di dekat salib, rasa malu secara harafiah. Namun langkah-langkah kesetiaan kepada Yesus diatur oleh kekuatan Yesus, kekuatan kasih kita kepada Yesus dan kenikmatan akan kasihnya kepada kita. Sebuah ramalan terpenuhi. Kita perhatikan dalam pelajaran sebelumnya berkenaan dengan dua perkataan Yesus sebelumnya di kayu salib, bahwa masing-masing adalah penggenapan nubuat. Perkataan pertama terhubung dengan ramalan bahwa Mesias akan membuat perantaraan bagi para pelanggar, dan perkataan kedua terhubung dengan ramalan bahwa ia akan terhitung di antara para pelanggar. Perkataan ketiga juga terhubung dengan penggenapan. Meskipun ramalan asli telah dibuat setelah Yesus lahir, ketika Simeon, seorang pria yang Maria temui di Bait Suci, mengatakan kepadanya bahwa pedang akan menembus jiwanya. Sekarang itu pun terjadi. Dia sekarang mengalami penindikan itu. Itu adalah campuran dari kesedihan, kekecewaan, kebingungan, dan cinta yang lembut. Meskipun ia tidak menyadari saat itu, peristiwa yang paling menyedihkan baginya juga akan menjadi dasar penghiburan abadi ketika melalui apa yang dilakukan putranya di kayu salib. Pilihan dari yang terpilih. Keempat perempuan itu menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka kepada Juru Selamat dengan tetap dekat dengannya saat ia ditolak oleh orang lain. Tindakan mereka menunjukkan keberanian karena berbahaya jika disamakan dengan seorang penjahat yang dihukum. Dalam hal ini, mereka menjadi teladan bagi mereka yang mengikuti Yesus. Tidak diragukan lagi, kehadiran mereka merupakan penghiburan bagi Yesus saat ia tergantung kesakitan di kayu salib. Namun, saat Yesus melihat kelompok itu, ia memilih salah satu dari mereka bersama Yohanes yang berdiri di dekat mereka. Di tengah lautan hawa nafsu jahat yang meraung-raung, yang melilit salibnya, mata Juru Selamat yang sekarat tertuju dengan rasa lega yang mendalam pada sekelompok kecil hati yang setia dan penuh kasih. Namun secara khusus diceritakan bahwa tatapannya tertuju pada ibunya dan murid kesayangannya. Mereka adalah dua jiwa yang paling disayanginya di bumi, dan matanya terpaku pada mereka. Sebuah ungkapan kasih sayang. Ketika Yesus memanggil Maria perempuan, kita mungkin menganggapnya bahwa ungkapan sayang karena itu bukanlah cara kita berbicara kepada orang tua kita. Namun, itu hanyalah praktik budaya ketika Yesus menggunakan sebutan ini untuk ibunya. Ia tidak menunjukkan jarak, melainkan rasa hormat yang penuh kasih. Terjemahan yang tepat adalah perempuan terkasih. Kita dapat melihat cara serupa ia berbicara kepada Maria dalam Yohanes bab 2 ayat 4 dalam kisah pernikahan di Kana. Sebuah kata dengan arah baru. Namun ketika kita mencermati pepatah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus di sini seolah memberitahu Maria bahwa mulai sekarang ia akan berhubungan dengannya dengan cara yang berbeda. Sulit untuk tidak melihat di sini sesuatu yang mirip dengan apa yang Yesus katakan tentang keluarganya pada kesempatan sebelumnya. Ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maria kini akan berhubungan dengan Yesus sebagai anggota keluarga Allah, bukan sebagai ibunya. Tetapi kasih karunia tunduk dan tenang, dan apa yang dapat mengoyak-oyakkan hati alamiah justru paling penuh kasih, lembut, dan menyejukkan hati, kasih karunia. Maria menerima semua itu dengan penerimaan yang manis dan kehendak Yesus, dan dengan pengakuan penuh syukur atas kasihnya yang penuh perhatian di saat-saat sengsaranya. Ia pergi dengan lemah lembut dan segera bersama Yohanes, seperti seorang ibu baginya, dan tinggal di rumahnya seperti seorang putra baginya. Yohanes sejak saat itu adalah putranya. Yesus yang bukan lagi putranya adalah penebusnya, Tuhannya dan Allahnya. Ia dan Yohanes yang dulunya kerabat jasmani Yesus akan menjadi kerabat rohaninya selamanya. Maria kini telah menjadi wanita paruh baya, mungkin berusia awal 50-an. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak hari yang indah itu ketika malaikat Gabriel memberitahunya bahwa ia akan menjadi ibu Mesias. Kemungkinan besar ia telah menjanda selama beberapa tahun. Ia membutuhkan seorang untuk merawatnya. Tampaknya Yesus ingin ibunya melihatnya meninggal karena Yohanes berkata bahwa ia membawa Maria pulang saat itu. Dan beberapa jam lagi Yesus akan wafat. Dalam hal ini kita melihat sedikit perhatian Yesus yang penuh kasih. Namun itu bukan sekedar pengaturan sementara, karena ia akan tinggal bersama Yohanes selama sisa hidupnya. Sebuah tradisi mengatakan bahwa Maria hidup selama 12 tahun lagi di bawah asuhan Yohanes untuk kebutuhan rohaninya. Yesus menitipkannya kepada murid yang ia kasihi. Pertanyaan yang muncul tentu saja, mengapa Yesus tidak menitipkan ibunya kepada keluarganya? Hal ini tak diragukan lagi karena sikap mereka terhadap Yesus Kristus, karena pada waktu itu saudara-saudaranya belum percaya kepadanya. Kebugaran rohani membutuhkan pengaruh Rasul Yohanes, karena ikatan sejati antar manusia adalah simpati kepada Kristus. Kita terbiasa mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air, tetapi kita dapat menambahkan bahwa roh lebih kental daripada darah. Hubungan kita dengan Kristus adalah elemen terkuat dalam hidup, dan kasih kepadanya adalah faktor penentu yang memunculkan simpati manusiawi yang sejati. Yesus ingin ibunya hidup dalam lingkungan kasih rohani, di mana jiwanya akan dirawat dengan lembut dan penuh kasih. Ini adalah kehormatan tinggi yang diberikan kepada Yohanes. Yesus mempercayakan pemeliharaan Maria kepadanya. Ini adalah pengingat bahwa Yesus mengenal karakter kita. Sebelumnya dalam Injilnya, Yohanes merujuk kepada mereka yang kepadanya Yesus tidak mau menyerahkan dirinya atau mempercayakan dirinya. Sebagian dari ucapannya itu adalah karena pemeliharaan terhadap Maria. Tindakan pertama Yohanes yang tercatat setelah kematian Yesus adalah ketika ia dan Petrus pergi ke kubur yang kosong. Setelah mendapati kubur itu kosong, mereka pulang ke rumah masing-masing. Betapa hebat pesan Yohanes bagi Maria hari itu. Putranya telah hidup. Bangkit dari kematian bukan lagi korban yang tampak, melainkan pemenang yang perkasa. Tidak diragukan lagi, di tahun-tahun berikutnya, lihat tentang Yesus, persekutuan antara Yohanes, Maria, dan orang lain pastilah sangat indah. Kita dapat bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini: apa cara terbaik untuk menjadi penolong rohani bagi orang lain? Jawabannya jelas. Pada hukum Allah, sebagaimana diungkapkan dalam perhatiannya yang penuh kasih kepada ibunya. Secara khusus, kita melihat ketaatannya pada perintah kelima untuk menghormati orang tua. Ini adalah pengingat lain tentang kesempurnaan Yesus. Kita sudah familiar dengan hal ini, tetapi patut diulangi. Yesus menjalani kehidupan yang kudus karena beberapa alasan. Ia menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan berdoa, memohon ampun kepada para prajurit. Ia menunjukkan kasihnya kepada orang yang berdosa dengan berdoa bagi para prajurit dan mengampuni penjahat yang bertobat. Dan ia menunjukkan kasihnya kepada Allah dan hukumnya dengan menghormati ibunya. Sungguh hukum Allah ada di dalam hatinya. Dan bahkan ketika ia menghadapi masa pencobaan dan kegelapan yang paling berat, kasihnya kepada hukum itu tetap nyata. Ini merupakan tantangan bagi mereka yang memiliki orang tua lanjut usia. Tanggung jawab seseorang terhadap mereka tetap ada selama mereka hidup. Yesus telah meninggalkan kita teladan untuk mengikuti jejaknya. Ia memastikan bahwa ibunya akan mendapatkan perawatan fisik dan rohani yang ideal setelah ia tiada. Penderitaannya tidak membebaskannya dari tugas, dan karena masih kasih kepada hukum bapanya dan ibunya sendiri, ia merawatnya. Meskipun di kayu salib, ia terlibat dalam pekerjaan yang akan menebus umatnya. Ia menemukan waktu untuk menyediakan bagi ibunya. Para pendengar yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga ada guna manfaatnya untuk peningkatan hidup keberimanan kita. Sampai jumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Marilah kita terus bersaksi dalam kuasa kasih Kristus. Kita dikuatkan lebih lagi mewartakan buah-buah pertobatan. Semakin peduli dan berbagi kepada semua orang di keseharian dengan nyata. Amin. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Baru saja mendengarkan mimbar agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Malam ini. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya, menggantikan Lia Aulia untuk Kediri Malam ini hingga nanti pukul 12 malam. Dan kami akan menghadirkan segmen-segmen menarik untuk Anda di sepanjang Kediri Malam. Jadi terus stay tune bersama dengan kami di

0: ataupun hibariam.
1: Iya.
0: Hanya ini yang dapat menyelamatkan kita saat ini. Kita kan hanya punya tanah pusaka ini.
1: Menyelamatkan seperti apa? Kenapa pula sampai ke tanah pusaka yang dibahas?
0: Si Ujang.
1: Iya.
0: Ditangkap polisi lagi. Sulit sekali saya mendidiknya. Tahun lalu dibebaskan, sekarang masuk lagi.
1: Ya ampun. Bahkan utang sama Teh Adi masih belum dibayar sedikit pun.
0: Maafkan saya, Uni, yang telah gagal mendidik anak saya. Bukan hanya itu maksud saya datang ke sini, Uni.
1: Apalagi ini bahasa si Madi. Masalah datang bertubi-tubi.
0: Saroh, Uni, telah datang pula pria dari Painan untuk melamarnya dan ingin segera menikahinya, Uni.
1: Saroh kan umurnya masih muda. Kita minta tunggu 2 atau 3 tahun. Setidaknya kita punya waktu melunasi utang kita terlebih dahulu.
0: Tapi Uni, Saroh hamil, Uni.
1: Ya Allah, Madi. Kedua anakmu benar-benar bikin pusing. Tidak bisa dinasehati. Ampun saya, ampun. Muna? Oh, Muna.
2: Iya, Mande. Muna di halaman depan.
1: Ya ampun, sudah pada kekeringan semua bunga, maka baru disiram ya, Muna, ya.
3: Bagaimana lagi, Mande? Kerja kantor, kerja rumah, sama banyaknya.
1: Muna, maafkan Mande. Tidak bisa membantu sejak Bapak tiada.

0: bagi, kita aman. Mau digugat apa lagi? Toh, sudah kita jual.
1: Ya, memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang, ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

Ya, pendengar, malam ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang komunitas Harley di Indonesia. Bagaimana sih sejarah panjang hadirnya komunitas Harley yang kita kenal sampai dengan nama ini. Pendengar, nama Harley Davidson identik dengan motor gede atau moge, kebebasan, kemudian gaya hidup eksklusif. Di Indonesia, sepeda motor asal Amerika Serikat ini bukan hanya menjadi simbol status sosial, tetapi juga menjadi pengikat persaudaraan bagi para penggemarnya. Komunitas Harley di tanah air punya sejarah panjang yang mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sejak era kolonial hingga modern. Keberadaan motor Harley Davidson di Indonesia sudah bisa ditelusuri sejak awal abad ke-20, yakni ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Pada masa itu, pendengar, motor Harley digunakan oleh para pejabat pemerintah kolonial dan militer Belanda. Menurut catatan sejarah, motor Harley mulai masuk ke Indonesia di tahun 1920-an dan sering digunakan sebagai kendaraan dinas karena kekuatannya yang andal untuk medan-medan tropis. Motor-motor tua ini kemudian diwariskan atau dibeli oleh warga lokal setelah masa kemerdekaan, terutama oleh para pehobi otomotif ya, yang tertarik dengan mesin besar dan gaya klasik motor Amerika. Baru setelah kemerdekaan, penggemar Harley di Indonesia mulai membentuk komunitas tidak resmi. Tahun 50-an sampai dengan tahun 70-an, beberapa tokoh otomotif dan pengusaha mulai mengoleksi Harley antik. Salah satu yang dikenal adalah almarhum Sukardiman, tokoh motor besar asal Surabaya yang punya koleksi Harley WL dan EL, warisan zaman perang ya. Komunitas-komunitas ini awalnya bersifat eksklusif, hanya terdiri dari kalangan militer saja, kemudian pejabat negara dan pengusaha besar. Dan aktivitas mereka lebih banyak berupa touring dalam skala kecil dan pertemuan-pertemuan informal.

Anda kembali mendengarkan Galeri Komunitas. Kita masih mengulas berkaitan dengan berdirinya komunitas Harley di Indonesia. Tahun 1980, pendengar, menjadi tonggak penting dalam sejarah komunitas Harley. Harley Davidson Motor Community mendirikan Harley Owner Groups atau HOG secara global sebagai klub resmi bagi pemilik Harley. Tidak lama kemudian, chapter HOG mulai muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Jakarta, sejumlah pemilik Harley mendirikan HOG Chapter Jakarta sebagai wadah resmi bagi para pengendara Harley Davidson. Dan chapter ini menjadi komunitas Harley pertama yang terafiliasi langsung dengan HOG Internasional. Kemudian era Orde Baru hingga reformasi ini menjadi masa keemasan ya bagi pertumbuhan komunitas Harley Davidson. Ekonomi yang tumbuh dan munculnya kelas menengah atas baru menyebabkan permintaan terhadap moge semakin meningkat tajam. Beberapa komunitas besar yang muncul setelahnya adalah Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI. Tahun 90-an, HDCI menjadi komunitas Harley terbesar dan paling aktif di Indonesia. Organisasi ini punya puluhan chapter di seluruh Indonesia dan sering menggelar acara berskala nasional. Kemudian HOG Chapter, selain Jakarta, kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Bali juga membentuk chapter resmi HOG. Indonesian Big Bike Association ya atau IMBI. Meskipun menaungi berbagai merek moge, banyak anggota IMBI yang merupakan pemilik Harley Davidson. Komunitas-komunitas ini pendengar tidak hanya fokus ya pada hobi berkendara, tetapi juga melakukan kegiatan sosial, bakti masyarakat, dan kampanye keselamatan berkendara. Memasuki era digital dan media sosial, komunitas Harley di Indonesia makin inklusif dan dikenal luas. Tidak lagi sekedar kumpulan pria mapan ya, kini banyak juga anak-anak muda, bahkan perempuan yang menjadi bagian dari komunitas Harley. Tren modifikasi klasik dan vintage Harley juga membuat kalangan kreatif seperti boulder dan seniman motor ikut bergabung dalam lingkaran komunitas ini. Mereka memperkenalkan Harley sebagai bagian dari motor culture yang unik dan juga autentik.

Ya, pendengar, meskipun komunitas Harley sering diasosiasikan ya dengan gaya hidup yang mewah dan kebebasan, mereka juga tidak lepas dari sorotan negatif, mulai dari gaya ugal-ugalan di jalan ya, kemudian suara bising hingga isu eksklusivitas. Namun komunitas Harley terus berbenah dengan banyak chapter lokal yang aktif menyuarakan pentingnya etika berkendara dan kontribusi sosial. Dari kendaraan kolonial hingga simbol kebebasan modern, komunitas Harley di Indonesia tengah mengalami banyak sekali perjalanan panjang yang mencerminkan bukan hanya kecintaan pada mesin dan jalan raya, tetapi juga semangat persaudaraan dan kebanggaan berkendara. Dengan demikian untuk kendaraan komunitas edisi malam hari ini ya, Senin 21 September 2026. Pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih ya, Anda saat ini masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bukan dengan lagunya Nika Costa, First Love dan Sophie Verbruggen, I Love You. Malam ini untuk lagu-lagu di ruang rindu, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Anda bisa request lagu favorit Anda dan juga bisa berkirim salam sayang untuk yang terkasih. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami 0354-310-1108. Saya temani Anda semuanya pendengar malam ini di ruang rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda sembari beraktivitas malam ya, atau mungkin juga ada yang sedang bersantai malam hari ini sembari mendengarkan RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: M2M dengan lagunya My Pretty Love. Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan yang sudah bergabung di WA kita malam hari ini. Ada Bu Rahayu di Tulungagung. Bu Rahayu, selamat malam. Minta diputarkan ya Soldier of Fortune dari Deep Purple. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih ya Bu. Dan juga Pak Selamat ya, Pak Selamat, selamat malam Bapak. Semoga Bapak lekas sehat, lekas pulih kembali. Semangat ya Pak Selamat ya. Pak Selamat malam hari ini minta diputarkan lagunya See You, See Me. Terima kasih Pak Selamat, sehat selalu Bapak ya. Semoga bisa ngobrol kembali di udara. Nanti saya putarkan spesial untuk Pak Selamat dan juga pendengar setia Ruang Rindu. Ada juga Pak Mariano di Tulungagung. Pak Mariano, selamat malam. Minta diputarkan The Love That Stayed Long versinya Whitney Houston ya. Saya cek dulu nanti ya Pak Mariano ya. Salamnya buat Bu Eti, Ibu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus Yang Purbo, dan semuanya saja. Terima kasih. Malam ini Anda juga bisa bergabung mendengar di line telepon kami 0354 310 1108, atau bisa langsung saja di calling Ruang Rindunya malam ini ya di 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Ada Bu Sulis di Bosarang. Bu Sulis, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Ibu. Gimana kabarnya, sehat Bu Sulis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu mau diputarkan lagunya siapa malam ini?
1: Lagunya dari Lian Rose.
0: Lian Rose?
1: Ya, judulnya terserah.
0: Dari Lian Rose pokoknya ya, judulnya bebas. Oke, siap, nanti saya putarkan. Terima kasih ya Bu Sulis. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua orang, pembaca, sama petugas, pembaca, pembaca,
0: pembaca. Amin, terima kasih Ibu doanya.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Lian Rose, nanti saya putarkan yang Say You Will Never ya Bu Sulis ya. Saya geser di belakangnya Bu Sulis, ada siapakah di sana? Ada Pak Agus ya, Pak Agus di Kota Kediri. Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Iska, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Iska yang sehat ya.
0: Alhamdulillah, ini agak meriang. Oke, siap. Lagunya nopo Pak Agus?
2: Menurut lagu nopo Mbak Iska?
0: Lagunya Mancanegara malam ini.
2: Saya kira Indonesia.
0: Indonesia besok Pak, hari Selasa ya.
2: Ingin Mbak Aska tuh tanggung buatan siaran nih.
0: Saya siaran malamnya itu cuma hari Senin sama Selasa. Yang lain jadwalnya banyak yang siang sama sore soalnya.
2: Oh ingin.
0: Jadi ketemunya kalau pendengar-pendengar di jam-jam nostalgia tuh Senin sama Selasa aja. Bulan ini memang hari Senin sama Selasa saya jadwalnya malam.
2: Inji
0: malam untuk Senin dan Selasa di bulan ini saya jadwalnya malam Bapak. Jadi lagi apa?
2: Menikah lagu manca, kalau badai nyuwun lagu Utara California, Mbak Aska.
0: Utara California, oke siap. Salamnya silakan Pak Agus.
2: Salamnya buat Ibu Betty yang di Kalimantan Timur, Pak Jenal Widin, Bung Freddy, Broge bersama Ibu. Yang kamu tentang Jepang, Pak Widi, Jepang, Pak Widi ya?
0: Iya betul Pak Widi.
2: Ya Pak Widi, selamat malam Pak Widi. Ayo gabung Pak Widi di Kediri, di Indonesia. Agem Mas Dio tentang Palu, selamat malam Mas Dio. Bapak Ridha mantan Palu. Mas Gilang.
0: Mas Gilang, ya Mas Gilang.
2: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang. Agung Mas Rebutan Nganjuk. Pak Munoto, Enggang mantan dari kota Gilegul. Enggang wonten benci dari kota Pak Mariono wonten Tulungagung. Pak Slamet mungkin enggak sakit Pak Slamet nggih, sehat Pak Slamet.
0: Amin. Sampun Pak Agus salamnya.
2: Rini enggang wonten Wates, Ibu Sidasa wonten Kandat, Bunda Sinta wonten Gedang Sewu, Kagem Sedanten mawon salamipun salam sehat. Salam barokah.
0: Matur suwun Mbak. Sami-sami Pak Agus, ditunggu nanti lagi nyanyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus sedikit di kota lagunya Hotel California. Silakan yang lainnya ya bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Hotel California ini adalah judul lagu dari album dengan nama yang sama karya Eagles, sedang dirilis sebagai single di bulan Februari 1977. Kredit penulisan untuk lagu dibagi oleh Don Felder, Don Henley, dan Glenn Frey. Rekaman asli Eagles dari lagu ini menampilkan Henley menyanyikan vokal dan diakhiri dengan bagian diperpanjang dari interaksi gitar listrik antara Felder dan juga Joe Walsh. Dan pendengar, menariknya melodi lagu ini disusun oleh Don Felder di sebuah rumah kontrakan di Pantai Malibu. Dia merekam lagu-lagu dasar dengan mesin drum ritme Ace dan menambahkan gitar string 12 di deck rekaman 4 jalur di tempatnya tidur. Frey dan Henley sama-sama tertarik dengan lagu tersebut setelah mendengarkan demonya ya, dan mendiskusikan konsep liriknya. Di tahun 2008, Felder menggambarkan penulisan liriknya. Ada kata-kata yang menarik dari lagu ini, pendengar, yang pernah disampaikan oleh Felder. Don Henley dan Glenn menulis sebagian besar kata-katanya. Kami semua melaju ke LA di malam hari, tidak ada orang di California. Dan jika Anda berkendara ke LA di malam hari, Anda bisa melihat cahaya di cakrawala lampu ini dan bayangkan mulai menabrak kepalamu. Dan semua impian yang Anda miliki dan karenanya tentang itu. Untuk itulah kita mulai menulis lagu tentang Hotel California.

Pak Theo di Magelang. Pak Theo selamat malam. Terima kasih sudah menyapa kami malam hari ini di Ruang Rindu ya. Ada satu informasi juga, pendengar, kabar duka datang dari dunia seni peran Jogja. Seniman Susilo Nugroho alias Den Bagus Sengarso tutup usia sore ini. Dan hal ini dikonfirmasi rekan seniman Den Bagus Sengarso, Bambang Paningeron, yang juga mengaku baru mendapatkan kabar rekannya tutup usia. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaiknya, pendengar ya. Amin. Terima kasih untuk update informasi malam ini, Pak Theo ya, yang sudah berbagi kabar terkait dengan kabar duka seniman Jogja Den Bagus yang tutup usia. Bu Dinda, Bu Dinda selamat malam Bu Dinda, bisa bergabung kembali ya malam hari ini Bu Dinda, tadi belum sempat terangkat teleponnya ya, silakan. Bu Dinda bisa bergabung di WA Bro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

Jonathan Butler dengan lagunya Sarah, Sarah, Sarah. Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, Jonathan Butler ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan gitaris dari Afrika Selatan ya. Dikenal lewat aliran musik R&B, kemudian jazz fusion, pop, dan juga rohani Kristen. Lahir pada 1961 di Cape Town, Afrika Selatan. Mulai bernyanyi dan tampil secara profesional sejak usia 7 tahun serta menjadi idola remaja setelah mencetak hits lokal di masa apartheid. Dan prestasi terkenalnya mendengar adalah artis kulit berwarna pertama di Afrika Selatan ini yang lagunya diputar di stasiun radio khusus kulit putih dan tampil di televisi-televisi nasional. Selain lagu Sarah Sarah tadi, single internasionalnya yang berjudul Lies di tahun 1987 juga masuk dalam tangga lagu Billboard dan mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk lagu R&B terbaik.

Silakan untuk malam hari ini pendengar Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar di 0354 310 1108. Malam semakin larut, tapi semoga Anda belum ngantuk ya. Saya masih akan menemani Anda semuanya di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

apa ya, tadi saya muter lagu judulnya The Love That Stay Too Long ya. Ternyata ini ketika saya cek lagu baru ya Pak Maryono ya. Jadi mohon maaf karena terputar lagu baru tadi pendengar, padahal lagu-lagu yang kami putarkan harusnya tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 ya. Sebagai gantinya ini lagunya Endless Love versinya Luther Vandross. Terima kasih Pak Maryono. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami malam hari ini, baru stay tune ya di 100,2 FM Radio Kediri. Semoga Anda terhibur dengan sajian komposisi yang kami hadirkan menemani Anda bersantai dan juga beraktivitas di malam hari. Saya Aska Ariska masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar Teratera Satu Tasura, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami, yang sudah request lagu juga di malam hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sudah siapkan dan putarkan. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya hingga nanti jam 12 malam, terus di Kediri malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila?
0: Ya.

0: ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 21 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Mari udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1, sempat kami ucapkan salam mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya, di sini hari Selasa, kalender 22 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbagai selalu yang akan memulai aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada rangkaian acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana sekali lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Wahrudin ya, FIMTHI selaku MTHI CDAI ya, selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Kawa'i Tawar Jombang, dan juga dosen prodi dari KPU Nasi. Yang mana topik itu, tidak semua yang kita mau adalah rencana Allah. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustaz Wahrudin nantinya melalui jalur on air yang 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon terlelat pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Lalu pada pukul 6 nantinya kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam ujian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Kita akan berbincang nantinya bersama dengan perakirawan dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, terkait dengan peta cuaca BMKG ya, yang ada di seputar Kediri Raya. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita senter akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jajan Kediri menyapa, musik dan informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 nantinya kita akan berdialog bersama dengan Bapak Adimas Ketut Nalendra M.Kom selaku dosen AKN Putra Sang Fajar Blitar. Yang mengatakan begitu, pertanian modern berbasis teknologi informasi. Pernah semua bisa berinteraksi ya dengan Pak Dimas Ketut Nalendra nantinya ya, melalui jalur on air ya 0354 3101108, ataupun jauh singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kembali dua pemerhati Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Seperti janji saya tadi mendengar ya, dalam menyajikan program Mutiara Pagi ya, kita akan berdialog bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Fahrudin FIMTHI CDAI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Kawai Tawar Jombang dan juga selaku dosen prodi Unhas KP Unhasi, yang mengatakan topik itu tidak semua yang kita mau adalah rencana Allah. Dan semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Fahrudin nantinya ya melalui jalur on air 0354 3 10 11 08, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga semua, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustadz Fahrudin, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: gimana kabarnya Gus, sehat nggih?
2: Alhamdulillah, ini masih serak-serak tapi bismillah.
1: Masih serak-serak alhamdulillah. Siap, monggo silakan Gus untuk buka di mana pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Alhamdulillah alamin. Wassalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa RRI Kediri di mana pun Anda berada, alhamdulillah bil alamin. Marilah kita pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada pagi hari ini. Tentunya kenikmatan kita masih bisa menjalankan ibadah pertama kita, yakni sholat subuh di waktunya. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umat manusia menuju zaman yang beradab dari zaman yang tidak beradab. Pemirsa pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah dialami oleh hampir semua orang, saya di sini hari ini akan menyampaikan bagaimana kita bersikap bahwasanya tidak semua yang kita inginkan harus menjadi kenyataan. Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Apa yang kita mau belum tentu Allah berencana, Allah yang berencana. Apa kita yang berencana belum tentu itu merupakan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak berbicara sesuatu yang mungkin pernah dialami hampir semua orang. Sesuatu yang sederhana tapi kadang buat kita kehilangan semangat, yakni ketika apa yang kita inginkan ternyata tidak menjadi kenyataan karena tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menginginkan sesuatu, kita doakan, kita perjuangkan, kita usahakan, kita upayakan, dan kita tunggu kenyataan daripada harapan kita. Bahkan mungkin sudah kita bayangkan bagaimana indahnya kehidupan kalau keinginan kita itu terwujud. Tapi nyatanya tidak kunjung terjadi. Kita ingin pekerjaan tertentu tapi tidak diterima. Kita ingin menjadi seseorang menjadi pasangan kita ternyata tidak berjodoh pada akhirnya. Kita ingin usaha berkembang

يعني فمثلا القارة هي الدار الأملاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أخي boleh jadi semua menjadi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Memang konteks awal ayat ini berkaitan dengan kewajiban berperang bagi laki-laki pada zaman Rasulullah. Tetapi pada bagian akhirnya Allah memberikan pelajaran yang sangat dalam tentang keterbatasan manusia. Allah menutup ayat ini dengan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu. Coba kita renungkan. Kita melihat hari ini Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Kita melihat satu kejadian, tapi Allah maha mengetahui akibat dari kejadian itu. Kita melihat satu pintu tertutup, tapi Allah mengetahui pintu mana yang akan terbuka setelahnya. Karena itu mungkin persoalannya bukan bahwa Allah yang tidak memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin kita belum memahami mengapa Allah memiliki jalan yang berbeda. Dan ketika kita bicara tentang jalan yang berbeda ini, kita bisa melihatnya dalam banyak sekali persoalan kehidupan. Misalnya, ini konteksnya adalah pekerjaan. Ketika pekerjaan yang kita inginkan tidak kita dapatkan, bayangkan ada seorang anak muda, dia melamar pekerjaan yang sangat dia inginkan. Dia mempersiapkan salah satunya termasuk CV, kemudian belajar terkait menghadapi tes, mempersiapkan wawancara, dan tentunya minta doa orang tua. Bahkan mungkin sudah membayangkan, kalau saya diterima di sini, hidup saya akan berubah. Lalu kemudian pengumuman keluar, dan ternyata dia tidak lolos. Apa yang dirasakan pasti adalah kekecewaan. Tentu sedih, iya dong, wajar. Tapi karena kegagalan itu berarti Allah, tanda Allah tidak sayang kepada hambanya. Belum tentu. Dan di sinilah kita perlu membedakan antara perasaan dan kesimpulan. Kita boleh kecewa, tetapi jangan langsung menyimpulkan. Seperti ini contohnya, saya gagal, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk saya. Tidak. Bisa jadi pekerjaan itu bukan jalan yang Allah pilihkan buat kita. Tetapi belum tentu, tentu bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita harus evaluasi. Mungkin kemampuan kita perlu ditambah, kita upgrade lagi kompetensi kita. Lalu kemudian bagaimana cara kita bersebelah diri juga perlu diperbaiki. Hal ini kadang-kadang luput ketika seseorang itu berharap sesuatu secara maksimal, tapi kemudian dia ketika mendapati hasilnya mengecewakan, kadang-kadang kita lupa bagaimana kita harus mereview apa yang sudah kita lakukan. Mungkin cara kita bersama diri perlu diperbaiki. Mungkin ada pintu lain yang perlu kita ketuk. Nah, kalau Rasulullah pernah bersabda, akhris alama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jil. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kegagalan di sini buat alasan untuk berhenti. Berhenti apa? Berhenti berusaha, berhenti berdoa, berhenti evaluasi. Lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip yang sama ternyata berlaku dalam urusan yang jauh dan personal, yaitu jodoh. Ketika orang yang kita inginkan ternyata bukan menjadi jodoh kita, ini kan relate sekali dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari. Mungkin kalau kita sekarang sudah menikah, mungkin dulu atau seperti apa, atau ini juga bisa menjadi nasihat untuk teman-teman yang sedang dalam menjalani proses taaruf atau seperti apa.

0: Ada orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Kita merasa cocok, kita merasa nyaman, kita merasa inilah orangnya, inilah sejodohku. Mereka sudah saling mengenal, sudah membuat rencana. Mungkin dua keluarga juga sudah mengetahui, tapi ternyata tidak berjodoh. Ini tuh bukan perkara ringan. Jangan kita mengatakan kepada orang yang patah hati, sudahlah, jangan bersedih. Sudahlah, jangan bersedih. Karena bagi orang yang mengalaminya, itu adalah nasihat yang menyakitkan. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyangkal perasaan. Kita itu boleh sedih, kita itu boleh menangis, boleh ekspresif. Tetapi setelah kesedihan itu, kita belajar meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada satu hal yang sering kita lupakan. Perasaan kita hanya mengetahui apa yang kita rasakan hari ini. Jangan Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan istikharah, meminta petunjuk, meminta bantuan, meminta jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istikharah kita berdoa memohon, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li faqdurhu li. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini baik bagiku, maka takdirkanlah ia untukku. Dan jika tidak baik, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah ia dariku dan palingkan aku dari hadis riwayat Bukhari. Perhatikan, kita tidak memaksa, ya Allah saya mau dia. Tapi kita mengatakan, ya Allah, kalau dia baik menurut ilmumu, menurut pengetahuanmu, ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Kalau tidak baik, maka jauhkanlah ya Allah. Itulah bentuk daripada tawakal. Kita menginginkan, kita memiliki keinginan. Tetapi kita lebih percaya kepada Allah daripada kepada keinginan kita sendiri. Dan ternyata, bukan hanya jodoh yang mengantarkan kita tentang hal ini. Dalam urusan rezeki pun demikian. Ketika rezeki kita terasa lambat, ada masa ketika kita melihat orang lain berjalan lebih cepat. Teman kita sudah punya rumah, sudah punya kendaraan roda empat. Teman kita mendapatkan jabatan, teman kita sudah haji, umroh. Teman kita usahanya berkembang. Sementara kita merasa, kok saya masih di sini-sini saja ya? Kok saya masih gini-gini aja ya? Umur sudah segini, tapi teman saya sudah melesat. Ya Allah, apa yang salah dengan diri saya? Apalagi sekarang kita hidup di era medsos. Kita buka Instagram, kita buka media sosial yang lain, Facebook, kemudian TikTok, dan yang lain. Ada orang liburan, teman kita liburan, teman kita membeli rumah, teman kita mendapatkan penghargaan, tanda jasa, ada yang naik jabatan, ada yang memegang pencapaiannya. Lalu kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Padahal, sejatinya, kita sedang melakukan sesuatu yang tidak adil bagi diri kita. Kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik kehidupan orang lain. Ingat, potongan terbaik kehidupan orang lain. Mereka pasti juga mempunyai part-part atau potongan yang tidak baik juga. Kita hanya melihat hasil mereka. Kita tidak melihat seluruh prosesnya. Kita melihat potret keberhasilan mereka. Kita tidak melihat malam-malam ketika mereka menangis, mereka berusaha. Dan akhirnya, kita merasa berkecil hati. Ya Allah, kenapa hidup saya tidak seperti mereka ya Allah? Padahal Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kita harus sama dengan jalan hidup orang lain. Ada orang yang cepat, ada yang bertahap, ada yang rezeki yang berupa materi, ada yang rezeki yang berupa kesehatan, ada yang rezeki yang berupa keluarga yang harmonis, ada yang diberi rezeki berupa ilmu, ada yang rezeki yang berupa ketenangan hati. Maka daripada bertanya, kenapa rezeki saya tidak sebanyak dia ya Allah? Mungkin lebih kita bertanya kepada Allah, apa yang sudah Allah berikan kepada saya yang selama ini lupa saya syukur ya Allah? Barangkali saya kurang bersyukur ya Allah. Pertanyaan itu seringkali mengubah cara kita melihat kehidupan. Dan dari sini kita melihat bahwa saya, kita belajar masalah kita berasal karena nikmat Allah sedikit. Tapi kadang kita terlalu sibuk melihat nikmat orang lain. Kita terusnya membanding-bandingkan diri kita pada orang lain sedangkan kita belum melakukan apa-apa. pemirsa mutiara bagi yang terdiri di mana mana mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan kegagalan? Nah, pendengar yang berbahagia, ada satu hal lagi yang membuat kita salah memahami kehidupan. Kita mengira keberhasilan adalah tanda Allah sayang, dan kegagalan adalah tanda Allah tidak sayang. Padahal tidak sederhana itu. Rasulullah SAW pun sendiri mengalami berbagai ujian, penolakan, kehilangan, kesulitan, kesedihan. Tetapi semua itu bukan tanda bahwasanya Allah meninggalkan beliau. Justru melalui berbagai ujian itu kita belajar tentang bagaimana kesabaran beliau, keteguhan beliau, dan tawakal daripada Rasulullah SAW. Maka dengan mengatakan saya gagal berarti saya adalah orang yang gagal. Tidak. Ada perbedaan besar antara saya mengalami kegagalan dengan saya adalah manusia yang gagal. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah label. Dan jangan dengan satu peristiwa menentukan seluruh identitas kita. Bisa jadi hari ini kita itu gagal, tapi besok kita belajar, lusa kita bangkit. Dan beberapa tahun kemudian kita baru menyadari ternyata kegagalan itu yang mengajarkan saya menjadi manusia seperti sekarang. Karena itu, mari kita lihat kegagalan bukan hanya dengan mata manusia, tetapi juga dengan perspektif iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajabat li amril mu'min illa amruhu kullahu khair." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan keduanya menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan, bukan berarti semua kejadian itu menyenangkan, tapi seorang mukmin memiliki cara yang berbeda dalam menghadapinya. Ketika diberi, bersyukur. Ketika diuji, bersabar. Dan ketika gagal, kita evaluasi. Dan ketika berhasil, tidak sombong. Ketika kehilangan, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah kita sampai pada satu hal penting, yakni tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, akan tetapi bagaimana kita menyandarkan apa-apa tergantung daripada takdir Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha, berupaya, berdoa dan menyerahkan diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari Kediri mana-mana berada, saya ingin mengajak kita menyimak satu kalimat terkait tidak semua yang kita dapatkan adalah penolakan. Bisa jadi itu adalah pengarahan. Kita angin ke kiri, Allah buka jalan ke kanan. Kita menangis karena rencana kita gagal. Padahal mungkin Allah sedang mengarahkan kita ke sesuatu yang belum pernah kita bayangkan. Kita boleh berkata, saya belum mengetahui hikmahnya, tetapi saya percaya Allah mengetahui apa yang kita ketahui. Dan itu kembali pada ayat yang pertama saya sampaikan tadi, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Seorang ulama mufassir di Indonesia yakni Profesor Kursyad pernah menyatakan bahwasanya mungkin cara Allah menyelamatkan kita adalah dengan keterlambatan kita. Keterlambatan kita bisa jadi itu Allah menyelamatkan kita karena Allah mengetahui rencana apa yang terjadi di hadapan. Mungkin kita kecewa, oh ternyata kita terlambat kita masuk ke pesawat, ternyata terlambat, akhirnya kita tidak jadi berangkat. Ya Allah, sejurus kemudian ternyata ada berita bahwasanya ada kecelakaan transportasi. Disitulah orang akan mensyukuri bahwasanya keterlambatan yang dinilai secara oleh manusia adalah sebuah kerugian, namun ternyata sejatinya hikmahnya, blessing in disguise-nya adalah cara Allah menyelamatkan kita. Oke, di sini saya memberikan satu closing statement bahwasanya kita sebagai manusia, apalagi umat Islam, jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izan dalam berhusnul zon, yakni berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Demikian bisa saya sampaikan untuk di mukadimah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahrudin untuk mukadimannya. Berangkat semua bisa berinteraksi ya dengan Ustadz Fahrudin nantinya melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Gus, kita break sebentar Gus ya. Dan di segmen kedua kita memasuki tangan jawab. Baik mendengar ya, sesaat lagi kita akan balik, jangan kemana-mana.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Komando memang dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvan dan juga ada Ustadz Fahrudin. Halo Gus.
2: Oke.
1: Gus, jika kita menginginkan sesuatu, udah berdoa terus menerus ya, kalau misalkan bahasa anak zaman now-nya udah mati-matian lah ya, terus udah sowan juga kepada para alim ulama gitu, namun doa kita tidak dikabulkan Gus, apa yang harus kita perbuat nih Gus?
2: Jadi kita merasa sudah berusaha, sudah kemudian berusaha doa, yang kita lakukan sebenarnya kita mengevaluasi dulu. Yang pertama kita lihat dulu, jangan langsung kemudian menyalahkan takdir dulu. Jadi apakah yang sudah kita lakukan itu sudah maksimal? Jangan-jangan ternyata ada yang perlu kita perbaiki, kita evaluasi. Dan yang kedua, janganlah pernah kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi susah ketika kita harus menghadapi kenyataan yang kita temui di saat harapan kita membuncah. Jadi memang bagaimana kita menginternalisasi terkait dengan Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Mungkin saya gagal hari ini karena memang Allah belum menganggap saya itu sudah layak untuk mengemban amanah itu. Atau yang kedua, mungkin Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki saya berhasil dalam bidang ini karena mungkin saya tidak cocok atau saya makan malah akan lebih buruk. Saya ingin jabatan itu, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala ternyata tahu jika saya diberikan jabatan itu mungkin saya akan melakukan hal yang kurang baik, mungkin gitu. Tapi berhusus dengan Allah itu harus terus kemudian kita sondingkan kepada diri kita, gitu kan.
1: Oke. Nah, kalau misalkan kita dihadapkan oleh dua pilihan nih Gus ya. Dua pilihan yang mana di antara pilihan itu ada pilihan yang kita tidak senangin atau kita benci lah ya. Atau dan di satunya ada yang benar-benar kita senangin dan pada akhirnya nah, pilihan yang kita benci itulah ya yang menjadi pilihan kita ya setelah sekian lama gitu kan ya. Nah ya seperti yang di jenengan tadi kan juga menyinggung bahwasanya di surat Al-Baqarah ayat 216 ya, yang mana artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu hal padahal baik bagimu. Nah dalam posisi dilema tersebut apa ya Gus yang harus kita lakukan? Apa jalanin aja dulu deh, ikutin dulu aja alurnya. Mau kita nanti emang benci yang kita benci ataupun yang kita senangi itu jadi bilang kita ya kita terima aja. Apa kita harus seperti itu atau seperti apa?
2: Ya, ilmuannya masih mau melangkah apa sudah kejadian?
1: Hikmah setelah kejadian. Setelah sekian lama kita akhirnya setelah sekian lama yang kita benci itulah yang menjadi misalkan aku nggak mau kerja di bagian misalkan di komunikasi, aku nggak mau di komunikasi karena komunikasi itu selalu berhadapan dengan orang, tapi pada akhirnya ya, saya bekerja di komunikasi gitu loh Gus.
2: Oh gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita syukuri dulu, jadi apa-apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu Wa Taala kita syukuri. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum illa adzabi lasyadid. Yang pertama kita bersyukur dulu. Sebab pekerjaan itu kan sebuah anugerah, teman. Jadi pekerjaan adalah sebuah anugerah, maka yang pertama kita syukuri dulu meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di awalnya. Tapi kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan dan ternyata tidak sesuai, sebenarnya bukan tidak sesuai, kurang kita inginkan.
1: Iya benar.
2: Kurang kita inginkan. Yang pertama saya sepakat dengan jaringan. Kita jalin dulu. Kita sambil meraba. Yang namanya hikmah itu kan bisa kita dapatkan setelah kita menjalaninya. Kita nggak mungkin dapat hikmah langsung, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita orang kena musibah aja kemudian nggak langsung kemudian sadar kalau kemudian belum ada perenungan, ada ujian yang ada di dalamnya. Itu juga sama. Jadi kita jalani dulu, kira-kira Allah itu maunya apa ya? Saya kemudian kita harus di sini seperti apa? Mungkin kita belum menyadari ternyata kita punya potensi. Nah, kita punya potensi di bidang yang mungkin kita tidak suka.
1: Benar. Nah,
2: kita terlalu percaya diri. Oh, saya saya pinter pasti saya kalau sukses di bidang, kalau saya kerja di bidang saya akan lebih sukses. Mm-hmm. Saya di sini, oh tidak, kita seringkali tidak menyadari apa yang menjadi apa ya, bahasanya itu domainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita itu ngomong, oh karakter saya seperti ini, kadang-kadang kita malah jelas ya, sebetulnya kita nggak seperti itu. Nah, jadi kita jalani dulu, kita ambil hikmahnya. Jadi ada perenungan, tapi awal
1: tetap
2: harus bersyukur.
1: Okay. Tapi kan pada awalnya misalkan saya enggak suka komunikasi. Ternyata nilai saya memang jelek-jelek semua. A, enggak sampai A deh. Misalkan C, D, C, D misalkan seperti itu, Gus. Nah, tapi pada akhirnya apa namanya? Ya di komunikasi itulah yang kita apa namanya? Kita jadikan pegangan hidup gitu, Gus. Maksudnya pegangan hidup dalam artian bekerjanya di sana seperti itu kan. Yang dengan mungkin yang paling cocok adalah ketika kita memiliki peribahasa tak kenal maka tak sayang. Benar, Gus, ya?
2: Iya betul.
1: Oke, okay, jadi kita mau tidak mau kita harus meraba terlebih dahulu walaupun itu menjadi pilihan yang kita tidak sukai, seperti itu, Gus, ya. Oke, okay. Gus, saat rencana kita gagal total, Gus, apakah itu pertanda Allah tidak sayang dengan kita atau pertanda Allah sedang lagi sayang-sayangnya sama kita?
2: Ya, kita sebenarnya diuji manusia yang diuji adalah manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tapi kita harus ingat ujian ada dua, jadi ada ujian berupa kenikmatan, yang kedua ujian berupa kegagalan. Nah, dua-duanya ini kalau kita bisa lolos, maka Allah akan berikan tambah. Maksudnya gini, kenikmatan itu ujian. Ujiannya di mana? Kita bisa nggak jadi orang yang bersyukur tidak bersyukur. Lalu kemudian kalau kegagalan, bisa nggak kita kemudian tetap menjadi orang yang beriman, bukan orang yang kufur. Jadi ketika takdir tidak berjalan atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita ya harus bisa menerima. Kita sudah maksimal upayanya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nyatanya tidak seperti itu, malah kita mendapatkan musibah. Ya pertama kita harus apa namanya mentadaburi dulu.
1: Oke, seperti itu ya, harus tadabur dulu, Gus, ya, intinya.
2: Tadabur, betul.
1: Oke, okay. Baik, Gus, kita berada di penghujung segmen. Monggo silakan closing atau kesimpulan apa, Gus, yang bisa kita bagikan. Monggo silakan.
2: Yes. Pemirsa hari ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai pada akhir dari tema kita pada hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ketika kita melihat orang lain atau melihat sebuah kegagalan dalam diri kita, kita itu hanya melihat satu bagian cerita, tetapi Allah mengetahui seluruh ceritanya. Maka ketika kita menghadapi sebuah kehilangan, kegagalan, jangan terlalu cepat menyebut kegagalan sebagai akhir. Jangan terlalu mudah menganggap bahwa apa yang kita jalani hari ini itu tidak cocok menurut saya. Kadang-kadang kita tidak memahami, tidak sadar apa yang kita jalani justru inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah memberikan kepada kita hati yang kuat ketika diuji, hati yang bersyukur ketika diberi, hati yang sabar ketika kehilangan, dan hati yang lapang menerima ketetapannya. Dan semoga kita menjadi manusia yang tetap berusaha tanpa sombong ketika berhasil, tetap berdoa tanpa berkata ketika belum mendapatkan, dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika jalan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena pada akhirnya, closing statement, tidak semua yang kita inginkan harus menjadi kenyataan, tetapi kita selalu bisa percaya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahruddin untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan mukadimah di pagi hari ini bisa memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa berjumpa kembali, Gus, ya, dalam kesempatan. Izin saya tutup teleponnya, Gus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Fahduddin, FIMTHI CDAI, selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Tawar Jombang dan juga dosen prodi KPU Unhasi Bang Katopik, itu tidak semua yang kita mau adalah rencana Allah. Mudah-mudahan mukadimah di pagi hari ini bisa mempertebal kemenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi pendengar ya, tepat pada pukul 6 kita bergeser dalam menyajikan warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat kasus influenza di Surabaya mencapai 40 ribu kasus. Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandra Rini Surabaya menyatakan kesiapannya dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan medis menghadapi potensi lonjakan kasus influenza. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 22 September 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat kasus influenza di Surabaya mencapai 40 ribu kasus. Berikut laporan Ermina Jain.
2: Kasus influenza di Surabaya mencapai 40.539 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dinas Kesehatan Surabaya mencatat peningkatan kasus mulai terlihat sejak Juli-Agustus dan kembali meningkat pada Agustus-September. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak menyebut kasus yang ditemukan cenderung mengarah pada influenza A. Gejala yang dialami sebagian besar pasien masih tergolong ringan, seperti demam, badan lemas, dan batuk. Kasus influenza lebih banyak ditemukan pada kelompok dewasa dibandingkan anak-anak. Kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan tingginya mobilitas orang dewasa dalam aktivitas sehari-hari. Ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga daya tahan tubuh. Vaksin influenza juga tersedia di puskesmas sebagai salah satu pilihan untuk membantu mencegah influenza.
3: 8-39, badannya tuh lemas, capek semua gitu. Mau menggerakkan otot itu kayak membutuhkan waktu beberapa saat. Nanti kalau kita sudah ke rumah sakit, cek lab dan lain-lain, leukositnya nggak naik. Kan panas, dikiranya infeksi yang ternyata enggak. Nah ini udah kemungkinan besar sudah tertular nih. Yang penting kalau sudah tertular itu tadi, makan makanan yang hangat-hangat, minum juga hangat, hindari yang pedas, suplemen vitamin. Pakai masker aja, lu khawatir, pakai masker aja. Pada saat di ruangan yang tertutup dengan banyak orang kita pakai masker.
2: Lalu, dengan meningkatnya kasus influenza, masyarakat dihimbau tidak panik namun tetap mengenali gejala sejak awal. Langkah tersebut penting agar kondisi dapat dipantau dan penanganan medis dilakukan jika keluhan berkembang lebih berat. Ermina Jain melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
5: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
4: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
6: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya tuh biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan, kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
4: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandra Rini Surabaya menyatakan kesiapannya dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan medis menghadapi potensi lonjakan kasus influenza, khususnya influenza tipe A. Berikut laporan Faiz Putra.
7: Menanggapi isu peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, Rumah Sakit Umum Daerah Eka Chandrarini atau RSCC Surabaya menyatakan kesiapannya dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan medis meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi di Surabaya. Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik RSCC, Dr. Yudis Wirapratama menjelaskan bahwa influenza pada dasarnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya apabila sistem imun tubuh pasien dalam kondisi baik. Faktor utama pencegahan dan penyembuhan adalah imunitas tubuh serta asupan nutrisi dan vitamin yang cukup. Di samping itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan menyikapi edaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya, RSCC juga memperkuat peran Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI serta Tim Surveillance untuk melakukan penguatan protokol kesehatan serta menyiagakan fasilitas perawatan isolasi bertekanan negatif untuk mengantisipasi jika ada pasien yang terkonfirmasi membutuhkan rawat inap.
8: Sebenarnya kalau yang dari rumah sakit juga, kita preventifnya sih dari awal memang tetap menerapkan yang mana dari Tim PPI, kemudian penguatan dari Tim Surveillance juga. Keluarnya edaran dari Dinas Kesehatan terkait kasus influenza di Surabaya, yang mana itu kita sudah mulai penguatan dari PPI itu ada seperti memperkuat pabrik obat tuh bersin, terus kemudian kebersihan cuci tangan, terus kemudian penerapan semua nakes kita wajibkan untuk pakai masker, seperti itu. Kemudian pasien itu akan kita opnamakan di ruangan isolasi. Itu untuk khusus influenza, kalau memang ada curiga-curigaan ke arah sana.
7: Selain menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan, pihak RSCC juga menghimbau masyarakat, khususnya pada para orang tua, untuk cermat mengamati kondisi kesehatan imunitas serta asupan nutrisi anak. Hal tersebut dinilai lebih penting, sebab kondisi imunitas pada anak lebih rentan jika dibandingkan dengan orang dewasa. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy 2026. Berikut laporan Ani Asana.
9: Perkembangan teknologi kesehatan perlu berjalan beriringan dengan bukti ilmiah dan pendekatan yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan. Kemajuan teknologi dinilai tidak cukup jika penerapannya justru mengurangi sentuhan kemanusiaan. Hal itu dibahas dalam International Conference on Health Administration and Policy atau IQHAP 2026. Ketua Panitia IQHAP 2026, Dr. Helmi Razan Muhammad mengatakan, keseimbangan antara semua aspek tersebut penting dalam merancang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bukti ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi mendukung pengembangan layanan, sedangkan pendekatan human-centered memastikan kebutuhan pasien tetap menjadi perhatian.
10: Jadi ketiganya itu bisa berjalan berbarengan. Jadi enggak ada yang saling mendahului, tapi ketiga-tiganya bisa berjalan. Jadi seperti itu. Jadi kayak yang ada beberapa negara yang punya teknologi yang maju itu pasti di situ harus ada sentuhan kemanusiaannya di dalamnya itu, supaya ya pasien juga bisa tetap mendapatkan sisi kemanusiaan dari nakesnya, tenaga kesehatan.
9: Kepala Program Studi S2 FKM Universitas Erlangga, Dr. Ernawati menuturkan, pertukaran pengetahuan antar negara dapat memberikan perspektif mengenai penerapan sistem kesehatan dengan karakteristik yang berbeda.
11: Kebetulan Malaysia itu sistem pembiayaan kesehatannya berbeda dengan kita, jadi kita bisa saling tukar bagaimana begitu ya. Kemudian Abu Dhabi itu negara yang kaya banget yang penduduknya itu kesehatannya dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, kita bisa bertukar pengetahuan itu dan mana yang kita kira-kira bisa kita perbaiki untuk Indonesia kalau gitu.
9: IQHAP 2026 diikuti 158 peserta dari Indonesia dan Timor Leste dengan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Abu Dhabi dan Singapura. Andi Hasana melaporkan.
0: Kick off Hari Santri Nasional HSN 2026 di Lamongan mengusung program strategis sekaligus penguatan karakter generasi muda Nahdliyin. Warin Regi melaporkan.
12: Ribuan santri padati alun-alun Lamongan saat kick off peringatan Hari Santri Nasional yang digelar PJNU Lamongan kemarin. LP Ma'arif NU Cabang Lamongan mengusung semangat edukatif, kolaboratif sekaligus penguatan karakter generasi muda. Ketua PJ LP Ma'arif NU Lamongan, Al Nurdin mengatakan, jelasnya santri tidak hanya menjadi ruang berkumpul dan berkompetisi bagi para pelajar, tetapi juga bagian dari program strategis organisasi.
13: Kegiatan jelajah santri ini yang diikuti oleh perwakilan dari 15 kecamatan, 15 MWC Ma'arif NU, masing-masing MWC NU mengirimkan wakil 8 regu yang terdiri dari 4 regu dari SDMI dan 4 regu dari MTS atau SMP. Jadi jumlah peserta seluruhnya itu ya sekitar 1.200.
12: Ketua PCNU Lamongan, Syahrul Munir, mengapresiasi konsistensi LP Ma'arif NU Lamongan dalam membentuk mental dan karakter generasi muda Nahdliyin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pendidikan, kepramukaan, dan peringatan Hari Santri.
14: Lomba baca kitab Konun Asasi, yang mana ketum kita yang terbaru ini, yang baru, yang Gres, itu membawa misi bagaimana kita kembali kepada Konun Asasi. Nah, di momen Hari Santri, kita nanti ada lomba baca kitab Konun Asasi Nahdlatul Ulama. Ini yang penting kegiatan kali ini. Jadi, PCNU Lamongan sangat mengapresiasi dan terima kasih Pak Ali Nurdin dan teman-teman semuanya.
12: Kehadiran perwakilan pengurus wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur dari Surabaya turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Semangat ribuan peserta diharapkan terus terjaga hingga seluruh rangkaian peringatan HSN 2026 di Lamongan selesai digelar. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, memperingati rangkaian Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi PMK untuk memperkuat kekebalan pada hewan ternak. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak sapi dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2026. Sebanyak 28.000 dosis vaksin disiapkan untuk memperkuat kekebalan ternak. Vaksinasi pada semester kedua tahun 2026 ini sendiri telah dimulai sejak 31 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa vaksinasi diarahkan untuk membentuk kekebalan kelompok pada ternak sapi. Menurutnya, pemberian vaksin secara berkelanjutan dapat mempertahankan kondisi kesehatan ternak sekaligus menekan potensi munculnya kembali kasus PMK di Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemantauan Dinas Peternakan, tidak ditemukan lagi kasus PMK sejak bulan April hingga September 2026 ini. Namun, Aziz menegaskan bahwa langkah pencegahan tetap dilakukan untuk mempertahankan kondisi zero case PMK di Kabupaten Jombang.
16: Ya, dalam upaya memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai periode 26 Agustus sampai dengan 26 September ini, kita ikut mensukseskan dengan salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terpadu, pelaksanaan vaksinasi PMK semester 2 di tahun 2026 ini yang kita laksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan akhir Oktober.
15: Sementara itu, pemilik kandang Berkah Arkun, Agus Purwanto, menyampaikan bahwa sebanyak 39 ekor sapi di kandangnya telah mendapatkan vaksin PMK dari petugas Dinas Peternakan, di mana vaksinasi tersebut dinilai membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternaknya.
17: Dengan adanya vaksin ini, saya banyak terima kasih ya untuk antisipasi biar

0: Indeks Pembangunan Manusia IPM Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa olahraga bukan sebatas ajang kompetisi memperebutkan medali. Penguatan olahraga sejak dini menjadi kunci utama dalam membentuk karakter generasi muda, sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyatakan, pembudayaan olahraga sejak usia dini memiliki peran strategis dalam menempa mentalitas masyarakat agar tangguh dan pantang menyerah.
2: Ya, HORNAS ini kan tentunya bagian dari meningkatkan kesehatan, tapi juga karakter. Kalau masyarakat dibudayakan olahraga, kayak tadi anak-anak kecil 3 tahun sudah push bar, dia jatuh bangkit lagi, itu kan mentalnya jadi kuat. Gitu. Jadi, kita sering dengar mensana in corpore sano kan, ya. Kalau badannya, maaf, misalnya badannya itu tidak dijaga kebugarannya, ya, maka dia akan menjadi kemungkinan juga berpengaruh pada karakter dan produktivitas. Jadi,
1: Emil menambahkan, kebugaran fisik masyarakat berbanding lurus dengan produktivitas serta capaian akademik. Secara struktur, kesehatan fisik juga turut mempengaruhi indikator variabel IPM, khususnya angka harapan hidup. Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong sinergi lintas sektor untuk menyediakan sarana-prasarana olahraga serta apresiasi bagi atlet berprestasi. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah untuk fokus membangun kualitas sumber daya manusia melalui olahraga.
3: Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga ini penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa olahraga ini tentu juga bisa menciptakan satu mental kedisiplinan, kesehatan dan juga karakter daripada manusia yang ada di khususnya dari Jawa Timur atau umumnya di Indonesia.
1: Namun demikian, menurutnya upaya tersebut tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri. Ia mendorong seluruh elemen untuk sama-sama membina olahraga. Faris Yarbo melaporkan.
0: Hasil dari kejuaraan Paralimpiade Provinsi Jawa Timur Keparprov Jatim 2026 akan digunakan untuk mencetak atau memetakan regenerasi atlet disabilitas melalui kelompok usia. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Komite Paralimpiade Indonesia Provinsi Jawa Timur NPCI Jawa Timur mulai mengubah pola pembinaan atlet disabilitas dengan memetakan peserta berdasarkan kelompok usia. Langkah tersebut ditetapkan untuk pertama kalinya pada cabang olahraga atletik dalam kejuaraan Paralimpiade Provinsi Jawa Timur Keparprov Jawa Timur 2026. Keparprov Jatim mempertandingkan para atletik dan bola voli duduk serta diikuti atlet dan ofisial dari 35 kabupaten kota di Jawa Timur. Pembagian usia menjadi penting dalam memastikan proses regenerasi berjalan sejak dini. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan jalur pembinaan yang lebih jelas, terutama bagi atlet muda yang membutuhkan pengalaman kompetisi secara berkelanjutan. Penerapan kelompok usia tidak diberlakukan secara seragam pada seluruh cabang olahraga. Pada voli duduk, NPCI Jatim memberikan kesempatan bertanding tanpa batasan usia. Penanggung jawab Keparprov Jatim Roy Agustinus Sosilisa mengatakan Keparprov perlu dimanfaatkan sebagai sumber data untuk menentukan arah pembinaan setelah kompetisi berakhir. Pola tersebut sejalan dengan kerangka pembinaan yang telah dirumuskan NPCI Jatim melalui rapat kerja daerah, yakni sarana dan prasarana sebagai pondasi pembinaan sebagai proses dan organisasi sebagai sistem.
5: Untuk pertama kalinya kami membagi perlombaan menjadi dua kelompok usia, yaitu 10-19 tahun dan 20-35 tahun. Sebelumnya semua usia berlomba dalam satu ruang kompetisi, karena kami ingin pembinaan itu mempunyai perjalanan yang lebih jelas. Usia 10-19 tahun menjadi ruang bagi kami untuk melihat bibit-bibit muda. Ini juga merupakan kelanjutan dari program pencarian bibit atlet disabilitas yang sebelumnya kami lakukan melalui program mendobrak batas. Mereka tidak boleh berhenti hanya karena satu kejuaraan sudah selesai. Mereka harus kembali ke kabupaten dan kota, dilatih, dipantau perkembangannya, kemudian mendapatkan kesempatan berlomba lagi.
4: Dari hasil akhir para atletik dan bola voli duduk, Kota Kediri menjadi juara umum dengan raihan 9 emas, 2 perak, dan 3 perunggu di susul Kabupaten Sidoarjo di peringkat kedua dengan 8 emas, 5 perak, dan 3 perunggu, dan Kabupaten Gresik di posisi ketiga dengan 7 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Bagi NPCI Jatim, capaian medali merupakan salah satu bagian dari evaluasi keberlanjutan pembinaan atlet di masing-masing daerah. Setelah Keparprov Jatim, atlet akan disiapkan untuk Pekan Paralimpiade Provinsi Jawa Timur Peparprov Jatim 2027 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian info olahraga.

0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: 102 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Arifonda. Kita memasuki penyajian informasi seputar perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, edisi Selasa 22 September 2026. Di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Mas Brian Ektrada ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Brian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
1: Ya, gimana kabarnya Mas Brian, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu Mas.
1: Oke, baik. Siap Mas Brian, monggo silakan ya. Bisa diinformasikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini edisi Selasa 22 September 2026.
2: Baik, selamat pagi seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada. Pagi ini izinkan saya membawakan perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Secara keseluruhan kondisi cuaca untuk pagi hingga menjelang siang hari ini cenderung cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata hingga 20 km/jam. Selanjutnya untuk peringatan dini di pesisir selatan Pulau Jawa untuk ketinggian gelombang berkisar antara 2 hingga 2,5 meter seperti itu Mas untuk hari ini.
1: Oke, baik. Lalu untuk kualitas udara juga indeks UV hari ini seperti apa Mas?
2: Kalau untuk kualitas udara untuk hari ini cenderung bersifat kering ya Mas, kering hingga kelembapan nilai kelembapan kecil juga. Kemudian untuk suhu rata-rata suhu untuk siang hingga sore hari berkisar antara 32 hingga maksimum dapat mencapai 34 derajat Celcius seperti itu.
1: Oke, adakah himbauan bagi masyarakat mungkin di hari ini harus seperti apa? Karena udaranya memang sudah cukup kering juga.
2: Iya betul. Untuk himbauan masyarakat terkait musim kemarau seperti ini, yang pertama adalah pengelolaan air ya Mas untuk di wilayah mungkin yang cenderung bisa menyebabkan kekeringan, pengelolaan air dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya kewaspadaan terhadap api maupun pembakaran lahan yang seperti beberapa hari terakhir kita lihat sering terjadi kebakaran di mana-mana. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk selalu menjaga kesehatan ya Mas, seperti untuk minum vitamin maupun mengkonsumsi air secara baik seperti itu Mas.
1: Oke, baik. Mas ya. Abrian, ini kan BMKG ya, kemarin saya mendapat info bahwasanya mewaspadai ancaman gelombang tinggi 4 meter ya hingga tanggal 23 September besok nih. Nah, apa yang harus diperhatikan Mas bagi para nelayan terutama yang berada di pesisir selatan Jawa Timur Mas?
2: Untuk kewaspadaan terhadap gelombang sendiri sebaiknya selalu ini ya Mas, memantau atau cek informasi terkait daerah-daerah yang untuk aktivitas para nelayan. Kemudian untuk peringatan-peringatan seperti itu mohon untuk tidak diabaikan ya Mas ya, karena nanti juga apabila terjadi sesuatu kita kan di ke depan sudah juga memperingatkan, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mohon untuk selalu memantau maupun memperhatikan hal-hal seperti itu Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Brian untuk informasinya Mas Brian ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan memberikan informasi ya yang berharga kepada masyarakat. Terima kasih Mas Brian, izin saya tutup telepon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik mendengar ya, dengan begini kita sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian update perakiraan cuaca yang mana disampaikan langsung oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya lagi mendengar ya, kita masih akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kita simak terlebih dahulu ada komposisi lagu dari Melly Goeslaw dengan judul Gantung.
0: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

informasi yang selanjutnya, di mana Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda melalui ajang Piala PWI Tuban Esports Season 3 di tahun 2026. Memang kompetisi olahraga elektronik yang telah menjadi agenda tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Ketua PWI Tuban Suwandi menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan turnamen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi profesi wartawan terhadap pembinaan potensi anak muda dan khususnya di bidang game online.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita bergeser ke informasi yang terakhir mendengar datang dari Blitar, yang mana seorang perempuan ya, warga desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, diduga meninggal setelah menonton Son Horek hari Sabtu kemarin ya. Dimana namun polisi memastikan warga berinisial YP berusia 45 tahun tersebut meninggal dunia akibat sakit, bukan karena akibat Son Horek. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution ya, mengatakan bahwa informasi yang didapatkan di lapangan, yakni yang bersangkutan memiliki riwayat sakit, yang korban saat itu menonton dengan suami dan anaknya, kemudian saat jeda maghrib korban sholat di musola dan meninggal. Menurutnya mendengarnya korban bersama dengan suami dan anaknya menonton Son Horek yang digelar di desa Darungan Kecamatan Blitar ya, di mana lokasi itu berjarak sekitar 3 km dari rumahnya. Namun naas YP meninggal saat sholat maghrib di musola. Dimana Kapolres Blitar pun menjelaskan ya, pada saat kejadian karnaval dalam posisi break atau istirahat ya, pada sholat maghrib ya, korban dan suami menuju ke musola untuk sholat, namun setelah itu korban meninggal dan sempat dibawa ke rumah sakit namun dinyatakan sudah meninggal. Ardi pun mengatakan kematian korban dipastikan tidak berkaitan dengan Son Horek, namun pihaknya menegaskan pelaksanaan karnaval dengan Son Horek mendapatkan pengawasan dan pengamanan ketat dari kepolisian. Kasihumas Polres Blitar Aibtu Muheni menambahkan pihaknya melalui Polsek Kanigoro dan Polsek Lobar telah mendatangi rumah korban dan TKP. Berdasarkan keterangan keluarga, korban meninggal bukan karena Son Horek. Korban diduga meninggal akibat sakit yang diderita sebelumnya. Baik, benar-benar informasi tersebut untuk perjumpaan kita ya dalam jajan Kediri pagi ini, musik dan informasi sesi yang pertama. Masih lagi tepat pukul 7 kita bergeser dalam jajan Warta Berita Center, akan siar ke langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Aku udah lama pengen ngomong ini, tapi aku selalu gak berani. Sebenarnya aku suka sama kamu.

kasus berkaitan dengan korupsi di negeri ini. Ya sudah harus memang mendorong pemerintah untuk bisa membuat sebuah kebijakan begitu ya, agar benar-benar tadi ada pemberian hukuman yang pasti dan efek jera. Banyak pengamat dan juga pakar mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia tuh aturan hukumnya sudah bagus, implementasinya di lapangan yang dirasa masih sangat kurang. Bagaimana dengan perampasan aset, bagaimana dengan hukuman mati dan lain sebagainya. Nah ini yang terus masih menjadi perbincangan dan perdebatan. Agaknya kalau melihat angka OTT yang cukup signifikan ya, kalau dibandingkan tahun 2025 yang lalu begitu ya, total sampai September sudah ada 21 OTT yang dilakukan. Ya sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian serius berkaitan dengan kasus korupsi di negeri ini. Ya lagi dan lagi, bagaimana dengan kepercayaan masyarakat kita? Satu sesi nanti mungkin kita akan bahas berkaitan hal tersebut. Tapi kita jeda dulu ya, untuk kita bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti, kalau Anda ingin menyampaikan pendapat, boleh ya. Ada opini publik 7.30, sebelum nanti kita juga hantarkan Anda untuk informasi-informasi pembuka dalam program Dialog Aspirasi.